0: Denny Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan pada saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
3: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat

0: kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
1: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
2: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
1: Sebelumnya sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
4: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
5: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan

0: hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Kami tentunya akan hadirkan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan situasi lalu lintas. Sudah disampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan kami juga sampaikan informasi berkaitan dengan lokasi SIM keliling untuk hari ini Senin 28 September 2026. Masing-masing ada di dua lokasi, wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pelayanan SIM keliling ada di The Matic Mall Majalaya dan Gria Grand Cinunuk Cileunyi. Untuk wilayah Kota Bandung sendiri pendengar, pelayanan SIM keliling hadir di Ten Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Syaratnya masih sama pendengar, sertakan surat izin mengemudi yang asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan KTP asli dan suket surat keterangan pengganti EKTP yang masih berlaku berikut dengan fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Perpanjangan SIM ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis.
0: Bandung pagi ini.

Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia. Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Ya, pendengar, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Iwan Suhermawan menyoroti ulah oknum pemandu wisata atau guide yang beraktivitas di kawasan Pasar Baru. Karena menurut Iwan masih ada oknum guide yang dinilai merugikan pedagang dengan menaikkan harga atau melakukan up price kepada wisatawan. Selain itu juga wisatawan disebut hanya diarahkan untuk berbelanja ke toko-toko tertentu saja. Iwan menilai praktek ini tidak hanya berdampak pada wisatawan tetapi juga merugikan pedagang lain yang tidak dapat kunjungan dari wisatawan yang dibawa oleh guide tersebut. Karena itu Iwan meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Bandung untuk terus mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Karena menurut Iwan keberadaan guide ini seharusnya mendukung wisatawan selama berada di Kota Bandung, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi pedagang.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, sejumlah momen penting diperingati di berbagai belahan dunia setiap harinya, baik secara nasional maupun internasional. Lantas, tanggal 28 September hari ini diperingati sebagai hari apa ya? Di Indonesia, tanggal 28 September menjadi salah satu hari penting mendengar dan dalam sejarah perkereta apian bangsa. Jadi, tanggal ini, hari ini, tanggal 28 September menandai peringatan Hari Kereta Api Nasional ke-81. Sementara itu, di dunia internasional tanggal 28 September ini juga diperingati sebagai dua hari penting. Peringatan Internasional Hari Rabies Sedunia dan Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Dan pendengar, dilansir dari laman resmi Kereta Api Indonesia, sejarah perkereta apian di Indonesia ini sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka di tanggal 17 Juni 1864. Dilakukan pencangkulan pertama pembangunan kereta api rute Semarang Forsterlanden atau Solo Jogja di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.G. Baron Sloot van de Bijl. Jadi pembangunan jalur ini dilakukan perusahaan swasta dengan label perusahaan swasta di negara Belanda pada saat itu dengan lebar rel 1435 mm. Di tahun 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara rute Surabaya-Pasuruan Malang melalui Staatspoorwegen. Dan pembangunan jalur kereta api ini meluas pendengar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Di tahun 1942, Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api lalu mengubah namanya menjadi Rikuyu Soko Kyoku atau Dinas Kereta Api. Dan setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang ini mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil diambil alih. Peristiwa ini menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Republik Indonesia.
1: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, Dinas Kesehatan Jawa Barat mendeteksi sedikitnya 65 kasus positif influenza tipe A di Kota Bandung berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing di Laboratorium Kesehatan Jabar. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengatakan angka tersebut merupakan kasus yang telah menjalani pemeriksaan swab. Sementara itu, sejumlah kasus ini di lapangan berpotensi tinggi karena tidak seluruh pasien menjalani pemeriksaan. Vini juga menjelaskan pendengar bahwa influenza tipe A ini memiliki daya penularan yang cepat dan dapat menimbulkan gejala lebih berat dibanding flu biasa. Gejalanya antara lain sakit kepala, demam cukup tinggi, pegal-pegal, dan lemas. Meski demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menghimbau masyarakat tidak panik. Hingga saat ini belum ada laporan kematian akibat influenza tipe A di Jawa Barat. Masyarakat juga diminta untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, pusing, atau sesak napas yang tak kunjung membaik dalam waktu 3 hari.
0: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Senin 28 September 2026. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bandung masih mempercepat penyelesaian pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini belum rampung sebagai di sebagian besar desa dan kelurahan. Dari total 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, baru sekitar 50 gerai yang telah diselesai dibangun. Artinya masih ada 230 gerai yang perlu dikebut penyelesaiannya agar koperasi dapat segera beroperasi. Informasi lainnya. Belakangan ini instalasi gawat darurat atau IGD di sejumlah fasilitas kesehatan khususnya Rumah Sakit Kota Bandung, Jawa Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Lonjakan kunjungan ke IGD rumah sakit termasuk RSUD Bandung Kiwari dipadati oleh warga yang mengeluhkan demam tinggi, batuk, dan pilek yang merupakan gejala khas influenza. Meski kondisi IGD cukup padat akibat meningkatnya kekhawatiran warga terhadap kasus influenza A atau superflu, pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa situasi ini tetap terkendali dan masyarakat diminta untuk tidak panik. Informasi terakhir, kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Jawa Barat membuat akses masyarakat terhadap air bersih semakin terbatas. Kuota tersebut mendorong Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan ratusan ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Sejak 7 Juli hingga 22 September 2026, Kementerian PU telah menyalurkan sebanyak 2.268.000 liter air bersih ke 10 kabupaten kota di Jawa Barat. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membantu masyarakat yang terdampak menurunnya ketersediaan sumber air akibat kekeringan.
0: Bandung Pagi Ini.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Bandung pagi ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, belakangan ini beberapa gunung di wilayah Jawa Barat khususnya dilakukan penutupan untuk para pendaki ya, dikarenakan jalur pendakian ini muncul beberapa fenomena termasuk juga blue fire. Nah, apa itu blue fire? Dan ini juga terjadi di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang memang juga menjadi salah satu gunung di Jawa Barat yang jalur pendakiannya ditutup sementara sejak awal September 2026 lalu. Kita akan kupas bersama seorang pendaki yang memang harus tertahan hobinya karena beberapa gunung di wilayah Provinsi Jawa Barat harus ditutup akibat mungkin fenomena alam dan lain hal sebagainya. Pro 1 sudah terhubung bersama seorang pendaki juga selaku perwakilan dari komunitas pendaki, Kak Andi.
1: Bandung pagi ini.
2: Kak Andi, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Waduh, ini tapi yang pasti ini sedang tidak di gunung ya, Kang ya?
3: Tidak sih, lagi di luar.
2: Iya, Kak Andi, bagaimana menyikapi bahwa gunung-gunung di Jawa Barat ini ditutup akibat adanya fenomena alam. Menyikapi ini seperti apa nih, Kang?
3: Iya, lebih itu aja sih maksudnya. Kita ngerti juga kalau misalkan sekarang kan kondisinya juga lagi kurang baik-baik aja, daripada membahayakan para pendaki juga kan lebih baik ditutup juga. Jadi ya, kita sebagai pendaki juga kalau misalkan ada penutupan atau apa, kita lebih paham juga.
2: Sebetulnya kalau dari perspektif para pendaki yang sudah paham ini, kadang ada juga para pendaki-pendaki FOMO begitu, yang kekeh-betekeh begitu, tidak tahu kondisinya, tidak mempelajari apa yang harus dipersiapkan dan lain hal sebagainya, yang tentunya ini juga dapat bikin tambah repot aja gitu istilah katanya begitu ya. Menyikapi ini dengan apalagi untuk mengetahui fenomena alamnya gimana dan seperti apa, sejauh mana sudut pandang dari para pendaki yang memang paham betul kondisinya.
3: Ya, kalau misalkan dari saya mah ya, mungkin lebih ke kalau sebelum pendakian itu riset dulu. Dicek dulu sosial medianya, mungkin ada penutupan atau apa, mungkin dicari dulu alasan ditutupnya kenapa. Jadi jangan tiba-tiba datang ke base camp mau registrasi padahal kondisinya lagi tutup. Jadi kan kayak sia-sia juga ya, udah datang mungkin jauh-jauh atau apa. Pas sekalinya si kondisi gunungnya lagi keadaan tidak baik-baik aja atau mungkin lagi ada penutupan. Jadi lebih ke dicek dulu sosial medianya gunung manapun yang akan didatangi gitu.
2: Termasuk juga Gunung Papandayan katanya masih ditutup atau sudah dibuka lagi nih, Kang?
3: Masih ditutup juga. Nanti biasanya kalau misalkan ada udah dibuka lagi mah biasanya suka ada di sosial medianya, pasti di-share juga. Kalau misalkan statusnya buka atau tutup.
2: Itu karena efek apa? Karena memang mungkin banyaknya gunung-gunung di Indonesia, di Jawa Barat khususnya sedang menggeliat lah istilah katanya. Atau mungkin ada fenomena apa? Kenapa sampai gunung-gunung di Jawa Barat khususnya ditutup dengan kurun ya, waktu tertentu, Kang Andi?
3: Kalau misalkan di Papandayan kan karena kemarin karena ada blue fire itu. Kalau misalkan gunung-gunung yang lain sebagian karena emang kemarau ini lumayan panjang ya teh, jadi kayak si kondisinya mungkin juga lebih rentan mungkin dari rokok bahkan yang menyulut api itu bukan dari apinya langsung juga, itu bisa yang dari air mineral yang di dalam botol yang masih ada kayak menyulut api itu bisa juga salah satunya, kayak tahu kalau misalkan dulu ada mainan yang cembung kayak gitu.
2: Nah, iya, iya.
3: Nah itu salah satunya bisa juga tuh. Makanya kalau misalkan ada beberapa gunung yang dibukanya itu cuman di weekend aja. Itu pun dengan pengawasan. Jadi setiap posko atau setiap shelternya tuh pasti ada yang jaga. Gitu.
2: Kang Andi tadi menyebutkan ada fenomena alam blue fire. Ini fenomena seperti apa nih, Kang?
3: Itu lebih ke kayak mungkin kalau disebut erupsi, mungkin erupsi kecil-kecilan mungkin ya. Cuman kurang tahu juga sih pastinya. Cuman kalau misalkan itu karena emang tiba-tiba muncul si blue fire itu, makanya kemarin juga si kondisi Papandayan langsung ditutup dari takutnya kayak ngebahayain si para pengunjungnya atau apa gitu kan. Jadi ya lebih baik ditutup dulu sementara.
2: Sejauh ini punya alternatif nggak kan kalau misalnya satu gunung ditutup nih, apakah para pendaki ini bergeser cari gunung yang dibuka? Karena kalau berbicara tentang hobi ini nggak bisa ditahan nih, hobi naik gunung harus seminggu sekali mekudu gitu. Terus gimana banyak gunung ditutup, mau kemana mendaki apa?
3: Kak, ada beberapa alternatif. Cuman ya itu kembali lagi ke si sosial medianya masing-masing. Setiap gunung pasti punya sosial medianya.
2: Punya adminnya, nah, ya, admin mensos. Ya,
3: pasti ada adminnya. Jadi emang kalau misalkan gunung-gunung yang nggak terlalu itu mah nggak terlalu tinggi biasanya, atau gunung-gunung yang emang si pengawasannya udah, pengelolaannya udah baik tuh biasanya buka, tapi ya itu dengan itunya harus pengontrolan berkala, yaitu pengawasan di lapangan langsung. Jadi setiap bukan hanya pendakinya aja yang naik, tapi si penjaganya juga ikut mengawasi selama di jalur, takutnya kan ada yang nakal tiba-tiba bikin api unggun atau apa segala macam. Jadi kalau misalkan ada pengawasnya kan itu bisa terkontrol.
2: Sudah tidak diperbolehkan ya bikin api unggun di tempat di gunung ya, Kang?
3: Boleh, ada di beberapa, cuman di beberapa titik aja. Kadang ya kalau misalkan kondisinya untuk saat ini tidak direkomendasikan untuk menyalakan api unggun dulu. Ya takutnya itu kalau misalkan tidak benar-benar padam, takutnya kena angin malah makin membesar, meluas kayak gitu. Untuk ngerokok pun bahkan di kita tuh diawasi juga, maksudnya kalau misalkan emang mau ngerokok coba di satu titik aja yang cukup aman. Jadi enggak, biasanya kan kalau misalkan pendaki nih atau ya mungkin saya juga salah satunya dulu, kalau misalkan lagi ngedaki tiba-tiba ngerokok tanpa sadar si kuntungnya dilempar kemana dalam kondisi yang menyalakan, itu tuh bahaya. Kalau misalkan musim hujan mungkin oke-oke aja, paling yang nyisanya di sampah aja. Kalau misalkan kondisinya lagi kemarau kayak gini kan, ya itu beda lagi ceritanya. Tiba-tiba takutnya kena angin makin meluas malah nyala kan, pada lumayan bahaya juga.
2: Ya, Kang, ada nggak sih pendaki yang tengil lah ya boleh dikatakan, jalur ditutup, jalur utama ditutup, posko-posko ditutup karena memang jalur untuk pendakian ditutup. Ada nggak sih yang kekeh cari jalur alternatif gitu walaupun secara resmi masih ditutup nih gunungnya gitu? Kemudian seberapa bahayanya jika masih ada pendaki-pendaki tengil seperti itu, Kang?
3: Banyak sebenarnya yang kayak gitu. Jadi dari kita aja karena
2: itu masuknya kita, ilegal ya, pendaki ilegal, pendaki
3: masuk ilegal ya. Yang jadi khawatirnya tuh kayak gini, mungkin okelah kalau misalkan mereka tetap memaksakan diri untuk naik, cuman yang bahayanya tuh tanpa tanpa sepengetahuan si pengelolanya mereka naik gunung, terus tiba-tiba amit-amitnya ada kendala, ya mungkin jatuh atau apa segala macam, karena si pengelolanya tidak tahu ada yang naik, jadi kita nggak bisa menolong atau apa kayak gitu. Otomatis kan salah satunya itu, jadi tidak bisa diawasi. Maksudnya kalau misalkan kondisinya lagi buka kan, kadang kita ada registrasi tuh, laporan turun sama laporan masuk tuh pasti ada. Kalau misalkan yang ilegal kayak gitu, otomatis kan tidak ada laporan masuk nih, tidak ada laporan keluar juga. Jadi kita ngiranya mungkin si pengelola ngiranya nggak ada yang naik nih. Jadi ya udah jongjon aja. Nah yang ditakutin tuh yang naiknya ini tuh ada ya hipotermia lah, atau mungkin jatuh ke jurang atau apa segala macam. Nah itu tidak bisa terkontrol.
2: Dan rata-rata yang tengah-tengah itu justru yang FOMO ya.
3: Nah itu, jadi mereka tuh ngeduluin kayak buat gaya-gayaan dulu. Ego-nya. Ya keselamatan mah ntar aja deh gitu.
2: Ini yang bahaya ya. Jadi karena kalau pendaki yang memang paham resiko dan konsekuensi ketika sedang ada di gunung itu, mereka gak akan maksa. Karena alam itu lain lawanan begitu ya Kang ya.
3: Alam tidak bisa diprediksi, alam tidak bisa dibaca.
2: Betul, karena alam bukan buku, tapi benar-benar harus dikenal, disentuh bagaimana si alam ini tetap menjadi kita menjadi bagian dari alam tersebut. Kang, terakhir apa ada pesan dari pesan apa yang ingin komunitas pendaki sampaikan untuk teman-teman yang sudah punya rencana mendaki Papandayan? Tapi ya harus ditunda begitu. Bersabarkah atau ngedreg saja begitu?
3: Ya, bersabar aja sih daripada ngebahayain diri sendiri. Lebih kalau misalkan emang udah pengen banget nih, dicek-cek dulu aja si sosial medianya. Takutnya udah kalau misalkan udah jauh-jauh. Kalau misalkan yang deket-deket masih aman ya. Maksudnya kalau misalkan dibalik lagi atau apa. Yang takutnya udah yang dari luar kota tiba-tiba pengen ke Papandayan. Nah kondisinya ke gunung manapun itu kondisinya yang masih tutup. Tiba-tiba disuruh pulang kan karunya kasihan.
2: Nah itu dia Hanas sudah pakai carrier ya. Aduh udah gaya, udah posting jauh, udah pamit sama bebepnya gitu ya. Suruh pulang lagi. Aduh. Tapi tentunya banyak hal harus dipelajari terlebih dahulu. Gak sekedar FOMO secara fisik. Harus disiapkan juga bagaimana bisa menjadi pendaki yang tidak ngeri riweuh batur begitu ya.
3: Secara keselamatan diri sendiri aja dulu gitu yang
2: penting. Dan bagaimana juga kita tidak memberikan efek kapok diajak naik lagi gunung begitu ya. Kang Andi, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya. Berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan bisa bertemu di darat untuk ngobrol jauh lebih luas lagi berkaitan dengan kegunungan. Nuhun Kang Andi, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Perbincangan kami pendengar bersama Kang Andi dari Gunung Krenceng, sekaligus perwakilan komunitas pendaki yang menanggapi kaitannya dengan Gunung Papandayan yang ditutup untuk pendaki di Jawa Barat.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar TPA Sarimukti kritis, pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan gerakan 25.000 mahasiswa. Dan untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ainis Adiah Dwi Daningsih, ST, MT.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ainis, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Bu Kadis, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, semoga Teh Widi juga sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah, baik ya. Sehat. Yang Alhamdulillah. Sedang tidak baik-baik saja justru TPA Sarimukti, begitu ya. Kondisinya malah kritis. Menanggapi ini terlebih dahulu, Bu Kadis.
2: Baik, ya teman-teman pendengar Pro RI ya. Jadi mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan sampah Bandung Raya beberapa waktu terakhir ini memang sampai dengan saat ini masih sangat tergantung dengan TPA Sarimukti, begitu ya, sehingga tentunya di wilayah-wilayah ini masih sangat kurang upaya-upaya untuk penanganan sampah di wilayahnya masing-masing. Padahal sebenarnya saat ini selain kondisi Sarimukti ya yang memang sedianya disiapkan hanya untuk sementara, kapasitasnya sudah sangat terbatas. Jadi pembukaan zona 5 yang kita lakukan di tahun lalu di bulan Juli tahun 2025 saat ini sudah hampir memenuhi kapasitas desainnya. Jadi mungkin kira-kira akan bertahan hanya dalam waktu 1 bulan ke depan lah, kira-kira demikian. Nah di sisi lain, Teh Widi ya, semangat daripada Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang 18 tahun 2008, ini sebenarnya kan dari awal sudah diingatkan bahwa penanganan sampah itu harus adanya penguatan tata kelola mulai dari hulu dengan hilir. Jadi di hulu itu memang sampah yang diproduksi oleh rumah tangga, oleh industri, itu harus diselesaikan oleh apa yang memproduksi sampah itu. Kemudian di tengah barangkali ada beberapa pengelolaan. Dan kemudian yang masuk ke hilir itu adalah residunya saja. Begitu. Itu yang mungkin masuk ke TPA-TPA atau saat ini kan sudah ada beberapa teknologi yang sifatnya masif untuk menyelesaikan residu tersebut. Nah permasalahannya setelah berpuluh tahun begitu ya undang-undang ini dilaksanakan, ternyata penguatan atau pelaksanaan pengelolaan sampah di hulu ini masih belum berhasil. Sehingga terjadilah kedaulatan sampah tidak hanya di Bandung Raya, tidak hanya di Jawa Barat, tapi bersifat nasional. Nah saya kira ini menjadi concern ya rekan-rekan sekalian, para pendengar, bahwa kita harus menggerakkan kembali, mengingatkan kembali bahwa ketika di sisi lain Sarimukti nanti akan sampai kepada titik kritisnya, kita tidak siap dengan bagaimana kita mengelola sampah di rumah kita masing-masing, ini akan menjadi bencana begitu ya, ketika sampah-sampah nanti akan tersebar di lingkungan, di rumah-rumah dan lain-lain, tentunya ini tidak kita inginkan karena akan menimbulkan pencemaran, penyakit dan lain-lain. Nah untuk itu tentunya ini inisiasi kami dari pemerintah provinsi untuk menggandeng Universitas LLC untuk bersama-sama ya, bagaimana menangani permasalahan sampai di hulu melalui pendekatan sosio engineering. Dan tentunya ini sudah kita laksanakan pilot project yang sudah cukup berhasil di wilayah Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Ini kita bekerja sama dengan UNISBA begitu ya. Dan ini kita coba replikasi yang saat ini sedang berjalan, ada 4 universitas lain di 4 kecamatan di Kota Bandung. Dan ke depan ya, yang akan kita launching di bulan Oktober ini, kita akan menyelesaikan menurunkan mahasiswa sebanyak 28.000 mahasiswa di 56 kecamatan di 5 kabupaten Bandung Bandung Raya ya, kota dan kabupaten Bandung Raya. 20, kira-kira demikian.
0: 28.000 ya. Mahasiswa yang akan diturunkan.
2: Iya, untuk 56 kecamatan di Bandung Raya.
0: Kenapa? Kenapa mahasiswa dilibatkan, Bu Kadis? Kemudian fokusnya nanti mereka ngapain nih?
2: Iya, jadi yang pertama ini adalah bagian dari program pendidikan tinggi ya, untuk pengabdian masyarakat lah, kira-kira demikian. Di sisi lain juga ada program semacam KN ya, yang kemudian kita linkkan dengan kondisi permasalahan yang ada di daerah ya, yang saat ini kejadiannya adalah mengenai kedaruratan sampah. Jadi ini usulannya adalah KKN tematik untuk penyelesaian sampah. Dan kenapa mahasiswa? Tentunya ini berkaitan dengan tadi ya, di sisi lain lembaga pendidikan, universitas, ini memiliki program dari sisi pengabdian masyarakat. Di sisi lain juga, mereka ini tentunya
0: ya, Bu Kadis, kami kehilangan, kami tidak bisa mendengar suara Bu Ain sendiri. Bu Ain? Kami, pendengar kami terputus hubungan telepon bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ain Saadiah Dwida Ningsih, STMT, yang sedang mengupas kaitannya dengan Pemprov Jabar siapkan gerakan 28 ribu mahasiswa yang akan turun untuk mengatasi TPA Sarimukti yang kini dalam keadaan kritis. Kami masih berusaha menghubungi Bu Ai. Baik, pendengar, kami belum berhasil kembali menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat karena kendala teknis. Kami akan sampaikan kembali informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
3: Cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Memang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Okay?
5: Bikin sambal pakai terasi. Cakep. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Hadir kembali ke ruang dengar Anda, pendengar program Halo RRI, yang kami akan tampung aduan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan melalui pesan suara di 0811-220-9760. Anda bisa sebutkan identitas Anda, asal tempat, dan sampaikan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Kami akan sampaikan aduan Anda kepada dinas terkait untuk untuk dibantu mencari solusinya di Halo RRI, Pro 1 RRI Bandung.
3: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang putaran ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Masuk aduan warga, salah satu warga di Turangga Kota Bandung yang menyampaikan aduannya macet akibat perbaikan saluran air di Jalan Turangga Kota Bandung. Aduan tersebut disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung melalui Halo RRI dan akan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki, STMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Kiki, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Pak Kabid, sehat. Ada aduan warga masyarakat di wilayah Turangga sedikit terganggu dengan perbaikan saluran air di Jalan Turangga. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Pak Kabid, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Halo RRI, saya Martin, warga Turangga, Bandung. Telah terjadi kemacetan dengan adanya perbaikan saluran air di Jalan Turangga, tepatnya di depan kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Mohon informasi kapan pengerjaan saluran air ini selesai. Terima kasih.
0: Baik, silakan langsung saja ditanggapi Pak Kabid terkait dengan, ya, kami terputus hubungan telepon bersama Pak Kiki selaku Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki STMM. Baik, kami kembali berusaha menghubungi Pak Kiki. Ya, Pak Kiki, selamat pagi. Terputus hubungan, terputus teleponnya. Ya,
2: maaf.
0: Ya. Baik, aduannya sudah tersampaikan. Pertanyaannya kira-kira kapan perbaikan saluran di Jalan Turangga itu akan selesai begitu? Silakan langsung saja ditanggapi Pak Kabid.
2: Terima kasih. Kita ya.
0: Iya, dengan Widi.
2: Jadi Mbak Widi, maaf nih Mbak Widi. Ini nama paketnya sebenarnya rehab drainase 11 ya, crossing Jalan Turangga. Jadi selesainya pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari tanggal 10 Agustus. Berakhir di tanggal 9 Oktober. Nah, gitu. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93% ya. Karena tadi malam saya mendapat info, kemarin malam ya, malam minggu, ada kerjaan sudah tersambung sebetulnya. Sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya. Tapi masih menunggu keringnya bocoran semen itu ya. Jadi kerjaan sebetulnya sudah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Ya. Begitu.
0: Baik. Artinya warga masyarakat Turangga sudah tidak perlu khawatir lagi begitu jika tinggal menunggu kurang lebih 2 mingguan kurang lah begitu ya untuk
2: Hanya 5-4 hari juga udah bisa
0: dilewati. 4-5 hari. Gitu. Artinya kalau tadi dikatakan Pak Kabid jam tanggal 9 selesai, sebelumnya nih awal bulan udah finishing, udah selesai lah warga masyarakat kota warga Turangga ini sudah bisa kembali menikmati jalan jauh lebih baik lagi. Mungkin ini memang rehabilitasi drainase 11 ini tidak hanya di wilayah Turangga saja begitu Pak Kabid, ada di beberapa wilayah lainnya atau seperti apa nih Pak?
2: Yang pertama kemarin memang yang di ini yang sempat heboh di Samsat ya Mbak Widi, itu memang itu luar biasa karena kita di luar prediksi kita kita harap tadinya satu malam beres jam 4 subuh udah. Aduh, alatnya tiba-tiba rusak, jadi kita kerepotan di pagi hari untuk menutup. Nah, ini Ini paket yang kedua, ini crossingan di Jalan Turangga. Yang tiga mungkin nanti ada di Jalan Ekman. Ada crossingan tapi tidak terlalu lebar itu. Akan juga melakukan crossing, itu kontraknya masih belum kita laksanakan karena belum waktu masuk kontrak seperti itu.
0: Baik, artinya ya. Rehabilitasi ini dilakukan, rehabilitasi cross drainase ini dilakukan untuk kenyamanan warga masyarakat Kota Bandung juga jika betul. Memang ya. Sudah masuk musim hujan begitu ya, ini ya, diperlukan. Terakhir mungkin ada pesan, himbauan ya. Dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini Pak Kabid.
2: Jadi himbauan saya sih mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Mohon kesabarannya saja.
0: Baik, begitu, ya. Sabar, ngantri-ngantri ya. Dikit, wajar lah boleh ya. Karena untuk Kota Bandung ya. Jauh lebih gelis betul. Lagi begitu. Pak Kabid hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro ya. 1 RRI Bandung juga menanggapi aduan warga masyarakat di wilayah dengan sedikit ketidaknyamannya di wilayah Turangga. Sehat selalu Pak Kabid, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki, STMM.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
6: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
5: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
6: Jangan.
5: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
6: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya, kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
5: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
6: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
5: Ribet?
6: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
5: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Bandung pagi ini.
1: Aduan kedua masuk ke Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI berkaitan dengan rumah tidak layak huni yang ada di wilayah Sumedang. Aduan akan ditanggapi oleh Ketua Tagana Kabupaten Sumedang, Doni Ali Wahyudin.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Doni, selamat pagi. Salam tangguh, kabar baik Pak Doni pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, gimana kebaliknya teh, kabar baik
1: Kak? Alhamdulillah. Pak Doni, izin ada salah satu warga Sumedang yang menyampaikan permohonan untuk bantuan rumah tidak layak huni. Ini aduannya dari Teh Mila, warga Dusun Pasir RT 4 RW 4 Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan.
2: Mangga.
3: Assalamualaikum wabarakatuh. Teh, saya Carmila, warga Sumedang, ingin mengadukan. Saya agak tahu harus lapor kemana lagi. Ini rumah orang tua saya udah mau rubuh. Kondisinya sudah tua, apalagi diperparah semenjak ada gempa di Sumedang waktu tahun 2024 bulan Desember lalu. Kondisi temboknya udah semakin parah, teh. Takut sewaktu-waktu tembok itu rubuh, nimpa keluarga, nimpa orang apa. Pokoknya saya takut hal yang gak diinginkan terjadi, teh. Mohon ya bantuannya. Terima kasih.
1: Hatur nuhun, Teh Mila, Teh Carmila, untuk aduannya. Silakan langsung ditanggapi saja begitu, Pak Doni.
2: Iya, Teh. Dan prinsip utama kami di Tagana adalah merespon setiap laporan atau aduan terkait kondisi darurat warga. Tentunya yang menyangkut keselamatan jiwa. Terkait laporan rumah warga yang sangat parah dan belum ada kepastian bantuan sejak pendataan tahun 2024 lalu, kami tentu akan menyelidikinya dengan berkoordinasi dengan aparat desa setempat, Teh. Karena mungkin di Dinas Sosial sendiri, Teh, untuk BBR itu belum ada ya di tingkat kabupaten. Nah, untuk lebih detail dan lebih pastinya itu, Teh, bisa melalui beberapa program yang ada di Jawa Barat, Teh, seperti program Rutilahu, Teh, bantuan keuangan provinsi ke desa, atau BSPS, Teh. Jadi untuk kegiatan untuk Rutilahu atau rumah tidak layak huni sendiri itu bisa dilaporkan langsung ke pihak desa untuk ditindaklanjuti, dan tentunya itu akan dicek dulu tentang persyaratan-persyaratan yang tentunya harus dilengkapi oleh si pelapor, seperti itu, Teh. Mungkin baik, jawaban dari kami, Teh.
1: Artinya jika memang dari pemerintah Kabupaten Sumedang atau dalam hal ini belum bisa memberikan bantuan karena memang belum ada program dan lain hal sebagainya, tapi di wilayah provinsi sudah ada, artinya pihak pemerintah terkait dalam hal ini bisa membantu untuk memproses Teh Mila Carmila ini mendapatkan bantuan dari provinsi, begitu ya, dari wilayah terdekat, mungkin pemerintahan kelurahan, kecamatan mungkin bisa membantu sampai Teh Mila Carmila ini mendapatkan bantuan Rutilahu dari provinsi Jawa Barat, begitu ya?
2: Iya, seperti itu, Teh. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, Teh. Kalau untuk spesifikasinya, monggo dari pihak keluarga atau dari klien sendiri bisa melaporkan langsung ke desa untuk bisa ditindaklanjuti secepatnya, Teh. Seperti itu, Teh, mungkin.
1: Baik, di wilayah Kabupaten Sumedang sendiri bagaimana kondisi, kondusifkah di sudah mulai ada turun hujan dan berkaitan dengan kekeringan?
2: Alhamdulillah, Teh. Ada gerimis-gerimis manja semalam dan ada hujan yang intensitasnya sedang di wilayah kota sendiri. Di Kecamatan Tanjung Kerja juga dilaporkan hujan juga mulai ada.
1: Kaitannya dengan kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang terjadi juga kah?
2: Iya, Teh, untuk kekeringan kami juga terjadi di beberapa kecamatan. sampai saat ini masih ada kegiatan untuk pendistribusian air bersih dari pihak relawan BPBD maupun PMI sendiri, teh.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Doni ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Ya, teh, untuk teman-teman kaum pendengar RRI Bandung ini, saat ini saat musim pancaroba ya, untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran diri, karena mulai-mulai ini teh flu-flu teh
1: flu-flu sudah mulai
2: pada
1: datang ya.
2: Naik ayana tehnya gereges-gereges abadan.
1: Betul. Ya, tetap selalu menjaga kondisi, dan yang pasti ada fase transisi biasanya ya, flu, demam dan lain hal sebagainya, dari musim panas ke musim hujan. Tapi mudah-mudahan teman-teman Tagana di Kabupaten Sumedang tetap diberikan nikmat sehat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga di Kabupaten Sumedang.
2: Amin,
1: Pak Doni hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya dan berkenan untuk menanggapi aduan warga masyarakat wilayah Sumedang. Sehat selalu, Pak Doni. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Salam tangguh.
2: Salam tangguh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Tagana Kabupaten Sumedang, Doni Ali Wahyudin.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Bandung pagi ini.

0: Di sesi akhir Halo RRI kali ini kita akan sampaikan juga pendengar berkaitan dengan begal dan ujian pelayanan publik dari perspektif pelayanan publik bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Dr. Nur Ade Purnama SH, MH.
1: Bandung pagi ini.
0: Ibu Nur, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Dewi Di.
0: Kabar baik, Bu Nur, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Salam.
2: Kayaknya lagi kena yang lagi musim deh.
0: Oh iya, saya baru selesai, Bu Nur. Semoga lekas sembuh. Semoga lekas. Karena sekarang itu flu-nya keroyokan ya, Bu Nur ya.
2: Benar,
0: dengan sakit kepala, dengan linu-linu, dengan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan segera sehat.
2: Itu udah kayak kena tipes.
0: Betul, sepakat sekali karena saya juga merasakan itu. Tapi tetap sebagai pelayan publik tetap harus memberikan yang terbaik.
2: Betul.
0: Dan informasinya.
2: Semangat, harus semangat.
0: Saya juga masih tetap siaran itu. Saya baru selesai minggu kemarin. Tapi Bu Nur semoga cepat sehat lagi.
2: Ya.
0: Topiknya, karena topik yang akan disampaikan kali ini cukup menarik berkaitan dengan begal dan ujian pelayanan publik. Ini seperti apa begal dan ujian pelayanan publik dari Ombudsman sendiri? Silakan Bu Nur.
2: Ya, terima kasih Teh Widi. Selamat pagi semuanya. Kemarin kan memang kita dihadapkan dengan beberapa waktu lalu ya, banyak kejadian terutama di Kota Bandung. Yang saya pikir juga selama saya berpuluh-puluh tahun tinggal di Kota Bandung, kirain saya begal itu hanya ada di sekitaran pinggiran Kota Bandung lah gitu ya. Tapi ternyata seiring waktu di tengah kota, di tengah keramaian, sekarang itu terjadi gitu.
0: Bahkan di siang hari ya.
2: Betul. Kalau kita kaji sebetulnya ada beberapa faktor. Selain dari faktor keamanan, ada juga yang saya pikir ini terjadi karena faktor ekonomi juga gitu ya. Tapi dalam proses penyelesaian, kemudian juga pencegahan atau preventifnya, tentu ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan yang memang menjadi tugas kewenangan kepolisian. Kalau kita urut secara sistematis, apa yang menjadi penyebab dari begal itu terjadi begitu ya, selain dua faktor keamanan dan ekonomi tadi, coba kita cek bagaimana sementara ini infrastruktur di Kota Bandung. Apakah memang ketika kita pulang malam kita sudah merasa aman, ada penerangan, ada polisi yang selalu berjaga, patroli, kaitan dengan preventifnya gitu ya. Hal-hal itu yang kemudian, atau titik-titik rawan yang memang harus ada CCTV. Apalagi Kota Bandung ini kan kota smart city begitu ya. Itu coba kita cek lagi infrastrukturnya. Karena memang kaitan dengan menyelesaikan begal ini tidak hanya menyelesaikan di hulu atau ketika sudah ada akibatnya saja, ketika sudah ada korbannya saja gitu ya. Tapi kita tarik, ini ada ujian pelayanan publik yang memang menjadi kewenangan dan juga tugas penyelenggara pelayanan publik lainnya, mulai dari pemerintah daerah, dinas perhubungan, kemudian dinas informasi kaitan dengan CCTV-nya, pengadaan CCTV-nya misalnya gitu ya. Dan juga tentu kepolisiannya di hulu akhir untuk menyelesaikan kasus pidananya. Begitu Teh Widi sebagai awalan mungkin.
0: Jika berbicara mengenai banyak hal terjadi, bagaimana sebetulnya masyarakat menyikapi ini dan tentunya apa yang harus masyarakat lakukan jika memang terjadi, ngadunya tuh kemana dan gimana begitu? Apakah bisa langsung menyampaikan aduannya kepada ombudsman atau mungkin ada tahapan-tahapan sampai aduan ketidaknyamanan masyarakat berkaitan dengan begal ini bisa sampai kepada ombudsman dan segera ditangani untuk dicarikan solusinya, Bu Nur?
2: Ya, kaitan dengan kasus begal yang terjadi, tentu ketika memang akibat begal itu terjadi karena adanya jalan rusak, mm-hmm. adanya misalnya CCTV yang tidak ada atau penerangan yang kurang, tentu memang selain keamanannya atau tindak pidananya diselesaikan oleh kepolisian, apa yang bisa ditindaklanjuti oleh Ombudsman adalah tadi satu berkaitan dengan pelayanan publiknya, infrastrukturnya, dan juga pengolah pengaduannya seperti yang Dewi disampaikan tadi. Berdasarkan Undang-Undang Ombudsman nomor 37 tahun 2008, bahwa masyarakat yang memang mengalami buruknya pelayanan publik secara langsung begitu ya, itu bisa menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman, namun dianjurkan untuk menyampaikan pengaduan terlebih dahulu ke instansi internal. Kalau misalnya nanti internal complaint handling yang dilaporkan, instansi yang dilaporkan itu tidak selesai atau tidak ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya, baru kemudian bisa dilaporkan ke Ombudsman. Begitu, Teh Widi.
0: Ya, jadi ada tahapannya. Kalau misalnya langsung melaporkan, apakah memang tidak laporan auto ditolak begitu atau ya, karena masyarakat juga aduh lapornya kemana, ke Ombudsman aja langsung begitu. Nah,
2: ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, mm-hmm. itu kita diwajibkan justru untuk menerima pengaduan selama pelapor tidak menghendaki penyelesaian yang diselesaikan oleh instansi yang dilaporkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti pelapor merasa saya banyak loh ya kejadian yang misalnya saya nggak percaya instansi itu bisa menyelesaikan pengaduan saya, misalnya gitu ya, sehingga saya mau menyampaikan langsung kepada Ombudsman, itu diperkenankan, TWD. Tentu nanti kelengkapan administratif ya secara formal yang memang perlu dipenuhi lah gitu ya. Ya, prinsipnya kita nggak boleh menolak laporan.
0: Dan tentunya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan aduan dan didengar. Betul. Begitu, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik begitu. Terakhir mungkin, Betul. Bu Nur, ada informasi dan himbauan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Ya, mungkin satu sisi dari sisi penyelenggara pelayanan publik terlebih dahulu ya, bahwa ini bisa menjadi dibuat skema yang preventif untuk pemerintah daerah menginventarisir sejauh apa lokasi-lokasi yang memang cenderung berpotensi adanya kejadian yang serupa, lalu kemudian diklasifikasi kembali apa yang tidak ada berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintasnya atau penerangan jalan dan segala macam. Tentu hal preventif seperti itu yang memang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah daerah beserta seluruh dinas-dinas terkaitnya begitu ya, sehingga preventif begal ini tentu bukan hanya tunggal kewenangan kepolisian aja dari sisi kewenangan dan penyelesaian tindak pidananya. Dan untuk masyarakat semuanya, warga Kota Bandung khususnya, jika ada hal-hal yang memang Bapak Ibu semua menjadi korban langsung atas pelayanan publik yang tidak baik, pelayanan publik yang buruk, mangga silakan langsung bisa menyampaikan pengaduannya kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Gitu mungkin, Teh Widi.
0: Baik, Bu Nur, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI kali ini, memberikan edukasi berkaitan dengan ujian pelayanan publik dan begal yang disampaikan oleh Bu Nur. Sehat selalu, Bu Nur, selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih semuanya. Mohon dan maaf jika banyak yang kurang berkenan atas suara-suara yang mengganggu.
0: Baik, semoga lekas sembuh, Bu Nur. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Dr. Nur Ade Purnama SHMH berbicara mengenai begal dan ujian pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat di sesi akhir Halo RRI kali ini, dan sekaligus mengakhiri program Halo RRI juga seluruh rangkaian acara di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda, dan hingga jelang sore hari nanti Anda akan ditemani teman saya Vera Arlita dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar. Saya Vera Arlita menyapa Anda di Bandung siang ini, edisi pengarus utamaan gender dan inklusi. Tadinya kita akan berbincang bersama dosen Fakultas Hukum Unpas sekaligus advokasi Peradi Cabang Bandung, Bapak Rusli Subrata SHMH, terkait dispensasi pernikahan bagi anak yang belum cukup umur ya. Tapi kita masih mengalami kendala nih untuk menghubungi beliau sampai dengan sekarang. Kalau berbicara soal dispensasi umum, ini ketika saya tanya Mbah Google nih pendengar, ini adalah pemberian izin menikah ya dari pengadilan bagi calon suami atau istri yang usianya masih di bawah 19 tahun. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan.

Dan ada batas minimal usia menikah ya bagi pria maupun wanita, itu adalah di usia 19 tahun. Nah, kalau misalnya sang anak atau calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agar pernikahan bisa dilangsungkan secara sah. Nah, hal-hal itu yang akan kita berbincangkan bersama narasumber kita, kita akan coba hubungi kembali beliau ya. Namun untuk Anda yang mau tahu soal dispensasi pernikahan bagi anak yang belum cukup umur ini ya, ke Pengadilan Agama Bandung seperti apa sih mekanismenya gitu ya, kemudian peraturannya, meskipun undang-undang sudah mengatur batas minimal usia calon mempelai, tapi nyatanya masih banyak juga ya usia-usia, ya kita sebut anak karena kalau belum 19 atau belum 19 atau belum 18 ya, kalau secara undang-undang itu masih dikatakan anak, pendengar ya. Jadi gimana caranya atau apapun yang ingin Anda tanyakan, boleh sampaikan aja ke WhatsApp kita di 0811-220-9760. Kita masih menantikan sambungan ke narasumber kita, Bapak Rusli Subrata SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum UNPAS sekaligus Advokasi Peradi Cabang Bandung. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita. Dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Akhirnya kita terhubung bersama salah seorang dosen Fakultas Hukum Unpas sekaligus Advokasi Peradi Cabang Bandung, Bapak Rusli Subrata SHMH, di mana kita akan berbincang terkait dispensasi pernikahan bagi anak yang belum cukup umur ya ke pengadilan agama tentunya. Karena kalau kita melihat secara undang-undang perkawinan sendiri, pendengar, mengatur bahwa yang ya sesuai undang-undang sih yang boleh menikah itu yang sudah berusia 19 tahun untuk calon mempelainya ya, baik prianya maupun juga wanitanya. Tapi nyatanya tidak demikian. Di lapangan atau bahkan mungkin Jawa Barat ini masih menjadi provinsi dengan pernikahan anak di bawah umur apakah cukup tinggi atau seperti apa. Makanya ada dispensasinya gitu ya. Undang-undangnya sudah mengatur tapi ternyata bisa loh dengan cara dispensasi. Ini seperti apa sih? Mendingan langsung aja kita tanya sama ahlinya. Pak Rusli sudah berada di ujung telepon kita. Halo, selamat siang.
1: Ya, hari ini diproyeksikan masih akan...
0: Halo. Siang, Pak. Halo, siang, Pak Rusli.
2: Ya.
0: Baik. Bapak, terima kasih selamat sebelumnya. Iya, terima kasih sebelumnya berkenan berbincang bersama Pro 1 di tengah sidang.
2: Di tengah sidang, saya lagi di PN Bali ini.
0: Wah. Dan pasar. Sedang mengurus kasus apa nih di Pengadilan Negeri Bali, Pak Rusli?
2: Ini menarik sekali nih judul ini ya, dispensasi pernikahan bagi anak yang belum cukup umur di pengadilan agama, yang kebetulan 4 bulan yang lalu saya menangani perkara di Sumedang. Ya, terkait dengan yang ada di kabupaten kota kita ini, Jawa Barat tercinta ini, itu masih ada perkawinan yang sifatnya hanya karena apa namanya legal standing yang tidak pasti. Kan itu mengkhawatirkan bagi nanti pada akhirnya melahirkan, legal standingnya tidak ada, berarti kan anak di luar nikah atau di luar kawin, kan begitu. Dalam bahasa saya mungkin lebih ekstrimnya anak haram lah dalam tanda petik, kan begitu ya, legalitasnya tidak tercatat oleh negara. Nah, tadi yang sudah tersampaikan oleh Ibu terkait dengan undang-undang yang terbaru, yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, muncul sekarang hari ini Undang-Undang Perkawinan Baru Nomor 16 2019, khusus di Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ya, tentunya mengandung konsekuensi kalau di bawah 19 tahun kan belum tentu bisa dinikahkan. Nah, harus melalui apa terobosannya, kan begitu. Pada saat nyatanya dalam dunia praktek atau dalam kehidupan masyarakat ditemukan hal-hal menyangkut bahwa anak ini masih di bawah umur, ya, dengan alasan tentunya banyak. Alasan-alasannya, mohon maaf, misalkan hal yang hamil di luar nikah, ya, khawatir zina itu orang tuanya, atau bisa jadi ada di lingkungan di mana mereka tinggal. Dan tentunya sudah terlalu lama lah, misalkan tunangan, kan begitu, khawatir melakukan zina tadi irisannya. Nah, ini empat komponen ini secara hukum ada terobosan hukumnya, yaitu dengan mengajukan sebuah permohonan. Jadi sekali lagi, kalau dalam sebuah perbuatan keperdataan, kan cuma ada tiga. Kalau bicara tentang sengketa perdata, itu lebih kepada judulnya, kalau tidak perbuatan melawan hukum, berarti ada wan prestasi, bentuknya putusan. Tapi kalau tidak ada lawan, dalam hal ini seperti permohonan dispensasi, permohonan penetapan ahli waris, nah, produknya dari pengadilan itu bukan putusan, tapi penetapan. Nah, ini harus yang kita bedakan. Harus dibedakan mana yang berselisih, mana yang tidak berselisih. Karena ini konsekuensinya dari diktum amar putusannya. Kalau ada musuh pasti judulnya putusan. Kalau tidak ada musuh, dalam perspektif hukum itu tidak ada musuh, ini butuh penetapan legalitas. Maka judulnya adalah penetapan dari majelis hakim. Nah, terkait dengan judul yang kita bahas hari ini, masyarakat bisa mengajukan ya kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri, ya. Ini kita tidak terkontaminasi dengan kompetensi absolut ya. Artinya pengadilan mana yang berhak dan berwenang. Khususnya kalau muslim berarti pengadilan agama. Dan muslim berarti pengadilan negeri. Nah ini harus kita pahami dulu. Karena kompetensi absolut ini menentukan pengadilan mana yang berhak dan berwenang mengadili, memutus, serta memeriksa perkara. Itu yang kata kuncinya. Khusus muslim tentunya adalah pengadilan agama. Di luar muslim berarti pengadilan negeri atau pengadilan umum. Nah, ketentuannya sudah diatur jelas di pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang nomor 1974. Permohonan bentuknya bisa jadi oleh orang tua. Ya. Nanti permohonan itu terkait dengan identitas. Identitas para pihak. Pemohon. Nah, setelah itu diperiksa tentunya. Apa nih alasannya? Itu yang tadi saya sampaikan kurang lebih contohnya 4 lah. Misalkan hamil di luar nikah, ya. Khawatir orang tua ini jinah di anaknya. Atau karena budaya setempat, ya. Kita kan negara hukum. Kita tidak pernah mengenal, mohon maaf, misalkan nikah siri. Apa itu nikah siri? Negara tidak pernah melindungi nikah siri. Nah, kita bukan negara Islam, tapi negara hukum positif. Semua pernikahan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini tentunya pejabat pembuat akta nikah.
0: Nah, kan berarti untuk surat permohonan
2: oleh KUA. Kan begitu.
0: Ya, Pak Rusli.
2: Jadi prosesnya sekali lagi saya tegaskan, ada permohonan dulu ke pengadilan, bentuknya permohonan ya, bukan gugatan ya. Sekali lagi, kalau gugatan berarti ada lawan. Nah, dari proses permohonan ini tentunya nanti hakim memeriksa legal standingnya cukup nggak nih? Oh masuk. Alasan hukumnya apa? Kan begitu. Nah maka dengan sendirinya hakim nanti akan memeriksa pokok perkaranya. Dari posita ini atau duduk perkara ini apa yang diinginkan oleh para pihak? Itu petitum. Berarti petitumnya kurang lebih bahwa para pihak ingin diberikan sebuah penetapan untuk melakukan pernikahan. Nah, produk ini setelah diputus oleh majelis hakim PN maupun PA, penetapan ini dibawa ke KUA. Karena KUA lah yang melegalisasi pernikahan melalui, kalau kita ini ada lebe ya, penghulu ya, mewakili ke ketua KUA, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti KUA menunjuk pejabat atau katakanlah bisa jadi oleh kepala KUA-nya. Lebe kalau di Sunda mah ya. Nah, itu tentunya dicatatkan di buku nikah. Dasarnya apa? Pada saat anak ini masih di bawah umur. Dasarnya adalah kembali kepada penetapan permohonan dispensasi nikah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Itu wajib hukumnya.
0: Pak Rusli.
2: Karena saya pernah punya perkara ini di Sumedang. Banyak sekali. Malah saya dengan kakak-kakak Kementerian Agama Sumedang sosialisasi. Karena banyak-banyak di daerah Sumedang itu, ya saya sebutkan daerah, kenapa? Karena saya sebagai Tridharma Perguruan Tinggi harus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai anak ini nanti tidak punya legal standing yang akhirnya punya anak, tidak ada kepastian hukumnya. Kasihan anaknya.
0: Baik, Pak Rusli bisa mendengar suara saya? Halo?
2: Ya.
0: Berapa lama surat permohonan harus sudah dibuat sebelum tanggal pernikahan, Pak? Prosesnya biasanya sepanjang apa?
2: Prosesnya tidak lama. Tidak seperti gugatan. Itu paling lama 1 bulan selesai. Kita masuk seminggu sidang pemanggilan, bisa jadi langsung dipanggil para saksi, seminggu kemudian bisa jadi putus.
0: Baik. Apakah surat permohonan ini kita sampaikan langsung ke pengadilan agama setempat atau bisa melalui KUA setempat mungkin?
2: Kita bicara yuridiksi. Locus delicti, tempus delicti, di mana tempat tinggal kita.
0: Iya.
2: Berarti misalkan kalau kita tinggal di, tadilah sebagai contoh, Sumedang. Mm-hmm. Kabupaten Sumedang, berarti pengadilannya adalah pengadilan agama Sumedang.
0: Oh, langsung ke pengadilan agamanya ya.
2: Persis.
0: Tujukannya.
2: Persis.
0: Ya.
2: Atau ke pengadilan negeri Sumedang.
0: Nah, untuk kita masyarakat kalau orang awam nih Pak Rusli, bikin surat permohonannya, template-nya ini kita bisa lihat di internet, ada contohnya?
2: Ada, di internet ada. Ada.
0: Okay.
2: Identitas, alasannya apa, itu di internet ada rujukannya. Bisa di hukum online bisa dilihat.
0: Okay.
2: Ada di internet.
0: Pak, kalau
2: online.com.
0: Oke. Okay. Kalau sebuah undang-undang nyatanya masih bisa didispensasi isinya.
2: Okay.
0: Apa kemudian sifat undang-undang tersebut? Boleh nggak kemudian kita bilang ya udah tuh ngapain ada undang-undang masih bisa didispensasi mah?
2: Nah, inilah itu yang tuh, disebut Pak? Dengan rule of law. Kan begitu. Hukum itu kan yang tumbuh di masyarakat. Jadi kebutuhan hukum itu bagaimana kebutuhan yang ada di masyarakat. Mm-hmm. Itu yang disebut dengan rule of law. Jadi dijawablah oleh aturan. Kan begitu. Setelah aturannya muncul menjadi dilembar negarakan, tentunya ini melalui sebuah proses kan. Mulai dari RUU, eksekutif ke legislatif, akhirnya dilembar negarakan. Itu menjadi hukum positif kan buat kita kan. Bicara, oh saya mah tidak tahu ada undang-undang ini, ya nggak bisa begitu. Kan begitu. Ini adalah salah satu terobosan menurut saya ya. Terobosan bahwa ternyata negara wajib melindungi warga negaranya terhadap kasus khususnya. Ya. Terkait dengan pernikahan dini, kurang lebih seperti itu, supaya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kan hukum itu tujuannya ada kepastian, keadilan dan kesetaraan itu, kepastian itu tujuan hukumnya.
0: Oke, negara
2: keadilan, kemanfaatan, kan begitu.
0: Iya. Baik, negara menganggap bahwa usia 19 ini dianggap memang sudah matang dan cukup ya secara kesiapan fisik maupun mental untuk seseorang membina rumah tangga. Kan begitu ya Pak Rusli ya?
2: Betul.
0: Nah Jabar betul. Ini masih banyak banget Pak. Seberapa banyak sih angka pernikahan dini di Jawa Barat?
2: Banyak sekali. Makanya kalau saya ini suka mengajak kawan-kawan mahasiswa itu sosialisasi ke daerah-daerah. Karena konsekuensinya cukup berat ya. Pada saat nikah tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Apalagi punya anak. Itu secara legal standing ini dianggap anak liar. Tidak punya hak mewarisi nanti akhirnya. Kan begitu. Kan kita sebut ada pewaris, ada ahli waris. Itu kan dibuktikan dengan apa? Adanya pernikahan orang tuanya dulu. Kan begitu ya? Setelah itu barulah ada, itu pewaris, baru ada ahli waris, berarti dibuktikan dengan akta kelahiran, kan begitu.
0: Ya.
2: Dari
0: sekian banyak kasus pernikahan dini di Jawa Barat, rata-rata alasannya karena apa sih Pak Rusli?
2: Biasanya alasannya karena hamil duluan.
0: Waduh, miris ya Pak ya.
2: Ini kita konkret aja lah.
0: Iya.
2: Lebih kepada, hamil duluan dan adat.
0: Adat, dianggap
2: adat karena masih berlaku. Kadang-kadang di kita ini masih berlaku.
0: Daerah mana tuh Pak
2: selain
0: biasanya
2: hukum
0: Pak?
2: Hukum positif, hukum adat kita masih berlaku.
0: Hukum adat biasanya daerah mana tuh Pak banyaknya Pak?
2: Contohnya di Sumedang ada, di Banten apalagi, kayak di Pandeglang itu kan kadang-kadang anak-anak yang masih di bawah umur itu harus boleh jadi oleh orang tuanya diizinkan untuk menikah. Padahal secara hukum positif mereka tidak terlindungi secara sah menurut negara. Karena kan kita negara hukum, ada aturannya.
0: Iya.
2: Ada kalanya sudah punya anak udah gede baru diajukan.
0: Iya.
2: Karena apa? Untuk melindungi si anak juga. Kepastian hukum, kita bicara kepastian hukum. Itu.
0: Nah, Pak, saya jadi penasaran nih, undang-undang apa lagi selain undang-undang perkawinan yang bisa didispensasi gitu ya? Bukan kasus-kasus perselisihan tadi gitu. Apa aja tuh Pak?
2: Baik. Saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa kalau sudah bicara keperdataan itu cuma ada 3. Kalau tidak ada sengketa, berarti bentuknya permohonan. Sekali lagi, kalau ada sengketa, bisa jadi sengketanya kalau perdata ini kan, kalau PMH tentang kepemilikan, kan begitu ya. Karena lebih ke materi. Kalau puan prestasi itu lebih kepada cedera janji. Nah, sekarang ada bentuk permohonan. Permohonan itu berarti tidak ada lawan.
0: Perselisihan,
2: Bukan hanya saja tentang permohonan dispensasi nikah, permohonan itu banyak.
0: Apa tuh Pak? Apa aja tuh Pak?
2: Permohonan ganti nama. Permohonan penetapan ahli waris. Sekarang produk Pemda itu sudah tidak berlaku untuk permohonan ahli waris. Harus penetapan pengadilan untuk membagi waris. Ya, dulu ini cuma kecamatan saja selesai.
0: Kalau
2: sekarang harus melalui sebuah penetapan pengadilan. Yuridiksinya berarti kita bicara, kalau muslim berarti ke pengadilan agama, bicara kompetensi absolut. Sesuai dengan agama yang kita anut. Kalau di luar muslim berarti ke pengadilan negeri. Dan itu wajib hukumnya sekarang itu untuk membagikan harta warisan dari pewaris. Notaris pasti menolak kalau tidak ada penetapan dari pengadilan agama bahwa memang kita ini adalah ahli waris dari pewaris orang tua kita yang sudah meninggal. Hati-hati. Ini masukan yang cukup prinsip ya. Pada saat nanti di kemudian hari menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, rebutan warisan.
0: Nah, kalau
2: karena kenapa? Penetapan ahli waris mempunyai kata kunci bahwa betul-betul penetapan ini sah menurut hukum, bahwa ahli waris misalkan ada 5. Ya, dari si pewaris ini. Ternyata misalkan mau menjual objek hanya 4 orang, itu cacat hukum. Tidak boleh ditinggalkan, harus bersama-sama.
0: Kalau orang tua kita keburu berpulang, tetap bisa diurusin ke pengadilan ahli warisnya, Pak Rusli?
2: Gimana?
0: Kalau misalnya kedua orang tua kita keburu tidak ada nih, keburu berpulang nih, tanpa belum mengurusi nama-nama ahli waris ke pengadilan, itu masih bisa?
2: Bisa. Kita mengajukan, sama bentuknya permohonan, penetapan.
0: Kalau
2: tadi itu kita bicara dispensasi, nanti mungkin dijadikan inilah judul
0: topik
2: itu
0: lain
2: buat
0: ya.
2: Minggu yang akan datang. Menarik loh ini.
0: Karena dari perkawinan
2: karena sekarang banyak sengketa, mohon izin. Banyak sengketa adik kakak malah berantem.
0: Bukan lagi Pak, ini saya lagi menyaksikan langsung teman saya sendiri nih.
2: Itu dia, banyak berantem gara-gara penetapan ahli warisnya, produknya abal-abal.
0: Pak Rusli,
2: produk pengadilan.
0: Kembali lagi ke undang-undang perkawinan dulu deh ya, soal dispensasi ini gitu. Ini dikhawatirkan masyarakat justru malah belum mengetahui atau malas mengurus administrasinya gitu kan.
2: Jangan, sehingga dong. Ini kan demi kepastian hukum juga.
0: Itu dia. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan
2: karena nanti kita punya anak ini kan harus jelas. Apalagi nanti melahirkan anak kita ini jadi cucu kita, itu kan legalitasnya apa dasar perkawinannya gitu loh.
0: Jadi ini secara
2: mendorong kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang belum umur 19 tahun, ajukanlah permohonan dispensasi nikah. Nanti penetapan ini dibawalah ke KUA di mana domisili kita. KUA ini kan perkecamatan, supaya dicatatkan di lembaran negara ya, menjadi akta buku nikah. Kan begitu. Saya mendorong sekali, jangan sampailah masyarakat Jawa Barat ini khususnya tidak mempunyai legal standing pada saat gara-gara anaknya di bawah umur tapi tidak terlindungi secara undang-undang. Kan begitu. Aturan.
0: Jadi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita siang hari ini membuka mata. Kita sih berharapnya tidak banyak angka pernikahan dini sih sebetulnya Pak Rusli ya. Semua bisa berjalan seperti undang-undang. Tapi kalaupun begitu ya, ada situasi tertentu yang mengharuskan kita menikah di bawah umur 19 tahun, silahkan keluarga bisa membantu mengurus surat permohonannya ke pengadilan agama tempat tinggal masing-masing gitu, supaya tetap bisa sah secara hukum ya. Pak Rusli, hatur nuhun berkenan diganggu di tengah sidangnya. Ya, jangan lupa bawa oleh-oleh Balinya.
2: Terima kasih bisa berbagi ya, Bu.
0: Ya, kita
2: kembali. Saya juga
0: kita,
2: masih belajar lah.
0: Kita ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang gak kalah serunya ya, Pak ya.
2: Silahkan.
0: Atur nuhun Pak Rusli, selamat siang.
2: Mangga, selamat siang.
0: Perbincangan kami pendengar bersama salah seorang dosen Fakultas Hukum UNPA sekaligus advokasi Peradi Cabang Bandung, Rusli Subrata, SH, MH. Saya Vera Lita, tetap bersama kami di Bandung siang ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap-siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan dinamika olahraga.
1: Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite

0: Kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
1: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Chinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa

0: orangi dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Berdua.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Wah, satu lagu lawas ya. Barusan dari Padi Kasita sampai pendengar siang udah terasa suhu udara makin panas tuh. Kalau dikasih lagu yang terlalu gonjreng-gonjreng kayaknya pusing ya. Jadi kita kasih yang slow-slow dulu lah. Tapi jangan juga jadi ngantuk pendengar. Mentang-mentang bentar lagi makan siang udah perut kenyang tuh biasanya ngantuk melanda ya. Larinya ke mata emang, dari perut lari ke mata. Nah kalau udah ngantuk tuh cari yang seger-seger atau kopi. Sekarang tuh orang-orang udah mulai apa ya, kebiasaan tiap hari harus nemu kopi ya. Anda termasuk yang begitu gak sih? Kalau saya sih suka kopi, cuman cemen ya, gak bisa yang terlalu strong. Kalau terlalu strong juga gak enak nih ya di lambung, atau malah di apa ya, kayak jantung tuh kayak berdetaknya lebih kencang. Berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang. Kok jadi lirik lagu ya? Tapi ada yang memang justru suka kopi-kopi yang strong gitu, tanpa gula. Katanya kopi kalau tanpa gula justru lebih sehat ya pendengar ya, bener gak sih? Pokoknya untuk para penikmat kopi, jangan lupa ngopi hari ini ya, supaya tetap on di waktu ngantuk, karena masih harus tetap beraktivitas dengan padat. Karena ingat hari Senin masih ada setengah hari lagi. Baik, bicara hari Senin, kita jalan-jalan ke TPA Sarimukti. Ini sebenarnya kalau kita bicara penuh atau over kapasitas mah udah dari kapan tahun ya. Sarimukti itu udah teriak itu dari beberapa tahun yang lalu karena dia emang udah kelebihan kapasitas. Cuman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri masih akan terus mengupayakan sesuatu ya untuk kondisi seperti ini. Dimana Pemprov Jabar berupaya berbagi cara agar usia pakai TPA Sarimukti bisa diperpanjang pendengar. Salah satu langkah yang dilakukan dalam jangka pendek yakni menggunakan teknologi compacting atau compressing dengan cara memadatkan sampah sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih lama. Selain pemadatan sampah, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan pengolahan sampah dengan teknologi pyrolysis dan refuse fill ataupun RDF. Nah, RDF ataupun pyrolysis ini disiapkan untuk mengolah sampah lama, sedangkan RDF-nya nanti digunakan untuk mengolah sampah baru. Tapi kedua upaya ini juga masih dalam tahap persiapan ya, dan diperkirakan baru berjalannya di tahun 2027. Di sisi lain, mudah-mudahan TPA Legok Nangka ini segera bisa beroperasi sehingga kita punya TPA lain di Jawa Barat pendengar ya, bisa sangat meminimalisir keadaan yang terjadi di Sarimukti sekarang. Nah, bicara lagi soal kopi, itu kan rata-rata gelasnya gelas kemasan ya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau bisa sih sekarang bawa tumbler sendiri ke tempat kopi, jadi ngopinya gak pakai minuman kemasan atau gak pakai plastik yang sekali buang aja, itu akan menambah beban yang sangat berat buat lingkungan kita.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.44. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: terdengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MSC.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung siang ini.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
1: Lah kenapa?
0: Aku teh ini lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu,
0: Mbak.
1: Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
1: Iya, benar-benar saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Malah berat badannya juga tidak naik-naik. Anakku mah atuh kumaha ya ini teh kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
0: Gitu.
1: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
0: Mbak,
1: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
1: Ya sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Bandung siang ini.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung siang ini.

Ya, meskipun bulan September sudah masuk ke musim penghujan, pendengar di wilayah Kota Bandung sendiri sudah mulai turun hujan ya belakangan ini ya. Bahkan ketika hujan terjadi juga di beberapa titik mulai terjadi genangan-genangan air atau banjir. Nah, tapi meskipun sudah masuk musim penghujan, nyatanya kasus kebakaran hutan masih banyak terjadi, dan justru Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu wilayah dengan kasus kebakaran hutan tertinggi. Karena terdapat 577 kejadian kebakaran di Kabupaten Bandung hingga bulan September 2026 ini, dari jumlah tersebut 561 kejadiannya terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan luas terdampak 46,54 hektar. Sedangkan 16 kejadian lainnya itu merupakan perbantuan di luar wilayah. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan tingginya kejadian kebakaran membuat penguatan layanan pemadam kebakaran perlu dilakukan, terutama untuk mempercepat respons petugas di wilayah yang memiliki jangkauan pelayanan cukup jauh. Karhutlah di Kabupaten Bandung ini menjadi kejadian kebakaran yang luas area terdampaknya cukup besar ya di Kabupaten Bandung sepanjang 2026 pendengar. Dan berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkar, tercatat 251 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 43,13 hektar hingga bulan September 2026 ini ya. Cukup banyak sekali kejadian. Mudah-mudahan tentunya pemerintah setempat juga terus berupaya demi memadamkan dan juga mengurangi kejadian-kejadian baru lainnya, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi Talia akan menyapa Anda dengan Warta Berita. Rangkuman informasi seputar Jawa Barat yang kami rangkum melalui laporan-laporan para reporter kami yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kami sajikan untuk Anda untuk turut melengkapi informasi di Bandung siang ini Pro 1 RRI Bandung. Saya Vera Arita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur, FM 107,3, Tasikmalaya, FM 98,1, Sumedang, FM 96,6, Garut, FM 98,2, Subang, FM 106,9, Ciamis, 91,8, serta Karangnunggal, 97,8 MHz. Tebing di Dusun Ngamplang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya mengalami longsor. Wali Kota Bandung mendorong Kota Bandung menjadi pusat pendidikan tinggi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memutuskan secara final penggunaan pinjaman daerah senilai 3,4 triliun rupiah yang direncanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Sejumlah skenario masih dikaji, mulai dari pinjaman penuh, pengurangan nilai pinjaman, hingga kemungkinan tidak melakukan pinjaman sama sekali. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan seluruh opsi tengah dihitung secara cermat agar tidak mengganggu kesehatan fiskal daerah maupun target pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Herman, keputusan akhir akan diambil setelah seluruh aspek fiskal, kebutuhan pembangunan, serta hasil evaluasi pemerintah pusat selesai dikaji. Sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD masih membuka seluruh kemungkinan meski belum merinci daftar proyek yang akan dibiayai. Herman mengisyaratkan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama apabila pinjaman tersebut direalisasikan. Pemprov Jabar saat ini juga terus menjaga likuiditas keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang muncul akibat terbatasnya pendapatan dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Herman memastikan setiap kebijakan anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan laju pembangunan. Ia menegaskan pembangunan di Jawa Barat tidak boleh terhenti hanya keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota hingga desa didorong memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar. Menurutnya kapasitas fiskal Jawa Barat masih tergolong kuat. Dari total kapasitas fiskal sekitar 30 triliun rupiah, pendapatan asli daerah mencapai sekitar 19 triliun rupiah atau setara 63%. Angka tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi dibandingkan dengan banyak daerah lainnya. Business Matching Wirahebat 2026 berhasil menghimpun investasi sebesar 20,7 miliar rupiah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Business Matching Wirahebat 2026 berhasil menghimpun investasi sebesar 20,7 miliar rupiah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Garut. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyampaikan pentingnya membangun mental dan pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurship di lingkungan pemerintah maupun masyarakat agar Kabupaten Garut dapat tumbuh mandiri dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat dan jajaran pemerintahan terhadap berbagai bentuk bantuan, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
3: Hadir hari ini, hilang ini yang dilayan. Jadi pengusaha yang baru datang hari ini, kita masih ada beberapa tawaran, beberapa proyek kolaborasi terkait dengan urusan-urusan di Garut yang hari ini belum selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, saya juga berharap pertemuan hari ini tidak hanya berbicara soal investment material, uang, finansial, tapi saya pun membutuhkan solusi-solusi atau membutuhkan pertukaran insight yang sifatnya untuk menyelesaikan masalah sosial di Kabupaten Gianyar. Ya, karena di beberapa undangan juga ada dari beberapa lembaga sosial.
2: Menurut Putri, persoalan utama di Kabupaten Garut bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan potensi daerah yang belum sepenuhnya tergali. Garut, mulai dari wilayah utara, tengah, hingga selatan, memiliki beragam potensi unggulan yang perlu dikembangkan secara maksimal. Melalui bisnis Matching Wira Hebat 2026, ia berharap terbangun kolaborasi strategis yang tidak hanya berfokus pada investasi finansial, tetapi juga pertukaran gagasan dan solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kabupaten Garut.
1: Tebing di Dusun Ngamplang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya mengalami longsor yang menimpa bangunan irigasi dan mengancam sejumlah rumah. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
4: Bencana longsor terjadi di Kampung Warung Petey, Dusun Ngamplang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu dini hari. Longsor menimpa saluran irigasi air Cibiuk dan berdampak terhadap sejumlah lahan pertanian milik warga. Selain berdampak pada lahan pertanian, sejumlah rumah yang berada di sekitar lokasi longsor juga terancam, sehingga perlu langkah evakuasi terhadap penghuni rumah sebagai langkah antisipasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jumara Distia mengatakan, setelah peristiwa itu, Tagana bersama unsur terkait melakukan analisis dan terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, termasuk berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, terutama berkaitan dengan keselamatan warga yang rumahnya terancam longsor tersebut.
5: Adapun dampak dari kejadian longsor tersebut mengakibatkan terputusnya saluran irigasi air Cibiuk yang berdampak terhadap sejumlah lahan milik warga. Kondisi tersebut memerlukan penanganan dan pemantauan lebih lanjut guna mengantisipasi dampak lanjutan akibat pergerakan tanah. Selain terdampak irigasi dan lahan warga, juga beberapa rumah yang berada di atas lokasi longsor dinilai berisiko sehingga perlu dilakukan evakuasi sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penghuni.
4: Sementara itu, Nandar, warga Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya berharap instansi terkait melakukan inventarisasi wilayah rawan sehingga bisa dilakukan mitigasi lebih awal. Apalagi Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah rawan terutama bencana longsor. Hal itu juga dapat terbukti pada saat musim kemarau saja bencana longsor terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
6: Tentu itu harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan inventarisir lokasi-lokasi yang memang rawan longsor sebelum adanya musim hujan.
4: Dengan bencana yang terjadi, Tagana juga mengimbau masyarakat terutama yang berada di daerah rawan untuk selalu waspada, terlebih akan memasuki musim penghujan. Sedangkan berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya rawan bencana longsor, diantaranya adalah Kecamatan Salawu, Cigalontang, sejumlah wilayah di selatan Tasikmalaya, dan wilayah lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Wali Kota Bandung mendorong Kota Bandung menjadi pusat pendidikan tinggi untuk gerakan ekonomi. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bandung mendorong pengembangan Kota Bandung sebagai pusat pendidikan tinggi di Jawa Barat, bahkan tingkat nasional. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kota Bandung sekaligus menggerakkan perekonomian kota. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dibukanya kembali konektivitas penerbangan melalui Bandara Husein Sastranegara harus diikuti dengan kesiapan Bandung dalam menghadirkan berbagai daya tarik yang mampu meningkatkan kemobilitas masyarakat. Menurutnya, apabila konsep tersebut dapat diwujudkan, akan semakin banyak masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan tinggi. Pergerakan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari hunian, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga jasa. Perhan mengutarakan konektivitas dan kemudahan perpindahan orang merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan, pemerintah juga perlu memperkuat digitalisasi dan elektrifikasi secara bersamaan. Dikatakannya, peningkatan konektivitas melalui transportasi perlu dibarengi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta membiayai mobilitas tersebut.
8: Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan. Yang paling penting adalah kita mesti menyiapkan alasan. Kenapa orang mau terbang ke Bandung? Alasan orang untuk mau terbang ke Bandung yang paling penting adalah Bandung pusat pendidikan di Jawa Barat. ketika menjadi pusat pendidikan tidak hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia, maka orang pun akan datang ke Bandung untuk menikmati atau menjalankan program pendidikan tinggi, ya, bukan dasar atau menengah ya, tapi pendidikan tinggi di Kota Bandung. Nah, ini yang kita harapkan akan jadi motor penggerak perekonomian Indonesia.
7: Baran menyebutkan harga tiket penerbangan saat ini telah mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan 2023. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju maupun keluar dari Bandung. Selain daya beli, pemerintah Kota Bandung juga akan melihat pola mobilitas masyarakat, khususnya terkait minat kepergian masuk dan keluar dari Kota Bandung.
1: Sementara itu, berdasarkan data kasus DBD di Cianjur tidak mengalami peningkatan, namun penyakit infeksi saluran pernafasan sama diare perlu diwaspadai. Berikut informasi Ian Sofian.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P dengan cuaca saat ini mewaspadai timbulnya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, Japed, menjelaskan kemarin, berdasarkan data yang ada atau pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon kasus DBD relatif tidak ada peningkatan.
10: Kalau berdasarkan data yang ada di kita punya pencatatan pelaporan secara online namanya SKDR-nya, sistem kewaspadaan dini dan respon. Untuk saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya. Jadi relatif tidak ada peningkatan kasus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
11: Jadi tetap

0: hubungan penyakit saluran pernapasan.
1: Untuk kondisi saat ini, penyakit-penyakit yang mengalami peningkatan itu biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungannya, terutama penyakit saluran pernapasan, kemudian penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, diare, karena berhubungan dengan higiene dan sanitasi lingkungannya. Jadi kalau dilihat dari data yang ada, memang yang saat ini didominasi oleh penyakit ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut, yang kondisi yang ada saat sekarang.
0: Selain itu, upaya dilakukan Dinas Kesehatan Cianjur bersama Puskesmas melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat, terutama menjaga daya tahan tubuh. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah darurat sekaligus strategi jangka panjang untuk menghindari krisis sampah di Bandung Raya. Di tengah ancaman yang penuh sesaknya tempat pembuangan akhir Sari Mukti Kabupaten Bandung Barat pada akhir tahun ini, Pemprov Jabar mengandalkan kombinasi rekayasa teknis, teknologi pengolahan sampah, dan gerakan sosial yang melibatkan puluhan ribu mahasiswa. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kapasitas TPA Sari Mukti berada dalam kondisi kritis. Jika tidak dilakukan intervensi, tempat pembuangan utama bagi sampah Bandung Raya ini diperkirakan mencapai batas maksimal pada Desember 2026. Menurut dia, metode compacting atau pemadatan sampah ini dilakukan untuk membuka ruang baru sehingga kapasitas tampung Sari Mukti dapat diperbesar dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Pemprov Jabar menggandeng Institut Teknologi Bandung guna mencapai solusi teknis yang dapat memperpanjang usia operasional TPA tersebut. Pemprov Jabar juga menggandeng 98 perguruan tinggi untuk menurunkan sekitar 25.000 mahasiswa ke tengah masyarakat. Program yang dimulai sejak Oktober ini akan menyasar rumah tangga di seluruh wilayah Bandung Raya. Mahasiswa bersama perangkat desa dan kelurahan akan melakukan edukasi secara langsung dari rumah ke rumah mengenai pengurangan, pemilahan, dan juga pemanfaatan sampah. Sebagai bentuk dukungan, perguruan tinggi akan memberikan konversi 10 satuan kredit semester kepada mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut. Herman menargetkan gerakan edukasi massal ini mampu menekan timbunan sampah Bandung Raya hingga 20%. Target tersebut dinilai realistis mengingat hampir separuh sampah yang masuk ke Sari Mukti setiap hari adalah merupakan sampah makanan yang bisa dikurangi dari tingkat rumah tangga. Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
2: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Talia akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti tentu saja di acara 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang ingin memilihkan lagu berbahasa Indonesia, silakan bergabung bersama kami di 02277-8978 atau juga di 08112209760 untuk memilihkan lagu-lagu yang Anda suka tentu saja pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026 ya. Baik, sudah ada penelpon nih. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di Dago?
1: Hujan, aku udah siap-siap baskom.
0: Oh, jemuran udah diambil?
1: Oh, udah jemuran.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Baskom dijejer-jejer di kamar.
0: Iya.
1: Besok ya emangnya baru bisa katanya. Bisa benerin sama Tito.
0: Mudah-mudahan besok gak hujan ya, pas imannya datang benerin. Mau lagu apa Mbak Savitri?
1: Cintai Aku Lagi aja dari Shania.
0: Cintai Aku Lagi dari Shania. Buat siapa kayak, lagunya?
1: Kayak ini Natalia pakai kacamata, ini tambah cantik.
0: Siapa?
1: Natalia.
0: Oh, ya ini biar kalau ngintip orang gak kelihatan, jadi saya pakai kacamata.
1: Di kamar dilihat tambah kulit, kata tante, oh itu yang namanya Mbak Talia. Iya, aku hilang sing orangnya cuma begitu.
0: Salam buat tante ya, mudah-mudahan oke, tante walaupun selalu sehat dengan cuaca seperti ini ya.
1: Amin. Lagi okay. Pergi ke anaknya di kopo. Ntar sore pulang.
0: Iya, biarin nggak apa-apa di sana. Mungkin apa namanya jalan-jalan kena matahari jadi lebih sehat ya.
1: Iya, amin.
0: Mau lagunya buat siapa, Mbak Savitri?
1: Yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat dalam buat keluarga.
0: Amin, ya Rabbal.
1: Terus buat Mbak Sekar, Batu Malam, Tenais Anugelis, Teh Mada, Terato Engang, Kang Mansur, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bu Reni Apirno, Kang Onai, Bu Tiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Anu Kaset saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsya juga, Pak Ramad dan Bu Siti juga, buat Tehlit. Oh, mangga sebentar. Buat Tehlin juga, dan semua yang sedang dengerin Pro 1. Terima kasih, Santi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cicalengka hujan?
2: Hujan Sabtu Minggu, hujan kemarin dua kali, hujan gede. Tadi malam nggak gebrek.
0: Sekarang hujan?
2: Sekarang udah gelap.
0: Belum hujan ya?
2: Mau hujan mungkin udah gelap begini.
0: Tapi seneng dong kalau hujan.
2: Kemarin gelap kan? Juga hujan.
0: Iya, ada gitu hujan terang, ada hujan poyan.
2: Iya. Gak semua gelap hujan, ada
0: iya,
2: gelap.
0: Iya, ada juga habis gelap terbitlah terang hujan ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa Nada?
2: Mau lagunya ini aja deh lah. Bintang iklan aja deh.
0: Bintang iklan?
2: Iya.
0: Putri iklan, bintang iklan.
2: Putri iklan, ya putri iklan.
0: Ih, suka ngarang judul, ih.
2: Biar nyarinya susah.
0: Biar nyarinya susah lagi. Dosa lo ngerjain orang. Lagunya buat siapa?
2: Buat Kakak Cantik duluan, semoga sehat selalu, panjang banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti barusan Basa Fitri, Kang Asep Garut, Teh Nois, Carmila, Teh Oom, Pang Mansur, Kang Teh Jawati, Pang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad Cahaya, Bu Reni sama Api Nonya. Sadayana we lah nuju ngadarang.
0: Oke deh.
2: Spesialnya mau Ija Supruyu aja deh.
0: Terima kasih.
2: Atunun, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan di 0811-220-9760 dan juga di 0227278978. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Yang kembali 100% Indonesia.
0: Apa kabar, Api Heno?
3: Alhamdulillah.
0: Hujan nggak di Sumedang, Api?
3: Malam ada, alhamdulillah.
0: Sekarang nggak?
3: Ya dikit, dikit. Sekarang mah nggak, serah sekarang.
0: Oh, jualan?
3: Jualan, baru hari ini. 3 hari libur.
0: 3 hari
3: karena
0: libur ya?
3: Karena jembatannya, jalannya diperbaiki.
0: Oh, jadi nggak bisa lewat ya?
3: Ya, sekarang udah mulai bisa gitu.
0: Insya Allah, syukurlah.
3: Perbaiki.
0: Berarti kalau sekarang baru jualan laku keras dong ya?
3: Insya Allah, lumayan.
0: Lumayan ya. Mau lagu apa, Pi?
3: Ah, ikut Teh Nado aja lah.
0: Ikut Teh Nado ya. Boleh
3: ini
0: Putri
3: deh,
0: Iklan.
3: Kadang-kadang sering padam, mau laporan kemana?
0: Padam? Kalau padam ya, apa? Listrik? Mati. Apa padam apa?
3: Mati, radionya mati.
0: Oh, laporannya ke tukang radio. Ya, siapa tahu radionya yang rusak.
3: Waktu hari Kamis, waktu Kang Alan mau ngesalah.
0: Oh gitu?
3: Ada. Ya, udah dua kali kamu ngesalah, satu minggu tadi. Nggak tahu ke Bandung mah gitu ya, ke daerah Bandung.
0: Ya, mungkin karena pengaruh cuaca juga ya.
3: Iya, bisa, bisa juga ya.
0: Harap maklum.
3: Salam aja ya. Buat saya ya. Ya, baru masuk lagi sekarang ya, tapi udah dengerin gitu ya. Kadang-kadang kan susah gitu ya, Mas.
0: Iya.
3: Sekarang alhamdulillah. Buat Mbak Sapiti saja ya.
0: Iya.
3: Sapiti buat Kang Ahmad yang kasih
0: saya. Nada, Nada di Cicalengka.
3: Iya, Teh Nada. Terus Kang Mansur ya. Buat Teh Nois. Aku juga sering ke Bandung, sekarang mah ke Ranca Badak teh, aduh. Punya saudara dirawat di sana. Minggu kemarin udah dua kali.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Ya, insya Allah. Cuman lewat aja lah ke sana satu.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Pakainya jalan jembatan layang.
0: Iya.
3: Jadi tangguh.
0: Iya.
3: Terus juga buat itu ya, buat Teh Tiawati ya. Iya. Buat Kang Asep Sanding, Asep Lubang, Kang Opik ya. Terus juga buat Telisa Cianjur. Buat yang di Simalaka teh Kang Iwan ya.
0: Wawan.
3: Iwan. Yang Wawan ya, buat
0: Nita
3: Hudin juga masih Cimalaka ya.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya aja lah, siang, gitu ya, salam dari orang Sumedang. Cuaca cerah sekali. Nggak mau, nggak tahu nanti barangkali mau hujan lagi lah.
0: Iya.
3: Insya Allah, tanaman padi alhamdulillah saling hari.
0: Iya, betul ya.
3: Ya, terima kasih Natalia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Diponegoro nomor 61 sudah gerimis ya. Mudah-mudahan di tempat lain juga kebagian hujan supaya sejuk dan teduh ya, debunya juga tidak banyak berterbangan gitu. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini orang Sumedang?
4: Betul sekali, Sumuhun.
0: Sumuhun, dengan siapa?
4: Dengan Asa.
0: Hah?
4: ASA.
0: Asa. Asa juga Kang Onai, tapi suaranya beda.
4: Asli Sumedang, anak Sumedang asli.
0: As, serius ya, teh siapa ih?
4: Ya Kang Onai.
0: Kang Onai, nah suaranya juga Api Eno.
4: Lah, Karena Vino mah barusan turun, Teh.
0: Iya, makanya kok mirip-mirip. Aduh.
4: Satu frekuensi kali.
0: Satu frekuensi ya. Ayo, wah, orang Sumedang mah. Satu batagor, satu tahu ya.
4: Ya enggak, saya mah enggak jualan tahu, sumpah enggak. Banyak tukang-tukang tahu banyak di jalan sana. Saya mah gitu, saya pembeli tahu.
0: Oh, pembeli tahu. Tapi enggak sering kan? Ya bosan atau tiap hari mah ada berserakan di sana mah ya.
4: Iya, enggak bosan-bosan tapi masih aja suka beli.
0: Hebat atau berarti Kang Onay orangnya setia sama tahu ya.
4: Ya setia. Apapun setia.
0: Mau lagu apa Kang Onay?
4: Lagunya dari mana ya? Dari ini aja lah. Siapa? Itu tuh ST12 Setia band aja lah.
0: Apa tuh? Bebas.
4: Apa aja lah, Teh.
0: Apa aja ya udah. Saya kasih semau saya aja ya.
4: Iya boleh.
0: Asal kita jangan bersepeda ya.
4: Iya.
0: Buat siapa lagunya, Kang?
4: Buat Apino yang bersentuhan ya sama Ibu Gulisnya juga. Tadi ada Basa Fitri, ada Teh Nada juga. Dave Tiawati juga ya. Di Sumedang Timur. Terus buat Kang Lawan juga di Cimalaka. Terus buat Ratu Engang juga, buat Neng Bunga juga ya. Buat siapa lagi, Carmila. Buat Ibu Mujianti di Tasik. Pak Herdi juga ya di Cilacap. Terus buat Kang Bung Garut, Asgar, Pak Irwan Ahmad. Terus buat Kang siapa? Kang Mansur. Ya, Tenois juga ya di Awi. Terus di siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Teh. Yang lagi pada stay di bersama Bestalianya.
0: Iya.
4: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
4: Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Iya. Sumedang hujan gak sih?
4: Kemarin tuh sore sama malam.
0: Oh, sekarang enggak?
4: Hujan. Sekarang panasnya, aduh minta ampun.
0: Biasanya kalau panas minta ampun suka hujan ya?
4: Iya, betul. Kemarin juga gitu. Panasnya tarik banget. Hujan sorenya, terus malamnya hujan lagi, subuh lagi hujan lagi.
0: Tapi nggak
4: ya sedang aja gitu.
0: Iya, yang penting kan sejuk dan teduh dan air ada, itu yang paling penting ya.
4: Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Ya spesialnya buat Talia bersama krunya ya.
0: Iya, baik.
4: Kemarin dengar ada Kang Rana tuh on air.
0: Iya, orang nggak ada kerjaan.
4: Iya bagus lah. Partisipasi
0: daripada macet cena ya, tepara rugu mending gangguin aku katanya.
4: Buat Gina, buat Ajeng, buat Amel juga ya, buat
0: Rizka,
4: buat semuanya aja lah. Iya. Itu aja ya Tetalia.
0: Baiklah.
4: Yuk,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya tunggu yang lainnya di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya, untuk memilihkan lagu-lagu yang Anda suka siang hari ini. Nah, kalau misalnya udah sepi nih, saya puterin dulu lagunya ya. Biar pada keburu nih, saya putar-putarkan dulu lagunya. Biar bisa dinikmati siang hari ini sambil makan siang ya. Untuk Anda yang belum makan siang, saya ingatkan untuk makan siang walaupun kadang-kadang cuaca panas tepara rugu gini malas makan ya. Tapi itu yang bisa melemahkan imun kita. Jadi tetap semangat untuk makan makanan yang sehat ya, supaya imun kita tetap kuat. Sebuah lagu dari Shania, Cintai Aku Lagi.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Memang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, sudah Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke?
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung siang ini.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Lagu cantik dari Padi di sore hari ini, wah pastinya pada hangat ya mendengar suara Padi ini karena memang suaranya sangat berkarisma dalam, terus lagu-lagunya nggak ada yang nggak enak gitu ya. Semua bisa kita nikmati dengan enak di waktu yang berbeda. Lagu ini disuka sama Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut ya. Dikirimnya buat Kang Onai, Kang Mansur, Apeno, Kang Ahmad, Mbak Savitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Ibu Reni, Carmila, Teh Neis ya. Katanya hari ini mau ke klinik, udah belum ya? Mudah-mudahan sebelum ke dokter udah sembuh ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Kumaha Kang Ahmad, di Garut hujan gak?
1: Sempat ada hujan tapi cuman sebentar.
0: Oh, jadi udah selesai hujannya ya, nih.
1: Iya, kemarin tapi cuman
0: kemarin.
1: Bentar itu juga enggak ada. Lumayan lah agak sedikit apa itu?
0: Sedikit basah gitu ya.
1: Yang tidak enak aja.
0: Iya, betul. Mau lagu apa, Kang?
1: Ya udah tahu selera saya makan.
0: Tahu. Kalau enggak Yamin kupat tahu ya.
1: Iya. Ya. Wanna pilih karena salah satunya juga. Poker si anjing mungkin udah terlalu lama kayaknya. Bisa hewan kosong banyak juga yang baru atau mau dari laut baru ketika ada yang mau karya hewan itu sendiri enggak apa yang penting putarkan aja salah.
0: Yang rame-rame yang pokoknya ya yang seru pokoknya ya, ada hewan falsnya gitu ya.
1: Iya, pokoknya mah gitu. Pokoknya mah sama urusan lagu menembasakan yang penting bisa bergabung, bisa telepon, bisa bersilaturahmi, jangan menggombal di udara.
0: Iya, betul. Soalnya kalau Kang Ahmad sehari nggak menggombal, bisul kayaknya ya.
1: Iya, makanya jangan tergoda dan harus iman gitu aja.
0: Iya, enggak, santai aja. Ges mental aku mah.
1: Iya jelas kok. Ayo sama siapapun juga tergoda.
0: Oke, dikirimnya buat siapa lagu gombalnya?
1: Sama-sama kirim saya yang jauh dulu ya, yang ada di mana?
0: Di mana? Ini suaranya kok timbul tenggelam sih?
1: Mana nih? Mana?
0: Halo, ya lumayan lah, ya. Tadi mah harus bisa ditambah seperti itu gitu. Ya,
1: sekarang di tempat saya buat, kan juga ada di rumah teman. Terus saya buat kemudian di Persik Malaya, langsung ke Persik Malaya, langsung ke Jatuh, Asgar, Neng Tua, dan semua warga Garut ya, nak.
0: Yeah.
1: Ya, langsung loncat ke Sumedang, ke kampung lain. Ada ya Apino sampai Bereni, Teh Tiawati, aduh Teh Tiawati ya. Kalau dengar suara Teh Tiawati enak rasanya kan, kan. Kemudian juga buat kembali ke Bandung ada Bang Mansur, ada juga buat Teh Nengis, Teh Saputi, Teh Kelengang, Teh Nado, ada juga.

0: Kamila, kemudian ada juga Pak Haji Karyat, Pak Ramadan, ada juga Bang Leman, yang itu di luar provinsi, kemudian di luar pulau. Ada juga buat ini Kusinataria dan buat Bukalis dari Timahni, dan spesial di bandaran aja, ya, Pak, ya. Khusus telur lagi juga 5, kemudian itu. Buat semua-semuanya aja, ya. Buat pantun nih.
1: Oke.
0: Ini kalau satu begini ya.
1: Terima kasih.
0: Jembatan jalannya dahsyat tuh kan. Langsung meluncur sampai Bekasi. Jembatan amanat rakyat harus di dalam korupsi itu aja. Satu lagi nih. Satu lagi ya. Penundaan Luhur Pare kan. Penundaan rantang Luhur Pare kan. Daun tusuk, jajar-jajar, bangsa, lupa lagi itu mah.
1: Wah, ada lupa dulu, lagi, ya. Malu-maluin. Ya udah ya, berarti ya. Harus berakhir gombalnya kalau lupa, mah mana ada gombal lupa.
0: Terus mayar-mayar gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Ada Nova yang ada di Karangnunggal, dikirim buat semuanya aja. Lagunya sudah diputarkan ya dari Tia dengan Adilkah. Lalu ada Tetiawati yang ada di Sumedang juga. Lagunya sudah saya putarkan ya. Lagunya ditunggu di mana, Tetiawati? Ada Raihan Ramadan yang ada di Ujung Berungung, Asgar yang ada di Cibatu Garut, Mbak Safitri yang ada di Dago, Abah Sutaryat, Akiletik Cidaun, Silaturahmina Kasadayana Wae, Nutras Manco di Pro 1 di mana Wae Ayana, Mugi Teras Daramang, cuaca panas seacan ayah hujan. Waduh. Mudah-mudahan segera ada hujan ya. Lalu ada siapa nih? Ada Syah yang ada di Bandung dan juga ada Febri yang ada di Bandung yang suka banget sama hahanya Sabrina. Ya, tadi udah saya putarkan ya. Lalu juga ada siapa lagi nih? Tadi Asan ningali Wemen nih teh. Wemen teh di mana ya kok menghilang? Ya, selamat siang untuk Wemen di Cijenjing. Ciamis ya, minta lagu dari Setia Band Stasiun Cinta. Nanti saya putarkan lagu ini juga disuka sama Kang Ona ini kebetulan. Kang Emen, selamat ulang tahun katanya ke-81 untuk PT KAI Persero. Semoga semakin mancarli, aman, lancar, dan terkendali. Salah satu moda transportasi di Indonesia tercinta. Waduh. Lalu juga ada siapa lagi? Tadi ada Nada di Cicalengka. Dan juga ada Api Eno ya yang ada di Sumedang, ada Kang Ahmad yang ada di Garut. Lagunya sudah saya siapkan nih, Jerry, Iwan Fals dan Noah. Pokoknya lagunya enakan lah ya. Saya tidak mungkin mutarkan lagu-lagu yang tidak enakan untuk Anda semua. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini.
2: Bandung siang ini.
3: Dengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
4: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan Saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya akses jalan segala macam kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjagalah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar gitu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya.
1: Iya.
2: Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Intermezzo.
1: Ma, sakit apa kata dokter?
2: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
1: Apa?
2: Dokter menyarankan supaya kita rileks. Dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
1: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
0: Intermezzo.

Tidak terasa waktu terus berjalan ya. Nampaknya semua lagu sudah saya hadirkan nih di sore hari ini. Mudah-mudahan semua terhibur. Untuk WMN, terima kasih untuk terus memantau 95,8 MHz FM Cikuray Garut dan juga 98,1 MHz FM Kota Tasikmalaya dan 91,8 MHz FM Ciamis ya. Selamat sore untuk semua yang sudah hadir di 0811-220-9760. Ada WN, WMN, ada Kang Asep Subang. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan ya. Teh Neis, Nova di Karangnunggal, Tetiawati di Sumedang, Raihan Ramadian Ujung Berung, Uung Asker Cibatu Garut, Mbak Safitri, Abah Sutaryat, Teh Nada, lalu juga ada Kang Ahmad Irwan, Api Eno yang ada di Sumedang beserta Ibu Reninya ya. Dan semua yang selalu setia bersama kami Persatu RRI Bandung. Sebuah lagu yang akan mengakhiri perjumpaan kita di 100% Indonesia dari Pasben dengan Kemarau.

Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah lagu balada romantis yang dibawakan oleh penyanyi solo legendaris Indonesia Ari Lasso, berkolaborasi dengan aktris sekaligus penyanyi muda Ariel Tatum. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan menjadi salah satu single yang cukup sukses dari Ari Lasso pada masa itu. Lirik Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah narasi tentang komitmen, kesetiaan, dan juga keputusan untuk tetap bersama seseorang yang sudah dipilih, meskipun mungkin ada godaan atau pilihan lain di luar sana. Lagu ini mengekspresikan keteguhan hati dan keyakinan pada pilihan cinta yang telah dibuat.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Wah, setelah hujan cukup segar ya udaranya. Tidak seperti tadi kalau bahasa Jerman nama ngelekep, benar gak sih Kang Edo?
1: Harudang
0: tapi minum kopi.
1: Kudu kopi memang.
0: Biar gak ngantuk ya. Eta. Baik, nah tema kita sore hari ini sangat menarik, apalagi untuk Anda yang UMKM-nya pengen naik kelas ya, Asrama dan Perjalanan UMKM Naik Kelas, bersama Kang Edo, Ketua Umum Asrama, dan juga Kang Jalar Prayogi, Kabit.
1: Jafar.
0: Oh, Java ya.
1: Jafar.
0: Jafar Prayogi, betul.
1: Yes.
0: Jafar Prayogi, Kabit. IT Asrama, waduh, ayah kasih, ayah kabit, ayah kepsta. Sebetulnya apa?

0: UMKM ya, yang di dalamnya itu ada tenaga profesional, ada pendamping, juga ada pelaku usaha. Nah, Astama ini singkatan dari Asosiasi Sahabat Pendamping dan Pelaku Usaha Utama. Nah, jadi jelas kita berdiri di Bandung dan kita harus berkontribusi buat orang Bandung begitu kurang lebih. Yeah. Jadi kami di sini tentunya akan mensupport Dinas Koperasi KUKM ya, pelaku usaha Kota Bandung dan Jawa Barat, mungkin bisa jadi Bandung Raya begitu ya, di mana kami ini concern untuk melengkapi semua kebutuhan pelaku usaha yang hari ini dirasa apa ya, rasa-rasanya jadi pelaku usaha nah seberat-berat teuing gitu ya, di belum lagi pajak naik, gitu. Belum lagi legalitas sulit, kebutuhan belum lagi
1: pokok.
0: Kebutuhan pokok di rumah tangganya juga susah, tempat lapak nage sebagian kagusur. Nah, kami hadir salah satunya ini untuk melengkapi dan menuntaskan teman-teman pelaku usaha khususnya Kota Bandung ya dan umumnya Jawa Barat untuk bisa berkembang, untuk bisa menambah cuan-cuan dan juga tentunya menambah juga skillnya biar mereka bisa bersaing di dunia luar begitu Bun, kurang lebih.
1: Jadi seperti itu ya. Jadi memudahkan UMKM yang mungkin saat ini lagi kebingungan, ya, lagi galau, tempatnya tergusur begitu ya. Terus juga modal terbatas gitu ya, kan memang kalau kita bisnis itu harus dengan modal yang sekecil-kecilnya gitu ya. Jangan sampai malah nanti ada yang berhutang atau apa, malah nanti pusing ya, atau kerja sama pun belum tentu teman-temannya sefrekuensi gitu ya. Nah, ini ada jalan nih. Salah satunya mungkin dengan IT, dengan marketing yang seperti apa, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Astama. Nah, mungkin Kang Jafar Prayogi bisa menjelaskan sebagai Kabid IT Astama ini harus seperti apa supaya si yang ditawarkan itu menarik, terus juga kayaknya punya kelebihan dari yang lain sehingga walaupun persaingan banyak tetap pesannya nanti ke orang yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan Astama. Mangga, silakan Kang Jafar.
2: Iya, nuhun Bun. Perkenalkan, saya Jafar Prayogi di sini sebagai di bidang IT di Astama ya. Jadi pertama-tama apa dulu bedanya asosiasi Astama dengan asosiasi UKM lain mungkin ya Bun ya, itu dulu kan. Jadi Astama ini kan berfokus pada keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Kota Bandung khususnya ya. Nah, indeks ekonomi gitu kan ya. Kita kan harus jualan ya. Yang penting kan ujung-ujungnya kan cuan ya. Nah, UKM sekarang itu kan kalau kemarin itu kalau yang online misalnya ya, kan biasanya kalau di platform-platform marketplace yang lain itu kalau jualan kena potongan ya. Sekarang tuh besar, bisa sampai 20% gitu kan. Kan itu lumayan menggerus profit ya, kasihan kan. Jualan 100 ribu, keterimanya 80 ribu gitu kan. Nah, di platform Astama ini selain ada menunya lengkap ya untuk anggota, ada inkubator, ada program permodalan, ada akademinya LMS Bu, kayak kursus e-book ada gratis semua di situ.
1: Pelatihan ya.
2: Pelatihan, betul kan, intinya pengembangan UMKM ya.
1: Gratis.
2: Gratis. Nah, kita juga sediakan yang boomnya banget tuh, kita punya marketplace sendiri. Nanti pendengar bisa buka di astama.web.id ya. Astama.web.id. Di situ banyak menu-menunya. Nah, salah satunya tuh ada marketplace. Siapapun bisa daftar. Kan kalau misalnya di marketplace lain kita mau belanja, kita harus punya akun marketplace tersebut kan. Jadi yang mungkin agak terbatas pembelinya. Nah, kalau di Astama ini siapapun bisa beli tanpa login bisa. Nah, jadi kan nanti pilih produknya. Nah, nanti begitu ada produknya ada klik tombol pesan order di situ Bun. Nah, itu langsung ke WA si penjual. Jadi transaksinya tuh langsung bisnis to customer gitu. Nah, jadi nanti di situ bisa tanya-tanya, tanya harga, ongkos kirim misalnya ya gitu ya. Nah, jadi langsung gercep. Pelayanannya kan sekarang pembeli pengen gercep ya.
1: Tanpa perantara.
2: Tanpa dan perantara, jelas. Betul.
1: Dan barangnya sama.
2: Sama, betul.
1: Dengan yang digambar.
2: Karena kita verifikasi dulu Bu. Kita semua penjual di Astama itu semua UMKM kan kita verifikasi dulu. Ada, karena kan memang kita ada pendamping UMKM juga ya. Nah, mereka itu jadi binaannya sebetulnya per kecamatan gitu ada Bu. Jadi selain jualan offline, bazar, kita juga fasilitasi online-nya. marketplace-nya gitu kan, supaya lebih banyak channel penjualannya. Nah, terus

0: enaknya di Astama ini, kita itu kalau mau promo tuh gampang, semuanya konten-kontennya udah disediakan, Bun. Jadi nggak akan bingung copywriting, bikin gambar itu semua udah ada semua sama AI semua. Jadi aplikasi Astama ini udah benar-benar AI powered gitu kan. Udah benar-benar sampai kalender konten aja seminggu ke depan udah ada gitu. Jadi kita tinggal copy paste gitu ya, masukin ke sosmed kita, tinggal broadcast aja. Nah, jadi benar-benar organik tanpa berbayar, tanpa apa-apa gitu. Enak banget, silahkan.
1: Jadi dibantu betul-betul ya dari segala sesuatunya.
0: Iya,
1: ya,
0: karena kan kalau UMKM kita ya suka bingung ya. Udah bingung belanja, jualan, produksi, terus mau promo, aduh copywritingnya apa, konten hari ini apa, kan ribet. Terus gaptek juga kadang-kadang, gimana ya, ini mah langsung klik langsung ke broadcast ke IG, klik langsung ke Facebook gitu sih promonya tuh. Nah, nanti pendengar bisa coba daftar aja di Astama itu ya, nanti daftar aja sebagai penjual. Dan ini kan tujuannya untuk membantu ekonomi warga Bandung khususnya.
1: Iya, betul.
0: Penguatan warga. Nah, jadi kan kayak ya tadi Kang Edo bilang ada yang sebagian teman kita PKL yang kena penertiban ya ke di jalur hijau, kan mereka nggak bisa jualan. Sementara mereka bisa jualannya online. Produknya kan nggak ada lapaknya tapi masih bisa online dan bisa dapat penghasilan dari afiliator. Jadi di marketplace Astama ini ada juga fitur afiliator. Jadi bisa ikut menjualkan produk orang lain, produk yang itu. Jadi selain dia menunggu dagangannya laku, dia juga bisa mendapat penghasilan tambahan dari afiliasi gitu.
1: Kira-kira begitu. Itu kalau yang dibungkus ya. Nah, kalau yang kuliner gimana nih, yang pengen, kan kalau dari kita-kita tuh kadang-kadang apalagi akhir bulan ya, gitu ya, mikir gitu ya, masuk ke restoran, cafe gitu ya kan. Terus sebetulnya tuh kekurangan PKL ya itu tempat makan dan jalan.
2: Kurang nyaman,
1: Padahal menurut saya itu makanannya tidak kalah enaknya loh.
2: Yes, I do. I love
1: dan,
2: PKL.
1: Dan harga terjangkau gitu ya. Nah, ini gimana yang mau makan di tempat terus anget-anget gitu ya, kalau dibungkus sih oke. Tapi biasanya makan langsung itu akan lebih nikmat loh.
2: Ya.
1: Kalau dibungkus terjangkau di rumah rasanya itu beda.
2: Betul, betul.
1: Apalagi kalau laparnya pada saat itu tidak tertahankan.
2: Betul, betul.
1: Gimana nih, Kang?
2: Ya. Baik, Bun. Baik, jadi begini, saya juga terima kasih ya. Ini Pak Kadis, Pak Jafar juga menyempatkan kayaknya mendengarkan ya. Pak Kadis Disko Koperasi UMKM, jadi mentor kami juga. Nah, jadi kalau kita tadi bicara PKL dengan keterbatasannya hari ini di Dinas Koperasi dan masuk juga prioritasnya Pak Wali Kota dan Pak Wakil, yaitu membuat 30 sentra kuliner di tiap kecamatan. Jadi artinya mungkin teman-teman PKL yang sudah ada akan lebih rapih dirapihkan secara menu, secara sanitasi, begitu ya, secara nanti ruang untuk tamu pengunjung dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap kekeh di sini Astama hadir sekali lagi, kita juga bisa connect the dot. Maksudnya connect the dot itu, jadi kalau misalkan Bunda nih sekarang di area Supratman, nah ketika buka Astama marketplace, itu akan disajikan titik terdekat yang menyajikan kuliner berkesesuaian. Kalau kita bicara model sama kayak GoFood lah. Nah, jadi itu bisa cepat dikirim tanpa harus nunggu makanannya dingin. Nah, itu bisa jadi solusi juga.
1: Karena lokasi terdekat.
2: Betul,
1: ya, sesuai desil ya.
2: Iya.
0: Jadi sesuai dapil. Sesuai dapil.
2: Jadi memang si aplikasi ini kita create untuk orang Bandung dan orang Bandung yang buatnya begitu. Nah, jadi ini salah satu yang mungkin kita coba dorong terus gitu ya, Bun ya. Karena kan sekarang in this economy tadi kalau kata Pak Jafar, kita jualan hanya mengandalkan orang yang datang saja kan mungkin tidak cukup ya. Kita harus juga meringsek ke online begitu ya, atau kita juga bermitra dengan yang lain.
1: Iya.
2: Jadi begitu mungkin kurang lebih, Bun.
1: Iya, bahkan kalau kayak ini ya, kota Bandung itu kan macet.
2: Betul.
1: Apalagi kayak musim hujan.
2: Hujan. Betul, gitu ya. Seperti ayuna ya.
1: Banjir. Kita mikir dulu nih, lapar, mau keluar,
2: mager,
1: macet, hujan gitu ya. Kayaknya mending nambah sedikit deh gitu. Tapi anteng tinggal nunggu duduk manis di rumah, bener gak sih?
2: Betul, betul, betul.
1: Jadi sama-sama membantu sebetulnya yang kayak ojek-ojek yang ngancurin
2: betul
1: sekali, daripada manusia yang diangkut banjir gesbugu makanan mah misalnya pasti dimakan dan diterima dengan baik, apalagi sekarang sudah ada pay yang sudah tabung-tabung itu, jadi lebih aman.
2: Betul,
1: nah seperti itu ya. Oh, jadi sudah ada tempat-tempat terdekat.
2: Ya, kalau dari Dinas Koperasi KUKM sendiri memang salah satunya Cikurai, kemudian ada juga yang di Gelap Nyawang, kemudian juga ada di Lengkong, itu kan yang sudah jadi.
0: Dan baru ini Bu, di TSI bikin ada.
2: Nah, kita juga punya UMKM Center, itu ada food court-nya. Kemarin baru launching ya Pak Jafar ya. Itu di situ jadi kita berdayakan benar-benar teman-teman pelaku usaha, kita kasih tempat dari pemerintah ya, dari pemerintah kota, untuk bisa menyajikan makanan-makanan yang memang unggulan mereka jual di situ.
1: Iya.
2: Gitu Bu.
1: Jadi kalau kayak food court atau Pujasera itu kan tempat berkumpul yang jualan ya favorit-favorit kita nih.
2: Betul.
1: Misalkan kayak mie kocok,
2: lotek,
1: ojak,
2: hade gitu goreng kubaso.
1: Kalau ada bakso kotak deh, saya bosan ngelihat bakso bulat. Ada nggak
2: bakso kotak? Bakso gepeng mah udah ada, bakso kotak belum kayaknya nih ya.
1: Bakso kotak apalah gitu ya, makan anak kamu seblak gitu kayak gitu ya. Terus ngumpul di satu pastinya seru banget dong.
2: Iya, iya.
1: Karena banyak pilihan, enggak mencar-mencar gitu ya.
2: Betul.
1: Jus gitu ya dan sebagainya yang bikin seger gitu ya, tapi harganya terjangkau, tempatnya enak, udaranya juga kalau kebuka tuh ya.
2: Ventilasinya bagus ya, Bun ya.
1: Iya. Gitu, dan sebagainya ya. Nah, kayak gitu jadi memang kita butuh sih tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kalau yang kayak kerja kayak gini nggak mungkin keluar.
2: Betul.
1: Nah, itu butuh yang kayak
2: solusi cepat tadi ya.
1: Gitu.
2: Dan ada tambahan nih Bun, jadi kami pun kita coba adaptasi dengan era kekinian, salah satunya sebenarnya saya janji sama Teh Vera sama Kang Denny Ipis tuh ya sebagai programmer, kan belum nih ada acara yang memang menyajikan khusus UMKM kita review benar-benar kayak acara makan-makan. Jadi salah satunya Astama ini insya Allah ya Oktober ya Pak Jafar, kita akan menjalankan yang namanya program Gaspol UMKM, gerakan support produk lokal UMKM Kota Bandung. Jadi kita akan motoran ke mana, ke wilayah-wilayah yang memang ada dampingan dari pendamping UMKM atau makanan-makanan di Kota Bandung yang viral. Nah, nanti bintang tamunya kita ambil tuh dari OPD, mungkin nanti dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, mungkin juga dari RRI, nanti kita ambil gimana kita akan sajikan UMKM-UMKM yang viral atau dampingan ini. Dia sudah naik kelas, dia bersih, dia makanannya murah meriah dan enak begitu.
0: Supaya terexposure juga.
1: Nah, betul, saya setuju banget tuh. Soalnya kalau viral suka kehabisan wae, terus nggak ada waktu buat ngantrinya.
2: Nah, betul betul.
1: Ini kayak yang deket nih Roti Jalan Merak nih. Udah kayak bikin SIM aja gitu ya. Buka jam 8, jam 6 udah ngantri gitu ya.
0: Nah, kalau usaha yang lain yang besar kan biasanya pakai call ibu ya atau influencer gitu kan. Nah, kalau UMKM kan mungkin akan kesulitan. Makanya kita bantu gitu kan untuk memviralkan atau meramaikan tempatnya gitu.
1: Ya mungkin harus dicampur kali ya,
2: betul.
1: Yang masih biasa aja sama viral, jadi nanti kebawa ramenya gitu.
2: Betul.
1: Kayak cicipi gitu ya. Wah, pasti seru, pasti padat merayap banget tuh ya. Karena saya tuh kalau misalnya pagi-pagi lewat ada tempat-tempat tertentu yang emang antri, terutama Sabtu Minggu tuh kayak di Jalan Pudak.
2: Betul, jadi destinasi memang mereka ya.
1: Bingung lagi pada ngapain sih.
0: FOMO ya, ya FOMO.
1: Ya kayak gitu ya. Terus kadang-kadang orang tuh suka berprinsip gini, kalau antri rame berarti
2: enak.
1: Makanannya enak.
2: Iya.
1: Namun sepi, penjualnya bengong. Bener gak sih seperti itu?
0: Kalau antri rame
1: pasti enak, efek, apa viral aja
0: efek sih? Efek FOMO itu ya, fear of missing out gitu kan. Jadi kita takut kehabisan atau ikut-ikutan. Biasanya padahal belum tahu juga tapi penasaran kan.
1: Betul, gitu. Nah, itu rasa penasaran yang harus ditimbulkan. Sehingga UMKM pada laku.
2: Betul. Jadi salah satu juga yang jadi concern kami begini Bun, makanan-makanan viral itu biasanya pemain-pemain besar atau pelaku-pelaku usaha yang memang modalnya cukup besar. Tapi di sisi lain ada juga pelaku-pelaku usaha yang lokal begitu ya, yang memang keterbatasan secara source gitu ya, sumber finance dan lain sebagainya. Tapi mereka punya produk yang memang pantas untuk kita naikkan begitu ya. Nah, ini jadi salah satu juga misi kami selaku Astama, Asosiasi UMKM Utama. Ini kita coba dorong di mana. Begini, biasanya itu kalau misalkan pelaku usaha itu susah untuk masuk ke mall Bun. untuk ikut bazar ya maksudnya ya. Nah, kami juga coba buka gerbang kerjasama dengan Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia ya, untuk bisa kita masuk penetrasi ke beberapa mall. Kemarin kita ke MIM, kemudian Miko Mall. Insya Allah nanti kita akan juga kolaborasi dengan mall-mall yang lebih besar. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, di mana mereka yang modal minim, kemudian tapi produknya bagus, mereka bisa layak dipajangkan di prime place lah begitu ya, di tempat-tempat yang memang premier begitu. Nah, ini yang coba kita dorong begitu. Kalau yang sekarang viral mah memang ya karena mereka sudah punya branding, sudah punya budget dan lain sebagainya gitu. Cuman memang ada beberapa brand, kita ambil sampel misalkan Awuk Cibenying yang sudah legend begitu, mereka punya varian baru, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang jualan seblak di dalam gang begitu ya, tapi mereka bersih, enak tetap dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi kita akan angkat hidden gem lokal.
1: Nah, betul, saya setuju ya. Karena kalau yang udah timnya punya nama, buat apa juga pasti laku lah.
2: Yes.
1: Dan saya lihat pembelinya itu itu kebanyakan mobilnya plat luar kota.
2: Yes.
1: Dan yang saya bingung itu Senin sampai Minggu tuh ada aja.
2: Ada aja yang ngantri.
1: Enggak cuma Sabtu Minggu doang loh. Enggak cuma Sabtu. Di tiap hari tuh ada aja. Contohnya di seberang Cemedece
2: ya, betul.
1: Itu lewat sana tuh tadinya karang saya tersama anak-anak yang berenang ya.
2: Sekarang
1: yang
2: makan dong.
1: Sampai bingung. Oh, udah. Daripada telat, nggak akan lewat sana deh. Kayak gitu, bingungan ya.
2: Tempatnya
1: biasa aja loh.
2: Betul.
0: Nah,
2: betul.
0: Itu efek, salah satu efek dari the power of social media.
1: Nah, itu yang harus kita support mereka ya. Supaya dengan harga terjangkau, tapi sebetulnya rasanya tuh tetap sama. Dan dan yang beli kan kalau yang itu cuma kalangan tertentu lah. Kalau beli ini kan, kalau ini kan setiap hari buat pagi, siang, malam, apalagi kayak anak kos, perantauan,
2: betul,
1: kuliah,
2: betul,
1: kan butuh makanan yang terjangkau ya seperti ini, dan macam-macam gitu, baik rasanya maupun bentuknya. Kan penasaran, kayak misalkan nasi bakar di kendi,
2: di batok kelapa.
1: Pas kali itu deh udah enggak ada. Ya kayak gitu, yang antik-antik Nah, ngobrol-ngobrol tentang Astama ini sebetulnya sejak kapan sih terbentuknya? Dari tadi ngalor ngidul, terbentuknya kapan ini teh, dan siapa penggagasnya?
2: Ya, jadi Astama ini sebenarnya baru nih Bun, baru lahir lah ya. Kami itu berdiri kemarin 17 Agustus 2026, tapi gagasan dan pembicaraan jangka panjang dengan teman-teman pelaku usaha dan juga dinas itu memang sudah dari 2025 ya Pak Jafar ya. Jadi secara aktanya begitu ya, atau secara legalitasnya kita baru kemarin 17 Agustus 2026. Tapi sampai hari ini kita sudah punya member 350-an ya Pak Jafar, alhamdulillah lebih. Ya, itu semua anggotanya pelaku usaha pemula, pelaku usaha expert, bahkan ada yang sudah punya pabrik percetakan dan lain sebagainya, itu jadi anggota kami. Nah, salah satu visinya itu gampang. Kita menemukan yang punya kemasan sama si pelaku usaha kuliner. Itu kan jadi temu bisnis dan jadi ajang silaturahim ya Bun ya.
0: Kolaborasi.
2: Kolaborasi begitu. Dan kami hadir, ini kita tidak putus pelatihan-pelatihan sifatnya Zoom, digital, itu kami hampir setiap hari melakukan.
0: Bootcamp.
2: Dan juga kami dibantu oleh teman-teman pendamping. Jadi teman-teman pendamping itu memang ditempatkan oleh dinas Koperasi KUKM, ada di tiap kecamatan Bun. Jadi kami itu ada 30 pendamping di kota Bandung. Nah, kami, tugas kami juga mensupport mereka tuh ketika nanti mereka perlu pengajaran yang sifatnya digital begitu, yang packaging atau literasi keuangan, kami juga bantu di situ. Selain tadi kita juga menggerakkan ruang-ruang untuk kebutuhan asosiasi anggota ini tadi Bun.
0: Ya, menambahkan, jadi di web Astama itu ada juga direktori pendamping UMKM-nya Bu. Jadi untuk konsultasi mereka bisa dikontak di sana, ada list-nya. Mereka punya keterampilan masing-masing, ada misalnya di legalitas, manajemen, produksi, kemasan, dan lain-lain. Terus di web Astama juga ada kayak kontak center. Di situ kalau UKM yang mau bertanya misalnya untuk pembuatan NIB, misalnya gimana caranya, tinggal klik aja, nanti ada yang jawab AI Bu yang jawabnya. Nanti kalau tidak bisa dijawab sama AI, langsung ke adminnya Astama. Jadi kan kalau misalnya UKM baru memulai, dia bingung harus gimana dulu,
1: iya,
0: bikin
1: pasti.
0: NIB, NPWP dan lain-lain, itu ada kontak senternya Bu di itu, ada di web Astama, silahkan.
1: Jadi memang yang sudah masuk Astama ini harus ada waktu-waktu tertentu untuk bertemu ya. untuk sharing iya. Tidak hanya lewat AI aja ya, kan beda ya ngobrol
2: betul,
1: gini sama
2: betul.
1: Dijawab dengan AI gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Mungkin ada sharingnya, yeah. Ada hal-hal detail yang memang kenapa sih UMKM ini bisa maju?
2: Yeah.
1: Kenapa sih yang ini dengan makanan yang sama misalkan ya rasa yang sama gitu ya bahkan lebih murah mungkin kenapa kok nggak ada yang pesen gitu nggak ada yang laku ujung-ujungnya dimakan sendiri misalnya
2: ya jadi
1: misalkan gitu ya
2: memang harus kita lakukan juga tadi ya komunikasi dua arah kemudian kita juga turun kebetulan saya daerah dampingan saya itu di Astana Anyar Bun jadi saya pegang kemarin itu di daerah Panjunan itu ibu-ibu pelaku usaha pemula itu minta diajarkan untuk bikin basic pastry nah kami turun langsung tuh kita untuk bikin macam puff pastry kemudian sup itu kita bikin langsung di hadapan mereka biar mereka bisa hitung HPP harga jual kemudian kualitas barang dan lain sebagainya jadi artinya sekali lagi Astama ini hadir untuk semua Bun pelaku usaha pemula atau yang sudah berjalan bahkan yang besar sekalipun tujuannya satu kita untuk saling support kolaborasi bersama dan mungkin teman-teman pendengar yang mendengarkan hari ini untuk join Astama itu nggak ada biaya sama sekali jadi teman-teman cukup nanti buka websitenya astama.web.id atau follow Instagram kami di @astama.bandung. Jadi di situ informasi akan kita berikan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Yeah. Konsultasi pun gratis karena kami punya tempat-tempat, terutama di basecamp kami di Riung Bandung untuk coaching klinik atau konsultasi by online atau by offline ya. Dan kebetulan kita dari sebelum dari sini juga kita tadi melakukan bootcamp di basecamp kami ya dari pelaku
1: Riung
2: usaha.
1: Bandung.
2: Di Riung Bandung ya.
1: Alamat jelasnya?
2: Alamat jelasnya di Riung
0: Galih nomor 8.
2: Galih nomor 8.
1: Riung Galih nomor 8.
2: Kebetulan okay. ke tempat basecampnya rumah tinggalnya Pak Jafar nih. Hmm. Jadi coaching semua di situ kita lakukan.
1: Dari jam berapa sampai jam berapa Pak Jafar?
0: Tadi itu ada dua sesi dari jam 9 sampai jam 12 dan dari jam 12 sampai jam 2. Itu kan yang offline, kalau yang online itu kita setiap Rabu malam. Oh. Setiap Rabu malam after Bada Isya gitu.
1: Oh, seperti itu.
0: Ya kalau Zoom kan supaya ada recording ya. Nanti recordingnya bisa dipelajari lagi oleh UMKM.
1: Betul.
0: Kan karena kalau siangnya mereka kasihan kan sibuk jualan, kan belanja berarti. Jadi yang enggak bisa ikut pelatihan dia bisa ikut sesi online
1: ya,
0: betul.
1: Dan untuk ngelihat recordingnya itu ya.
0: Ya, ada di web. Jadi setiap recording itu nanti kita upload ke web Astama juga di bagian akademi bisa ditonton ulang.
1: Baik. Ini sepertinya ada yang mau bertanya. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Ramadan?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Masih di Sorong?
3: Ya, pasca waktu lapa lantas sudah mulai sembuh deh. Terima kasih. Terima kasih ya, udah sembuh.
1: Tapi masih di Sorong?
3: Masih.
1: Ini ada Kang Edo, Ketua Umum Astama, dan juga Kang Jafar Prayogi, Kabid IT Astama. Tadi udah nyimak?
3: Barusan monitor lagi, tapi nggak apa-apa, tadi saya lagi keluar.
1: Iya, baik. Jadi ini perkumpulan UMKM melalui Astama gratis dengan segala pelatihan, bahkan terjun langsung nih ya, untuk memberikan semangat kepada para UMKM yang ingin terus bertahan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.
3: Dari mikro ke makro, dari mikro naik ke makro ya.
1: Iya. Ya. Mangga silakan langsung bertanya sama Kang Edo sama Kang Jafar.
3: Sekilas, Mak. Kalau begitu saya tangkap bahwa ini kan pasti Astama ini harus mempunyai peran positif kan kepada para pengusaha ya atau membantu para pelaku usaha lah.
2: Iya.
3: Agar naik kelas gitu ya. Jadi yang saya tanyakan bahwa kalau Kakang berdua melihat di kota Bandung itu masalah apa itu namanya transformasi ya, digital atau apa namanya integrasi digitalisasi di kota Bandung bagi semua UMKM di sana itu apakah sudah benar-benar apa ya
1: berjalan begitu
3: atau mereka udah tahu ya misalnya membuka apa itu ya usaha atau suatu toko-toko penyediaan fasilitas apa itu secara online mandiri gitu loh
1: online mandiri
3: jadi mereka udah bisa mengoperasikan seluruh sistem digitalisasi dengan baik atas bantuan Astama ini atau ada juga yang belum gimana di sana ya, ada meetingnya atau gimana di tengah hari ya, supaya bisa memetakan oh di sini masih kurang harus dibantu gitu. Kemudian pola apa itu kolaborasi ekosistem usaha bersama bersinergi dengan misalnya pemerintah daerah ya, atau ya dinas terkait lah lingkup sektoral begitu untuk lebih meningkatkan usaha mereka, lebih pengetahuannya ya kan. Nah, karena ini kan harus mencakup banyak hal sebetulnya, apalagi kalau sudah jadi owner kan harus luas pengetahuan tentang bisnis, bagaimana dia mengetahui tentang ekspor impor, aturan-aturan mainnya, pendekatan dengan biaya cukai, pajak dan seterusnya dan seterusnya. Dia harus mengerti betul kan tentang apa ya, pokoknya pengoperasian seluruh apa itu digital ya, kayak file-file apa itu yang berkaitan dengan usaha lah, ekonomi ya begitu. Selama sejauh ini gimana di Kota Bandung perannya di, begitu?
1: Basecamp-nya di Riung Galih nomor 8.
3: Iya, begitu ya. Jadi perannya selama ini.
1: Perannya, oke.
3: Okay. Iya, terhadap seluruh pelaku usaha ya. Karena ikhlas itu sejauh ini melihatnya sampai di mana sih? Harus yang perlu diperbaiki apa saja gitu. Mungkin itu aja ya, karena saya belum simak dari awal sih.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Astama baru lahir Agustus ya 2026, tapi dengan 335 ya tadi ya.
2: Iya, hampir 350-an.
1: Hampir 350-an. Tentu saja ini untuk membantu tadi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh UMKM, biar nantinya pengennya semuanya maju kan,
2: yes,
1: pengen
2: betul.
1: Semuanya berhasil
2: betul.
1: Dan UMKM ini menjadi salah satu semangat mereka untuk terus bertahan mencari penghasilan ya, yeah, karena yeah. itu yang paling simpel ya.
0: Yes, yeah. Astama itu kan pendamping dan sahabat pengusaha.
1: Pendamping, sahabat, orang tua, temen gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: kita berdiri curhat. Berdiri di samping bukan di depan atau di belakang.
1: Iya. Jadi ini pertanyaannya, apakah hampir semua UMKM di Kota Bandung mengerti digital, terus bagaimana dengan kolaborasi dengan instansi terkait yang tadi dengan koperasi mungkin ya, dengan Disdagin, Kamomol
2: misalnya. Betul. Ya, ya.
1: DKPP
2: gitu ya. Ya.
1: Bararager dah tetep pagin-gin yang Paroni teh bararager.
2: Paroni teh saya itu sama Paroni.
1: Terus ekspor impornya diajarin karena memang ada waktu itu pernah UMKM kesini dari Pengalengan, dia menciptakan ubi ungu,
2: betul,
1: pedas manis,
2: yes,
1: enak. Terus dia teh ditawarin untuk ekspor. Dia bingung. Aduh, nggak ngerti bahasa Inggris. Kumaha lamun ditipu. Cenah gitu. Atuh udah pendamping, cari pendamping. Nah, ini mungkin bisa ya. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan gimana nih Astama memudahkan dan memperlancar usaha para UMKM yang ada di Kota Bandung.
2: Baik, ya pertama terima kasih Pak Ramdan ya tadi ya.
1: Pak Ramadan.
2: Pak Ramadan, sorry. Di mana tadi teh?
1: Di Sorong.
2: Oh, di Sorong.
1: Iya.
2: Masya Allah, ya baik. Terima kasih Pak Ramadan atas penyampaian dan pertanyaan. Nah, jadi yang pertama itu kami ini hadir tadi sebagai pendamping atau pelengkap apa yang sudah dikreat oleh pemerintah Kota Bandung. Tadi Kota Bandung itu punya 30 pendamping usaha mikro di kecamatan. Nah, itu kita support, tapi yang kami berikan concern adalah begini teh. Setiap tahun itu satu pendamping itu hanya dibolehkan mendampingi 30 pelaku usaha. Artinya setiap tahun itu kita punya 900 dampingan. Ketika tahun sudah berganti, yang 900-nya bukannya berarti nggak boleh ya, tapi concernnya akan ke yang baru lagi. Nah, pendampingan ini kita sudah berjalan dari 2019 kalau nggak salah ya. Jadi makin banyak yang sudah didampingi tapi tidak di maintenance. Nah, dari situ kami hadir. Jadi teman-teman yang sudah melakukan kegiatan pengajaran, pelatihan dan lain sebagainya, itu kami tetap bantu begitu ya dengan berdirinya asosiasi ini. Kemudian yang kedua, tadi konsentrasinya adalah bagaimana caranya kita menguatkan layer-layer UMKM agar mereka bisa fighting begitu ya, atau atau berlaga di kancah nasional mungkin ya, atau mungkin internasional. Yang pertama kita dorong dulu dari edukasi teh. Nah, kebetulan ada program yang salah satu penggagasnya juga dari Astama itu namanya Marema teh, Maju Sarang Digital Marketing Utama. Itu lead sektornya Dinas Koperasi KUKM, kolaborasi dengan Megavision. Mm-hmm. Jadi concernnya kita melatih dasar-dasar digital marketing untuk pelaku usaha. Mm-hmm. Nah itu kita lakukan roadshow ke 30 kecamatan. Sampai mm-hmm. dengan bulan ini kita mm-hmm. sudah di titik ke-11. Artinya mm-hmm. kita masih punya PR kurang lebih 19 lagi. Nah layer-layer itu yang coba kita coba dorong, kita coba tembus dan lain sebagainya. Visinya satu tadi, UMKM harus naik kelas, dan yang namanya naik kelas itu kan tentu ya tadi dari omset atau dari pendapatan. Tapi kan dengan dia merambah yang tadinya offline menjadi online, kemudian yang belum punya legalitas punya legalitas, yang masih lokal kemudian import, itu juga bagian dari naik kelas. Nah dari situ coba kita dorong, kita ramukan, kita turunkan beberapa program yang tentunya benefitnya biar bisa dirasakan oleh bersama begitu. Dan kami punya pemahaman satu teh, ketika pelaku usaha ini kita saling bergandeng tangan, kalau sholat saja berjamaah lebih kuat ya teh ya, apalagi betul. UMKM sekota Bandung kita berjamaah. Nah dari situ kita coba bikin turunan-turunannya yang tentunya bahasa gampang. Nama begini, kalau saya mungkin tahun depan diamanahi punya 3.000 member teh, kita patungan aja lah, gak usah pakai perbankan mungkin untuk kita bantu saling bantu UMKM di kota Bandung. Kan begitu ya teh ya. Dan nyatanya memang sampai hari ini kalau dari sistem aplikasinya Dinas Koperasi KUKM itu, UMKM kita tuh hampir 20.000 teh. Yang sudah terdaftar, yang punya NIB dan lain sebagainya. Nah itu kan harus kita kasih konsentrasi tentunya tadi berdasarkan kebutuhan mereka apa saja. Ada yang mungkin yang kebutuhannya di tadi praktikal, ada yang butuhnya digitalisasi, ada yang butuhnya legalitas dan lain sebagainya. Nah disinilah yang coba kita kuatkan tentunya dengan apa namanya porsi dan kesesuaiannya masing-masing. Begitu. Mungkin Pak Jafar ada yang mau ditambahkan?
1: Silahkan, terutama yang mau ekspor tuh kadang-kadang suka bingung kan.
0: Ya kalau ekspor itu kan sebetulnya tahun kemarin ada juga ya di Disko Koperasi
2: Provinsi,
0: Bu. Itu khusus untuk ekspor. Jadi pelatihannya untuk UKM yang go ekspor gitu ya. Tapi di Astama juga ada, karena kita juga ada pendamping-pendamping yang mempunyai akses ke eksportir gitu, Bu. Nah nanti kita akan dampingi gimana kurasi produknya gitu kan. Kurasi produknya, terus legalitasnya. Legalitas itu kan ada dua ya, legalitas usaha dan legalitas produk. Pertama legalitas usahanya dulu gitu kan, supaya usahanya aman, lancar gitu kan, bisa ekspor misalnya. Nah yang kedua adalah legalitas produknya kan. Legalitas produk itu seperti izin edar, kayak misalnya halal yang gitunya. Nah itu semua dirapihin, nanti kita akan hubungkan ke eksportir. Seperti kemarin kebetulan saya diundang juga di Kementerian UMKM ya Bu ya. Itu mengundang dari Fusion dari Australia. Mereka itu mencari komoditas-komoditas yang di Australia nggak ada, sedangkan di Indonesia banyak gitu. Nah kemarin kita di Hotel Novotel itu dipertemukan dan terjadilah bisnis matching di situ Bu.
1: Di antaranya apa sih yang nggak ada di Australia? Tempe,
0: jengkol.
1: Iya,
0: maksudnya gitu ya, karena kan banyak juga di Australia produk-produk seperti kelapa gitu kan, yang gitu-gitu yang mereka butuhkan gitu kan. Bahkan kalau ibu pernah dengar, daun pisang aja di luar negeri mahal.
1: Iya, daun pisang, terus batang pisang dibuat keripik gitu. Ya saya pernah nyoba tapi saya nggak kuat. Gak
2: kuatnya beras ya bunya.
1: Gitu ya.
2: Iya. Jadi jadi kita juga tadi ketika nanti Bunda misal nih ada tamu dari misalkan Malaysia, tiba-tiba tanya sama Bunda Talia, Bunda Talia, kalau di Kota Bandung teh yang penghasil aci-acian teh di mana? Bunda enggak usah nelponin tetangga. Bunda buka websitenya Astama, dicek, di sort itu bagian misalkan produknya dari aci, itu akan keluar semua sekota Bandung. Nah itu salah satunya kita bikin website itu kita untuk merapikan data.
1: Mangga tinggal pilih.
2: Nah mangga tinggal pilih.
0: Di situ bisanya bisa cari craft, kerajinan. Kayak kemarin bisa kepala dinas misalnya mau ke Bangkok gitu ya. Nyari oleh-oleh atau misalnya produk kerajinan yang bisa di show off di sana. Ya tinggal filter aja di Astama keluar semua nanti pengrajin-pengrajin di Bandung dengan produknya gitu.
1: 350 silakan cari sendiri.
2: Dan tadi Bun, saya tergelitik tentang tadi ubi ungu. Memang di kawasan Mandala Jati, ya dari Cicahem ke atas itu kebetulan camat Nage Babaturan saya. Salam hormat saya buat Madam Evok, camat Mandala Jati. Di situ tuh banyak penghasil ubi ungu. Sampai bahkan teman-teman dari Papua kemarin datang ke sini karena mereka tuh berlimpah ubi ungu tuh mau diapain? Nah, mereka tuh hampir studi bandingnya ke sini. Ada yang jadi bolu, ada yang jadi keripik, ada yang jadi minuman dan lain sebagainya. Maka dari situ kita coba bikin turunan-turunan yang mudah dulu nih. Insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat kita juga akan bikin salah satu festival ubi ungu ya. Tentunya di Mandala Jati nanti. Tentunya dengan dukungan pelaku usaha dan juga sponsor.
1: Iya betul. Nah, karena kan memang warnanya menarik.
2: Iya.
1: Terus rasanya memang unik.
2: Betul gitu. Betul.
1: Bisa dijadiin kue juga dan sebagainya. Di atasnya pakai keju sama krem juga udah enak.
2: Betul, betul.
1: Cuman yang ada juga pertanyaan dari UMKM itu, nanti kalau misalkan ekspor saya sanggup nggak ya?
2: Nah, itu yang
1: memenuhi,
2: jadi kendala.
1: Betul. Keinginan mereka misalnya dalam satu bulan harus 1 ton, alah sakiewe ngirim-ngirim ke 1000 gimana nih?
2: Iya, jadi itu jadi problematika yang sampai hari ini masih hadir. Jadi
1: ini ada kesempatan maju, betul, juga pusing ya, betul, kadang-kadang gitu, gimana?
2: Betul. Dan itu terjadi, Bun. Konsistensi dari pelaku usaha kita itu kadang tidak mengukur. Maksudnya tidak mengukur gini, kalau dia dipesan 100 masih oke lah. Ketika turunnya 100 per hari atau 1000 per hari, mereka mulai kelabakan. Makanya nanti kita akan juga bikin apa namanya e-booknya tentang alur-alur SOP. Kalau misalkan mereka secara omset sudah mencukupi, berarti harus hire dong, tambahan tenaga dong. Nah, betul, hal-hal yang seperti itu kita edukasi dari dini, sehingga nanti overload pemesanan, jangan sampai nanti ketika sudah pemesanan malah komplain yang didapat. Nah, kita juga kan coba apa barrier hal-hal yang seperti itu. Jadi memang masih terjadi sih, kemarin ada yang pesan cireng dari jumlah ratusan ke ribuan, mereka jadi kualitasnya menurun.
1: Betul.
2: Bahkan makan tadi nggak kekejar,
1: tidak
2: atau
1: konsisten,
2: nggak konsisten dan lain sebagainya. Itu kan balik lagi harus ada prosedur yang kita.
1: Nah, itu
2: berikan.
1: Itu pendampingan yang benar-benar harus banget sih menurut aku.
2: Betul.
1: Ya, supaya bisa maju gitu, jangan ada kesempatan buat maju. Orang luar udah keenakan misalkan, terus taunya kita ngecewain malah didenda lah.
2: Nah,
1: kan kalau mereka mah saklek ya aturannya ya.
0: Betul, nantinya backfire ke reputasi si UMKM-nya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu.
2: Bintang hiji lamun online magelingnya.
1: Atau para UMKM Ubi Ungu suruh berkumpul tuh di lapangan. Bisa gak satu bulan satu ton diawasin ku Kang Edo Jawa Jawarte. Gitu. Nanti untungnya bagi-bagi masukin ke koperasi nanti buat tadi iuran kalau udah berapa? 3000 UMKM.
2: Yes, amin, amin.
1: Ulak semua di situ. Nanti Bang Edo Prayogi.
2: Amin.
1: Ya, itulah.
2: Siap,
1: nah, ini kan jalannya udah ada.
2: Ya, amin, amin.
0: Berjamaah.
2: Nah,
1: itu ketakutan-ketakutan itu yang sangat-sangat disayangkan. Ini jalan udah ada kok.
2: Betul,
1: gitu,
2: betul,
1: ya,
2: betul.
1: Ini malah takut gak sanggup. Terus mau hidup tuh gini-gini aja. Kan sedih ya kita.
2: Sedih, betul, ya. Betul, betul.
1: Gitu nih, karena sepet kio-kio gitu ya.
0: Jadi kesempatan itu harus bertemu dengan kesiapan.
1: Nah, dan tidak bisa datang dua kali.
0: Betul, itu namanya
1: dan
0: keberuntungan.
1: Dan harus dijaga dan dilestarikan kepercayaan itu. Makanya butuh Kang Edo sama Kang Jafar untuk mengawal ketat, waduh.
2: Amin, amin.
1: Segala sesuatunya.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalkan pas kalau ubi ungu itu ada ininya nggak sih hambatannya? Tiba-tiba terpanen kemarau kemana?
2: Iya, nah biasanya kan di cuaca. Kalau cuaca itu kan tidak bisa kita rekayasa ya. Artinya kemudian hama juga, begitu ya, itu kan tidak bisa kita rekayasa. Dan memang umurnya kan nggak pernah panjang. Kalau misalkan sudah jadi bolu, sudah jadi cake, itu kan kita nggak bisa lama-lama ya, Bun ya. Kecuali varian keripik lah, yang kering-kering masih oke.
1: Yang aman-aman aja. Udah aja nego-nego, nanti mah jangan 1 ton sebulan lah. Itu sesanggupnya gitu ya misalkan ya.
0: Nah kebetulan gini, misalnya dalam kemasan produk atau pengawetan, kita juga bisa bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset itu kan negara nasional ya. Jadi untuk gimana supaya produk itu bisa tahan lama gitu kan, bisa diekspor jauh gitu. Nah itu kita udah kerja sama sama BRIN.
1: Ya memang harus ada yang seperti itu ya, supaya nanti dalam waktu yang cukup lama dimakan rasanya tetap enak gitu ya. Baik, ini waktu gak kerasa kalau ngomongin kuliner ya. Harusnya semingguan ya. Baik, mudah-mudahan dengan bincang-bincang tadi dengan tema Astama dan perjalanan UMKM naik kelas bersama Kang Edo, Ketua Umum Astama, dan juga Kang Jafar Prayogi, Kabid IT Astama, bisa memberikan semangat yang luar biasa untuk UMKM yang mungkin ada hambatan-hambatan, jadi bangkit kembali.
2: Tuh.
1: Bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya ketika kita ngobrol dengan orang yang tepat.
2: Amin.
1: ya, yang bisa menyupport, bukan orang yang menyesatkan gitu ya, yang bikin kita malah tambah ngedrop, ngelempem gitu ya. Tapi kan hidup itu harus berlanjut. Jadi kita harus ngobrol dengan orang-orang yang tepat, yang bisa mensupport, yang bisa memberikan jalan yang terang dan tidak sesat gitu untuk kemajuan kita bersama.
2: Amin.
1: Gitu ya. Baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tinggi itu ada di Jepang. Yes. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
3: Saya dapat informasi, sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan tahun 2020. Harapan saya teman-teman di KPN sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2020 dengan rencana pemerintah.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak, kolaborasi dengan YKI dan Dinkes Kota Bogor, dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor Yanti Rahim menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
5: Alhamdulillah hari ini antara YKI dan RRI sudah melaksanakan MOU, ya, penandatangan MOU gitu kan. Ya, pada dasarnya kami dari YKI beserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IFA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu. Nah, dari sini RRI bersama kami berkolaborasi dalam hal penyiarannya ya Bu ya, gitu kan, dalam hal penyiaran, karena itu pasti akan menyasar ke segala segmen gitu, segala kalangan. Jadi bukan hanya di medsos saja, tapi dengan melalui RRI mudah-mudahan bisa juga didengar oleh wilayah lain. Betul. Gitu mungkin kan ya. Jadi memang saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk kanker, untuk kepayudara, pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
4: Sementara itu Kepala RRI Bogor Nurdiana mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks. RRI siap menghadirkan siaran yang berdampak melalui edukasi, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai metode penanganan kanker agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
6: Memang banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua. Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker, itu pasti akan kita dukung. Banyak berbagai dukungan yang kita lakukan melalui program siaran maupun di multi platform kami, ada di RRI Digital, kemudian juga di media sosial akan kita masifkan untuk menggaungkan, sosialisasikan, sehingga harapannya tadi goalnya bahwa masyarakat khususnya perempuan di Kota Bogor sadar untuk memeriksakan diri lebih awal.
4: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Karena deteksi dini dan penanganan tepat waktu berperan penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan.
1: Pemeriksaan dan deteksi dini kanker menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan dan informasi tentang kanker. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
7: Kalau sadari saya sebenarnya belum pernah dengar, baru sekarang saya tahu kalau ada pemeriksaan payudara yang bisa dilakukan sendiri. Setelah tahu, menurut saya ini penting. Apalagi kalau memang bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dan program pemeriksaannya juga bisa lebih sering dilakukan di lingkungan warga, misalnya di kelurahan atau puskesmas, jadi masyarakat lebih mudah ikut dan tidak hanya diadakan sesekali.
8: Saya pernah dengar tentang sadari pemeriksaan payudara sendiri. Menurut saya penting dilakukan secara rutin, supaya kita bisa lebih tahu kondisi tubuh sendiri. Misalnya kalau ada benjolan atau perubahan yang tidak biasa. Karena kanker kadang gejalanya tidak langsung kelihatan. Kalau bisa diketahui lebih awal, kan penanganannya juga bisa lebih cepat. Harapannya sosialisasi seperti ini lebih banyak lagi, terutama untuk perempuan yang belum tahu pentingnya pemeriksaan, jadi tidak takut untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan.
9: Saya sebenarnya belum terlalu paham soal program penanggulangan kanker, dan sadari juga baru dengar sekarang. Tapi setelah tahu, menurut saya pemeriksaan dini itu penting supaya kalau ada sesuatu bisa segera diketahui dan ditangani. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama kepada perempuan, dan pemeriksaannya juga lebih sering dilakukan di lingkungan warga atau puskesmas, supaya masyarakat tidak takut dan tidak menunggu sakit dulu baru memeriksakan diri.
1: Pendengar, saat ini Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan penanganan terhadap upaya pencegahan dan juga pengobatan, bahkan penyembuhan penyakit kanker payudara. Hal ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi penanganan saat memasuki Bulan Kanker Internasional pada bulan Oktober. Untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah tersebut, berikut hari ini wawancara presenter Marisa TV Fanti Gusti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nura Nena.
10: Dan kita ke Bu Kadis, bagaimana mengimplementasikan PP 28 tahun 2024 tentang sadari periksa payudara sendiri. Ini deteksi awal ya Bu ya, dari secara pribadi gitu. Kemudian ada sadanis periksa payudara klinis di puskesmas, seperti apa Ibu?
11: Iya, baik, terima kasih. Pertama mungkin kami gambarkan datanya nih ya. Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. Di 2022 itu ada 457 kasus, 2023 570, dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action gitu ya, kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor. Satu sisi ini adalah angka ini meningkat, memang kami mendata seluruh pasien kanker di Kota Bogor, baik yang berobat di rumah sakit di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor, kami pastikan harus terdata untuk kami bisa menanggulangi. Tetapi dengan kenaikan ini tentu tadi harus menjadi warning untuk kita bersama, begitu ya. Bagaimana bahaya kanker payudara ini mengancam semua perempuan, gitu ya. Kalau melihat segmennya tidak tidak melihat usia, tidak melihat status ekonomi, gitu ya. Semua orang bisa terkena atau beresiko, gitu ya. Perkembangan akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya hidup, ya, paparan asap rokok, kemudian beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari, ya, faktor usia, faktor genetik, misalnya, ya, perempuan yang punya riwayat adanya kanker di keluarganya ini

0: kanker payudara tapi juga semua kanker gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi tadi sih? Ada undang-undang, ada Permenkes, ada rencana aksi nasional penanggulangan kanker ya. Di sana disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kanker itu ada 4 aspek, dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif apa? Kita tentu melakukan edukasi. Tadi ya, bagaimana merubah gaya hidup. Kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker. Nah, terkhusus untuk kanker payudara, kita juga melakukan edukasi. Sebetulnya ini bisa dideteksi sendiri loh dengan metode namanya sadari. Ya, periksa payudara secara mandiri. Ini juga kita terus kita galakkan. Kemudian ada sadanis. Bedanya apa? Sadanis ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan, gitu ya. Ini sudah masuk ke preventif nih. Jadi kalau tadi promotif, edukasi, yang kedua adalah deteksi ya, dengan sadari dan sadanis. Kemudian yang berikutnya apa? Pengobatan. Seringkali kita masyarakat sudah tahu nih, ternyata misalnya ada indikasi terjadi kanker. Harusnya diperiksa. Setelah diperiksa seharusnya masuk protokol pengobatan, entah itu operasi, kemoterapi, radioterapi, tapi kadang masih berunding dulu gitu sama keluarga atau alternatif dulu deh gitu ya, mencari metode pengobatan lain sehingga kemudian kembali lagi ke tenaga medis sudah pada fase yang lanjut. Nah, ini yang terus kita kampanyekan tadi ya, jangan takut periksa, dan kalau sudah diketahui jangan menunda pengobatan begitu. Itu kira-kira barangkali yang kami lakukan, penguatan pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
1: Gitu. Kalau untuk evaluasi menuju capaian bulan peduli kanker sendiri, bagaimana Bu targetnya?
0: Ya, targetnya ya. Jadi bulan ini kita canangkan sebagai bulan peduli kanker, Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Tapi kalau dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya melebihi. Ya, jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa awareness masyarakat sudah lebih baik. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Jadi mumpung ketemu nih sama perempuan-perempuan di Kota Bogor, kita lakukan deteksinya. Jadi targetnya adalah 6.800, kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan. Mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses gitu.
2: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran 800 miliar untuk penanganan banjir secara menyeluruh. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Paran mengatakan kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi hanya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung. Karena itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurut Farhan, secara teori pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk seperti yang pernah diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni menerbitkan obligasi atau mengakses pinjaman untuk pembangunan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga membuka kemungkinan mendapatkan dukungan pembiayaan dari luar negeri. Meski demikian, Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung kemungkinan lebih dahulu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakannya selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membantu pembenahan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, di antaranya Jalan Cukajadi, Jalan Cistabudi, Jalan Cihampelas, dan Jalan Tulisan Pasir Koja.
4: Untuk penanganan banjir itu kita butuh 800 miliar rupiah. Kalau dari APBD murni sudah pasti tidak mungkin. Kita sedang memikirkan mencari berbagai macam pembiayaan. Kalau saya boleh

0: teori sedikit, yang namanya pembiayaan pembangunan itu bisa berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, mengeluarkan obligasi untuk mencari pinjaman, atau kita mencari bantuan dari luar negeri. Nah, kita mah kayaknya akan di tengah-tengah, mencari pembiayaan dari pemerintah pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, sekarang ini kan provinsi juga banyak membantu untuk perbaikan jalan. Contohnya Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, Jalan Terusan Paser, itu kan bagian dari.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Bandung juga berencana mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gede Bage sekaligus mendukung pelebaran jalan di kawasan tersebut. Parhan menegaskan penanganan banjir membutuhkan pembiayaan secara bersama-sama karena kebutuhan anggaran cukup besar.
2: Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah, Pemkab dan DPRD Garut bersinergi mengoptimalisasikan pendanaan pusat untuk pembangunan 2027. Irwan Rudiawan laporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahun 2027 mendatang. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pentingnya peran anggota DPRD sebagai representasi partai politik dan masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjembatani aspirasi serta harapan masyarakat. Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah TKD, Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappanas guna mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan agar belanja pembangunan daerah tetap terjaga melalui berbagai skema kebijakan pemerintah, salah satunya melalui instruksi presiden atau impres.
4: Ya, tadi juga saya menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi informasi bagi pemirsa. Yang pertama adalah tentang kemarin ke Bappanas. Bapak-Ibu selamat ini mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa saya sekarang sudah banyak kegiatan di Jakarta, karena kita semua tahu bahwa TKD itu berkurang, tapi sejatinya belanja pemerintah tidak berkurang. Sebagai besar usahakan melalui kebijakan pemerintah pusat, salah satu dengan impres, presiden, dan lain-lain. Sehingga bagi kami, salah satu kriteria bagi kami untuk mencari sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Nas, sebenarnya saya dapat informasi, sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan 2027. Harapan saya, teman-teman di SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
3: Bupati Garut juga menyampaikan informasi dari Bappanas mengenai sejumlah program kerja prioritas nasional atau PKPN dan proyek strategis nasional PSN yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang. Untuk mengantisipasi peluang tersebut, ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyampaikan berbagai langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan manfaat program menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.
2: Pengurus G-Crafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia melaporkan.
5: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
6: Pengurus G-Craft Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC G-Craft Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari, Merajut Warisan, Menggerakkan Kreasi, Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC G-Krab Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
5: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
6: Sementara itu, Ketua DPW GKRAP Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa GKRAP dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
7: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi, menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder gitu. Bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi, kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga, itu sudah sangat luar biasa gitu.
6: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang berada di luar negeri banyak didominasi ke negara Jepang. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur telah mencatat data pekerja migran Indonesia, PMI, yang berada di luar negeri, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Namun untuk saat ini, di tahun 2026, menurut Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Denny Lesmana, tadi pagi, jumlah tertinggi keberadaan PMI asal Cianjur ada di Jepang.
9: Tinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
8: Dari beberapa jumlah keberadaan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cianjur di luar negeri di tahun ini, Jepang mendominasi keberadaannya PMI dari Kabupaten Cianjur. Menyoal masih banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, pihaknya mengimbau jangan mau diiming-imingi yang mengajak ke luar negeri dalam waktu 2 minggu bisa berangkat, perlu diwaspadai.
9: Kami menghimbau, mengajak warga masyarakat bahwa memang untuk bekerja ke luar negeri itu banyak cara. Selama ini ya apa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu, mengiming-imingi tertentu, ya, sehingga dengan cara instan mengajak warga masyarakat untuk pergi ke luar negeri, ini perlu diwaspadai, apalagi dari oknum-oknum tersebut menjanjikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu bisa berangkat tanpa melalui disnaker, itu sudah patut waspada.
8: Sedangkan dari jumlah 36 pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Jepang, diantaranya 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Selain itu dari 35 PMI yang berada di Malaysia, diantaranya 3 orang laki-laki, 32 orang perempuan. Dan pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Taiwan berjumlah 33 orang, diantaranya laki-laki 1 orang, perempuan 32 orang. Semua pekerja migran Indonesia asal Cianjur itu resmi dan terdaftar pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
10: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri.
11: Masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja, sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.
10: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana punya suami orang luar negeri lah, bahasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana, dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan gambar bahasa kasarnya dia dapat ART yang nggak usah dibayar karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Asumsi orang kan orang itu sudah jadi istri saya, suka-suka saya dong, mau saya suruh dia kerja.
11: Saadah menjelaskan modus tersebut dapat membuat korban percaya karena membayangkan kehidupan bersama pasangan di luar negeri. Sementara setelah berada di negara tujuan, status sebagai istri dapat membuat korban kesulitan melaporkan kekerasan atau perlakuan yang dialaminya. Masyarakat diminta memastikan informasi mengenai calon pasangan, tujuan keberangkatan, status pekerjaan, serta dokumen yang dipersiapkan sebelum memutuskan menikah dan tinggal di luar negeri agar tidak terjebak dalam kondisi yang merugikan. Sekar Damayanti melaporkan.
12: Kesadaran masyarakat Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Reporter Rena Safira melaporkan.
13: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
14: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
13: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya. Jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
14: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
12: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
15: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: Tuh ada suara aku ya.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Mamang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong, alias hoaks. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke? Okay?
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

0: dari kawasan di Ponegoro nomor 61 Bandung. Selamat sore bersama saya buat tentu saja menemani Anda di sore hari ini. Hari ke-28 di bulan September 2026, tepatnya hari Senin. Jadi kurang lebih sekitar 3 hari atau 2 hari lagi begitu kita akan menuju ke bulan selanjutnya. Ya, di mana kita harapan tentu saja bulan selanjutnya bisa lebih baik dari bulan ini. September, Oktober berarti bulan depan. Untuk Anda yang masih di perjalanan selalu berhati-hati dan yang terpenting adalah keselamatan Anda. Tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, mentaati peraturan lalu lintas. Ada banyak informasi yang akan kami berikan untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini.
1: Bandung sore ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

0: Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung ini kembali menggelar virtual job fair yang nanti diselenggarakan pada tanggal 30 September 2026. Sebanyak 6 perusahaan akan membuka lowongan untuk 359 lowongan pekerjaan yang dapat diakses oleh para pencari kerja secara daring. Dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam memperkuat layanan penempatan tenaga kerja sekaligus juga mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi para pencari kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Yayan, mengatakan bahwa pelaksanaan job fair secara virtual ini memungkinkan informasi lowongan pekerjaan disebarluaskan secara lebih luas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan pendengar, menurutnya juga semakin terbukanya akses terhadap informasi serta peluang kerja diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi, pengalaman maupun minat mereka. Ya, pendengar, Disnaker Kota Bandung ini mengajak para pencari kerja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen lamaran, mencermati setiap persyaratan serta kualifikasi lowongan yang tersedia. Yayan pun menjelaskan, untuk pencari kerja ingin mengikuti virtual job fair terlebih dahulu harus membuat akun Newbima melalui situs resmi Disnaker Kota Bandung.

akan mampu mengubah 17:52. Namun sebelum itu, kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini. Bersama narasumber kami ada Ustaz Saifuddin Elsyamage dengan judul Mana Yang Harus Didahulukan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan yang berkah, usia yang berkah, harta yang berkah, kesempatan yang berkah, dan mendapatkan taufik serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah atau Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih, hadasana Abu Nu'aim, kami diberitahu oleh Abu Nu'aim, qala, dia berkata, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an-Zuhri, kami diberitahu oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Zuhri, dari Isa bin Talha, an Abdullah ibni Amru, dari Abdullah putra Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, Abdullah ibnu Amru berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa wa yus'alu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di jamarat, yaitu di Mina, sedang melempar jumrah. Wa wa yus'al. Dia kemudian ditanya oleh seseorang. Qala rajulun. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahartu qabla an armiya. Kami atau aku menyembelih binatang kurban sebelum aku berkurban, sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyembelih binatang kurban sebelum aku melempar jamarat, ya Rasulullah. Qala, Rasul pun menjawab, irmi wala haraj. Enggak apa-apa. Sekarang melemparlah jamarat dan tidak mengapa. Qala akhar, kemudian berkata yang lain, orang-orang rombongan yang lainnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu qabla anhar. Aku mencukur rambut, yaitu tahallul, yang dimaksud di sini adalah tahallul, sebelum anhar, sebelum aku menyembelih binatang kurban, yaitu ketika mereka berada di Mina. Qala, Rasulullah bersabda, inhar wal haraj, enggak apa-apa, sembelihlah, tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Lalu ada juga yang bertanya yang lain-lain, kuddima wala ukhira, apakah didahulukan perbuatan ini ataukah diakhirkan perbuatan ini atau sebaliknya. Illa qala, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, lakukan tidak mengapa. Hadis ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab as-su'al, kemudian hadis ke-124. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, konteks hadis ini adalah tentang ibadah haji, di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan, di mana itu adalah haji terakhir yang dilakukan Rasul dan juga haji pertama yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan terakhir karena setelah haji wada ini, pada tahun berikutnya Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada musim haji berikutnya Rasul sudah tidak ada atau dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan haji pada momen berikutnya. Ketika Rasulullah melaksanakan haji, banyak para sahabat dan kaum muslimin bergabung dengan beliau
untuk turut serta melaksanakan ibadah yang mulia itu, ibadah menjadi pamungkas dari rukun-rukun Islam. Maka banyak di antara para sahabat dan kaum muslimin setiap perbuatan haji selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin banyaknya para sahabat dan kaum muslimin yang menyertai Rasulullah sehingga tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasul melaksanakannya, atau mungkin karena berbagai hal, sakit, lemah, tertinggal dan sebagainya, sehingga antara satu dengan yang lainnya terkadang tidak seragam melakukan rentetan dari ibadah haji. Ada yang berkorban dahulu kemudian baru melempar, ada yang melempar jamarah dulu baru berkorban, ada yang memotong rambut dulu baru kemudian melempar, ada yang melempar jamarah kemudian memotong dulu, dan banyak lagi. Oleh karenanya mereka melakukan itu dengan ragu-ragu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, maka mendapatlah keyakinan dalam melakukan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Rasul memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama ibadah itu tidak keluar dari apa yang telah digaris-gariskan oleh Allah dan Rasulnya, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika tidak bisa melaksanakan secara maksimal, maka sebisa mungkin bisa melakukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Jika tidak mampu untuk melakukan, maka lakukan yang ringan, yang bisa dilakukan. Inilah beberapa hikmah. Intinya Islam adalah sangat melihat kondisi situasi seseorang sehingga akan mendapatkan berbagai keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Bandung sore ini.
1: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSC.
1: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan apa nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang apa yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjuti. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya apa, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.
2: Bandung sore ini. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami, karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya, si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
3: Bandung sore ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kandil juga baru Pak, Kak Kandil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan kami juga baru, Pak. Diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar

0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
4: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
3: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
5: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
3: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
6: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
7: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan.

0: perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau eksotik tenun vest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada kita Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mainan, ada lalu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Abdul Iti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, 28 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Andre Ardian menyapa dari kawasan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Rangkaian acara kami hadirkan malam hari ini, dan pendengar, mengawali Bandung malam ini kami hadirkan ruang konsultasi pertanian bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah Studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Pak Ramadan Ibrahim selaku POPT Pemula DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung. Pak Ramadan, kabar baik Pak?
2: Baik.
0: Luar biasa, ini rajin ya Pak ya, dari Kopo.
2: Iya.
0: Ini kali ketiga berarti ya Pak Ramadan
2: kali ketiga ya.
0: Di Bandung. Luar biasa. Tapi sebelumnya Pak, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ini sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian di Bandung malam ini. Di hari ini topiknya adalah penggerek batang padi ya.
2: Ya,
0: luar
2: betul,
0: biasa. Tapi mungkin Pak Ramadan, ini sambil pembukaan, sambil perkenalan ulang, mungkin karena juga sekarang banyak banget Pak Ramadan pendengar baru yang ya, dengerin Pro 1 RRI Bandung, jadi kenalan lagi Pak Ramadannya.
2: Boleh.
0: Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penggerek batang padi ini, dan kenapa ini perlu untuk dibahas malam hari ini?
2: Siap. Ya, sebelumnya kenalan dulu ya. Nama ya, saya Ramadan Ibrahim. Betul ya, POPT Pemula ya, di DKPP bertugas sebagai petugas pengendali organisme pengganggu tanaman ya.
0: Oke, alias atau, hama berarti.
2: Iya, hama sama penyakit ya. Nah, saya memegang di Kota Bandung tuh memegang 5 kecamatan, Kang ya. Gede Bage, Babakan Ciparai, Cidadap, sama Andir dan Bandung Kulon gitu. Nah, kenapa ya saya teh mengambil tema penggerek batang padi gitu ya? Ya apalagi melihat sekarang gitu Kang ya, mau memasuki musim hujan. Nah, di mana hama-hama tersebut ya, termasuk dalam hal ini penggerek batang padi ya, yang termasuk 5 OPT utama padi itu ya. Salah satunya itu penggerek batang. Nah, ketika memasuki musim hujan Kang, itu sangat rentan sekali gitu. Biasanya sangat banyak gitu. Nah, maka dari itu sebagai waspada aja gitulah. Antisipasi gitu ya kepada para petani agar selalu waspada gitu. Kenapa mengambil tema ini?
0: Oke, ya, luar biasa. Ini juga Pak Ramadan selaku ahlinya ya tentang hama gitu ya, penggerek batang padi, dan ini juga perlu diwaspadai khususnya mungkin ini biasanya muncul di fase pertumbuhan padi yang seperti apa?
2: Nah, kalau munculnya Ramadan, ya fasenya ini ada dua, muncul bisa di fase vegetatif dan bisa di fase generatif, dan namanya pun berbeda Kang itu tuh ya. Ketika munculnya ke di masa vegetatif yaitu antara 1 sampai 45. Nah, itu namanya ada namanya Kang. Kalau orang Sunda itu namanya biasanya ya namanya sundep itu.
0: Sundep.
2: Petani bilangnya sundep gitu ya. Petani itu ya. Nah, kalau menyerang di usianya yang 45 sampai 90 atau sampai panen itu biasanya disebut bluk itu teh. Nah, kalau ciri-cirinya Kang ya, apa itu tanaman padi yang terserang penggerek batang itu biasanya si batang padinya, si daunnya menguning. Nah, ketika batangnya dicabut ya, dia akan ngeplos Kang. Atau kalau para petani mah bilangnya teh molonyon. Nah, nah, ketika dibuka itu teh ya, dalamnya gitu si dalam batang padi itu akan ada seperti bukan ulat Kang.
0: Ulat.
2: Kayak belatung gitu. Kalau belatung kan kecil-kecil, ini mah kayak ulat
0: tapi memang jenis ulat atau apa itu?
2: Iya, jenis ulat Kang ya. Ulat karena itu kan kalau kita lihat metamorfosisnya tetap dari kupu-kupu itu indukannya teh. Nah, indukan kupu-kupu, nah dia tuh bertelur ya. Bertelurnya di daunnya ya, di daun padi. Nah, anaknya itu langsung masuk ke dalam Kang itu teh. Nah, berkembang biak di dalam, tapi hanya satu Kang, satu batang teh gitu. Tapi nah, anaknya itu banyak juga gitu.
0: Oke. Yeah. Wah, ini cukup ini ya, tanda-tandanya juga sebenarnya cukup signifikan ya Kang ya.
2: Yeah.
0: Tapi ini apakah hama penggerek batang ini hanya menyerang padi tertentu atau gimana Kang?
2: Kalau untuk padi, semua jenis padi.
0: Semua jenis padi.
2: Ada, iya. Ada.
0: Ini barangkali juga pendengar relate sama obrolan ini, karena sekarang juga banyak ya Kang ya, yang punya sawah gitu ya.
2: Iya.
0: Apalagi mungkin nih pendengar yang dari Garut, Tasikmalaya gitu ya biasanya ya Kang ya.
2: Iya.
0: Boleh nih bergabung mumpung ada pakarnya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 ya. Nanti bakalan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. Nah Kang, tapi ini mungkin mengenali si penyebab dan juga pola serangannya juga. Sebenarnya dari mana hama penggerik batang padi ini berasal dan berkembang biak kan?
2: Iya. Nah kalau berkembang biak, nah itu biasanya tanya bagaimana cara antisipasinya kita gitu ya. Nah kalau habitatnya emang di sana Kang ya. Nah bagaimana cara kita untuk menguranginya gitu ya? Nah paling juga ya itu teh. Nah biasanya Kang kalau kita mulai pengendalian itu dari awal Kang. Ketika dimulai dari penyemaian dulu. Nah, okay. Kita bisa mulai dari sana dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menyisir ya, menyisir, karena kalau itu pun bisa terlihat dari adanya kelompok telur, Kang. Nah, satu kelompok telur itu berjumlah 150 telur, Kang, itu teh. Dalam satu kelompok telur. Nah, jadi kita bisa mengurangi kan ketika kita tahu ya di mana itu ada kelompok telur pengerek batang, nah kita cabut, kita buang gitu. Okay. Masukkan ke kantong apa ke kantong kresek, jangan dibuang di mana aja gitu. Percuma kalau kita buang di mana aja, nanti masih bisa berkembang biak gitu. Okay. Tapi kita dimasukkan ke kantong kresek gitu, diamankan maksudnya gitu Kang. Gitu.
0: Dibuangnya ke? Jangan nanti di kemanain?
2: Kalau bisa makan dimasukin ke kantong kresek, atau kita bawa plastik ya, masukin ke sana, atau ada bumbu tempat menyimpan konservasi. Nah, okay. Masukkan ke sana gitu. Nah, nanti tidak akan berkembang biak gitu, tapi akan mati di sana gitu.
0: Oh, biasanya. Mati di sana ya. Luar biasa. Ini ilmu lagi aja nih. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Boleh Andre tunggu setelah yang satu ini, tetap di ruang konsultasi pertanian.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Masih di ruang konsultasi pertanian pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Nah, tadi kita udah kenalan dulu ya Kang ya sama jenis penggerek batang padi itu apa gitu ya. Terus juga ini mungkin banyak dari Anda pendengar yang punya sawah gitu ya, atau yang tukang manen, apa disebutnya Kang, tukang manen? Petani aja ya. Petani aja kok susah banget. Dan juga tadi Kang mungkin juga pengaruh dan juga habitnya si hama itu sendiri udah dijelasin, tapi ini mungkin seberapa besar sih Kang pola tanam yang gak serempak ini bisa memengaruhi gitu Kang?
1: Makanya udah benar Kang ya, dari Kangnya apa perlunya tanam serempak gitu ya. Nah kalau tidak tanam serempak, misalkan begini Kang ya, di blok A ini udah panen Kang ya,
0: okay.
1: Blok B belum panen, nah otomatis gitu ya si hama yang udah panen itu pindah ke yang belum panen gitu. Nah makanya diperlukan tanam serempak gitu ya. Nah untuk pengendaliannya diri pengendaliannya sendiri Kang ya, itu bisa dimulai yang pertama Kang ya, langsung ke pengendalian ya Kang ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Nah untuk pengendalian itu apa maksudnya, cara untuk mengendalikannya, menghilangkan si hama tersebut gitu ya. Nah yang pertama Kang bisa dimulai ketika waktu masa panen. Dengan cara apa? Dengan kita memotong padi, padi pas panen tuh memotong padinya tuh sampai ke bawahnya Kang gitu.
0: Okay.
1: Mendekati tanah gitu, kurang lebih 5 cm di atas tanah gitu. Dengan tujuan apa? Nah, si hama yang tadi kan diameter di dalam batang gitu kan ya. Nah, ikut terangkat, ikut terbuang gitu. Nah, oleh petani tadi ya jadi tidak diam di apa di tanah gitu. Kalau diam di tanah, kemungkinan nanti akan berkembang biak lagi. Nah, tujuannya itu ya dengan memotong padi yang di bawah. Nah, terus bisa dilanjutkan dengan apa Kang? Dengan perendaman. Si tanah yang biasanya kan diolah lagi ya Kang ya. Nah, diusahakan sebelum diolah itu direndam dulu Kang. Direndam dulu kurang lebih 1 minggu lah. Tujuannya juga untuk apa? Nah, ditakutkan gitu kan si hama yang masih ada tadi di dalam apa? Batangnya itu di bekas panen. Nah, ikut mati gitu. Mati dengan membusuk. Nah, otomatis si hamanya pun akan mati gitu ya. Okay. Nah, terus tadi ketika fase, kan ada dua fase Kang ya, fase vegetatif, fase generatif. Fase vegetatif itu masih awal ya, umur 1-45. Nah ini biasanya sudah terlihat ya Kang ya, si gejalanya tuh, gejalanya seperti apa yang kuning-kuning tadi ya. Si daunnya tuh yang menguning. Nah kita bisa mencabut Kang, mencabut apa namanya tuh sundep segar.
0: Okay.
1: Ya, mencabut dan mengumpulkannya gitu. Nah ketika besar, nah ketika sudah besar mah itu tidak bisa lagi Kang, karena apa? Nah ciri-cirinya yang udah apa, yang terserang beluk ya Kang, yang penggerek batang maksudnya, itu sih akan keluar padi, tapi padinya apa?
0: Hapa.
1: Oh, yeah. Hapa tuh kosong gitu.
0: Kosong ya.
1: Kosong. Nah itu terserang penggerek batang, penggerek gitu.
0: Batang.
1: Nah terus bisa menggunakan Kang apa? Herbisida insektisida ya, bahan aktifnya kurang lebih seperti narahipo gitu ya.
0: Apa itu teh Kang?
1: Insektisidanya Kang.
0: Nah,
1: itu pakai.
0: Oke, okay. Kalau pestisida itu beda nggak boleh pakai pestisida apa gimana Kang?
1: Ya gini Kang, kalau pestisida kan pestisida itu macam-macam Kang ya. Ada yang jenis akarisida, ada yang jenis akarisida itu apa? Akarisida itu untuk kutu-kutuan. Nah, kalau untuk yang seperti yang tadi ya, itu namanya insektisida Kang.
0: Insektisida,
1: serangga gitu. Karena kan dia terbang gitu Kang. Terus nah, kalau kita berbicara pestisida itu macam-macam. Nah, yang tadi yang kayak penggerek batang itu masuknya ke insektisida gitu.
0: Wow, harus luar biasa.
1: Harus sama juga gitu Kang.
0: Iya, luar biasa. Dan ini gimana nih peran POPT dalam membantu petani ketika serangan penggerek batang ini mulai meluas, apakah ada sosialisasi mungkin ya?
1: Iya.
0: Tadi Akang kan megang 5 kecamatan katanya.
1: Iya. Nah kalau saya kan biasanya ya sosialisasi dari awal gitu. Nah kebetulan kan kalau saya ketika saya di lapangan kan petaninya tuh terserangnya tuh bilangnya tuh gini Kang. Kang itu terserang hama beureum cenah. Hama beureum itu maksudnya tuh yang tadi Kang, yang kuning-kuning. Makanya kan merah gitu kan ya. Padahal itu tuh bukan hama beureum, tuh bukan penyakit gitu ya. Tapi itu tuh apa, terserang hama gitu. Ya, kurang pahamnya, makanya dari itu nah saya sosialisasi juga ini teh terserangnya pengerek batangnya dikasih pemahaman juga kepada petani gitu kan.
0: Wow, luar biasa. Ini juga ada beberapa pertanyaan Pak di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Kita bacain ya dari Pak Dadan sebentar. Pak Dadan di Cibiru dulu deh. Kita bacain dari Kota Bandung. Pak, katanya kalau bagian tengah tanaman padi tiba-tiba mengering dan mudah dicabut, apakah itu tanda terkena penggerek batang katanya? Tadi juga sempat sedikit diulas mungkin ya Pak ya. Tapi boleh di ini lagi diulas lagi sedikit.
1: Nah, betul seperti yang tadi ya, yang biasanya itu terserang penggerek batang. Ciri-cirinya ya, setelah daunnya menguning, nah ketika diangkat itu ya, kalau kata petaninya disebutnya teh molonyon gitu ya. Molonyon itu dalam artian kan kalau ketika dicabut dari mala ke keluar gitu suka padat kan ya, karena masih nempel. Nah ini karena habis dimakan sama penggerek batang, makanya dia gampang dicabut gitu. Ada bekas gerekannya juga di dalamnya teh gitu. Nah, untuk melihat itu terserang penggerek batang atau tidak ya, Bapak Dadan yang tadi bisa membelah si batangnya. Lihat di dalamnya ada atau tidak gitu. Ada apa? Ada penggerek batang atau tidak? Ada ulatnya. Biasanya ada ulatnya, belatungnya di sana gitu.
0: Bisa dilihat dulu tuh ya. Bisa biasanya dilihat, ada ulat atau belatungnya.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada Rina, Teh Rina di Gede Bage ini. Pak, katanya apakah penggerek batang ini lebih banyak muncul saat musim hujan atau justru musim kemarau katanya?
1: Iya. Nah kalau biasanya di musim kemarau sih kalau banyaknya Maya gitu. Karena apa ya, cuacanya panas gitu ya, cocok gitulah. Kalau musim hujan pun biasanya kalau di awal-awal tuh masih banyak gitu. Tapi kalau udah musim hujannya agak berkurang gitu.
0: Oke, berarti musim kemarau nih hati-hati ya. Kalau sekarang sebenarnya masuknya musim apa sih Pak?
1: Kalau hasil dari BMKG ya, menurut BMKG itu kalau awal musim hujan tuh di musim di bulan November gitu Kang. Di bulan November. Ya kalau ini mungkin masa peralihan sih kan,
0: peralihan
1: aja gitu ya, dari musim hujan ke musim kemarau ke musim hujan gitu.
0: Ini juga berarti masih
1: masih rawan gitu,
0: masih rawan ya.
1: Iya.
0: Di cuaca sekarang juga luar biasa. Kemudian kita lanjut ke Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ada Yudi katanya. Kalau sudah terkena penggerek batang, apakah tanaman padinya masih bisa diselamatkan dan menghasilkan bulir katanya? Masih bisa ada kesempatan atau ada harapan diselamatkan nggak Pak?
1: Itu ya kalau masih umurnya vegetatif masih bisa diselamatkan. Nah kalau udah itu mah karena itu Kang ya mutlak ya Kang ya, masuknya teh kerusakannya itu mutlak, tidak kalau sudah kena itu tidak bisa tumbuh lagi gitu Kang. Gitu teh. Nah paling kalau antisipasilah dari awal ya, baiknya mah gitu ya. Gitu,
0: jadi teh. Langkah preventif ya yang harus disiapkan, antisipasi gitu sebelum terkena, karena kalau udah kena mah susah ya Pak ya. Baik, lanjut lagi ada Iwan di Bale Endah Kabupaten Bandung. Katanya Pak, apakah sisa batang padi setelah panen bisa menjadi sumber hama untuk musim tanam berikutnya?
1: Iya.
0: Nah, ya,
1: seperti yang tadi jelasannya.
0: Ini juga udah diulas itu, tapi mungkin boleh diulas lagi.
1: Betul, bisa ya, makanya antisipasinya kita motong padinya itu dari bawah apa bukan mendekati ke bawah gitu, minimal 5 cm dari atas tanah. Nah biasanya kan kalau pakai mesin rontok ya, ketika panen itu petani itu paling malas Kang. Paling malas motong sampai bawah, dia pengennya mah pas beres apa pas mau ke batang lehernya aja gitu, jadi tidak pernah sampai ke bawah. Nah itu tidak apa-apa ya panen secara begitu, paling nanti pas mau pengolahan ya diusahakan dipotong sampai bawah aja gitu, sampai ya kurang lebih 5 cm dari atas tanah gitu.
0: 5 cm dari atas tanah ya kurang lebih ya segitu. Jadi diperhatikan juga katanya. Pertanyaan terakhir dari Cibaduyut ada Kang Agus nih. Katanya Pak, untuk petani yang lahannya kecil dan modalnya terbatas, cara pengendalian apa yang paling efektif dan tidak terlalu mahal katanya?
1: Ya paling yang tadi ya Kang ya, ya dimulai dari awal lagi. Nah kita bisa kalau udah terkena misalkannya ketika umur vegetatif, ya di umur masih awal gitu ya, kita bisa ketika ada yang terserang kita cabut aja Kang, cabut aja yang tadi karena ketika sudah terserang sana di umur vegetatif, insya Allah gitu ya, ketika udah besar, ketika padinya tumbuh tidak akan terserang gitu, karena si hamanya pun nempel di sana gitu, di dalamnya gitu.
0: gitu. Luar biasa, ya. Keren siap, banget siap. Nih. Semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan pendengar yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Itulah obrolan kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian. Terima kasih banyak Pak Ramadan Ibrahim sudah berkenan lagi dan lagi ngobrol di Pro 1 RRI Bandung siap. Di ruang konsultasi pertanian. Sehat dan bahagia selalu Pak. Siap. Terus mengedukasi masyarakat ini biar lahan tani kita semakin sehat ya ke depannya. Ini juga jadi bekal gitu ya bagi para pemula yang sedang mendengarkan gitu ya tentunya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Ramadan Ibrahim selaku POPT Pemula DKPP Kota Bandung di Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum Pak Ramadan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di ruang konsultasi pertanian dengan topik penggerek batang padi bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita malam ini Pak Ramadan Ibrahim selaku POPT Pemula DKPP Kota Bandung di Pro 1 RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di ruang konsultasi pertanian dengan topik penggerek batang padi. Ini daging banget nih obrolan tadi bersama Pak Ramadhan Ibrahim ya, selaku POPT Pemula di DKPP Kota Bandung. Ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol lagi pendengar, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas, kita bakalan hadirkan drama radio dengan judul Radio Transistor di Pro 1 RRI Bandung.

0: Modulasinya mulai ngadat lagi nih radio.
1: Tips mencegah penularan virus corona. Lakukan cuci tangan dengan benar, gunakan masker, menjaga
2: Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Bandung mempersembahkan drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya.
3: Nih, kopinya Pak.
0: Iya Bu, makasih.
3: Pagi ngurusin warga, siang sampai sore rapat sama warga. Malam masih juga belum beres tentang warga.
0: Kok ngomongnya ketus gitu sih Bu? Yang begini kan sudah biasa Bapak lakukan.
3: Ya, sekali lagi jangan terlalu ngurusin lah Pak. Ngapain sih?
0: Lah, memang kenapa Bu? Kan Bapak sudah biasa begini. Kenapa baru sekarang Ibu permasalahkan?
3: Bapak, selama ini apa yang kita lakukan, Pak? Terutama pekerjaan kita ini. Ternyata membuat orang-orang tertentu di sekitar kita itu menjadi iri, Pak. Iri.
0: Iri? Ya, biarkan saja. Anggap saja itu sebagai kritik membangun buat kita. Agar kita terus berbuat baik.
3: Habis, aku jadi kesel, Pak. Kesel, Pak. Sudah gak dapat duit. Nggak dikasih honor, malah ada yang nyangka kita dapat bantuan, Pak.
0: Fitnah itu.
3: Makanya tuh, Pak, jadi orang itu jangan terlalu baik, Pak.
0: Loh, kok ngomongnya begitu
3: ya,
0: sih, Bu?
3: Iyalah, Pak. Aku tuh sudah kesel, kesel, kesel, Pak. Apalagi sih, itu tuh, si Mardi, itu si Mardi. Kalau ngomong nyidih. Terus sama kita itu loh Pak.
0: Nyinir gimana Bu?
3: Ya dia bilang Pak Karsa itu pintar karena dengerin radio gitu loh Pak.
0: Ya memang betul.
3: Iya, tapi maksudnya si Mardi itu ya seakan-akan Bapak itu gak pintar gitu loh Pak.
0: Bu, biarkan saja orang mau ngomong apapun tentang kita. Yang penting kita tidak merugikan mereka.
3: Iya Pak. Tapi Ibu gak suka aja dengernya, Pak. Seolah Bapak itu orang bodoh. Gak tahu apa-apa kalau gak ada radio, Pak.
0: Kenyataannya emang begitu, Bu. Biarkan saja. Justru sekarang kita harus banyak bersyukur. Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita.
3: Pak, Ibu juga bersyukur loh, Pak. Tapi mana rezekinya? Bapak dapat apa dari mereka?
0: Bapak memang tidak dapat apa-apa dari warga. Rezeki itu kan tidak hanya berupa uang saja, Bu.
3: Aku sudah tahu itu, Pak. Aku juga dengerin radio.
0: Nah, tuh, Ibu sudah tahu.
3: Yalah, tiap hari kupingku dijejeli suara radio bututmu itu loh, Pak.
0: Biar butut begini, Bu. Radio ini sangat berjasa besar sama Bapak. Radio ini barang berharga bagi Bapak.
3: Terus, radiomu yang satu lagi itu jual saja ya, Pak? Kenapa sih radio begitu dipelihara?
0: Radio ini langka, Bu. Tidak semua orang memilikinya. Sekarang, radio semacam ini menjadi barang antik, Bu. Mahal. Walaupun radio transistor ini sudah tidak berfungsi, radio ini adalah guru bagiku.
3: Tapi Pak, tidak menghasilkan apa-apa. Mending Bapak ikut pencalonan menjadi kepala desa.
0: Kepala desa? Ada-ada saja Ibu ini.
3: Serius loh aku ini Pak. Siapa tahu Bapak terpilih.
0: Siapa yang mau memilihnya Bu? Lagian, Bapak tidak ada minat untuk menjadi kepala desa. Berniat saja, Bapak tidak.
3: Ya, berniatlah dari sekarang ya. Mau ya Pak ya? Susah ngomong sama Bapak.

0: Kalau aku pasti milih Pak Arsa. Orangnya baik, rendah hati, suka menolong, dan gak pamrih.
1: Kalau aku mah siapa aja. Yang penting mah siapa yang ngasih amplopnya paling gede. Ya itu yang aku pilih.
0: Siapa yang mau ngasih amplop?
1: Ya siapa saja. Mau Pak Karsa, mau Pak Dira, atau Kang Mardi.
0: Kang Mardi? Memangnya dia mencalonkan?
1: Sepertinya begitu. Kang Mardi pernah ngomong sama aku.
0: Gimana?
1: Doakan ya aku terpilih. Begitu kata dia.
0: Kalau mau, menurut aku sih, mending Pak Dira.
1: Ya, itu sih setuju, Pak Dira. Orangnya kaya, rumahnya besar, sawah dan kebunnya banyak. Dan mobilnya saja selalu ganti-ganti. Dan duda lagi.
0: Ih, dasar janda genit kamu, Dede.
1: Jadi kamu mau pilih siapa?
0: Pokoknya, aku gak akan milih Pak Dira, apalagi Kang Mardi.
1: Terserah, aku mau pilih yang ngasih amplopnya gede.
0: Dasar cewek matre.

0: Si Karsa ulahnya semakin membuat muak aku saja.
1: Benar, Pak Dira. Saya juga kesel sama dia.
0: Dia bisa merusak rencana kita, Di.
1: Benar, Pak. Bisa-bisa dia mencalonkan diri menjadi kades.
0: Dia bisa jadi batu sandungan, Mardi.
1: Benar, Pak. Hampir setiap hari itu warga berkumpul di rumahnya. Kadang-kadang nih ya, itu sengaja dia undang warga untuk datang.
0: Kurang ajar dia. Dia main-main denganku. Mau mencoba bersaing denganku rupanya dia, ha?
1: Iya, sepertinya dia memang akan mencalonkan diri, Pak.
0: Coba saja kalau dia berani bersaing denganku.
1: Jangan dibiarkan, Pak. Kita harus bertindak. Bahaya kalau dibiarkan. Kita harus pakai strategi.
0: Betul, Mardi. Memangnya siapa dia? Dia belum tahu siapa Dira.
1: Apa kata saya juga, Pak? Padahal dia pintar itu karena dia sering mendengarkan radio.
0: Masa bodoh?
1: Tapi tenang, Pak. Saya punya rencana.
0: Rencana apa, Mardi?
1: Jadi begini, Pak.
0: Bagus juga ide kamu, Mardi.
2: Bu. Bu. Kemana istriku? Kenapa radio tidak ada di tempatnya?
3: Bu. Radio disimpan di mana, Bu?
4: Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ibu sedang wiridan.
2: Oh, maaf, Bu. Ini loh, Bu. Radio. Radioku kemana? Ibu simpan di mana?
4: Loh, kan yang tadi waktu Bapak pergi ke masjid sudah nyala. Kenapa nanya sama Ibu?
2: Tadi ada orang yang datang nggak, Bu?
4: Masa pagi-pagi begini ada yang bertamu? Tadi pintu depan Bapak kunci nggak?
2: Tidak, Bu. Biasanya juga kan tidak Bapak kunci. Jangan-jangan... Wah, ada maling rupanya, Bu. Celaka, Bu. Radioku ada yang ngambil. Aduh, radio transistorku, Bu.
4: Makanya, Ibu bilang apa? Coba kalau dijual. Kalau sudah begini, bagaimana, Pak?
2: Bagaimana nanti kalau ada warga yang nanya? Padahal radio itu telah membuat aku dan warga di sini menjadi pintar. Ternyata kebaikanku belum tentu diterima baik oleh sebagian orang. Tapi kenapa harus radio yang dia ambil? Apa salahku? Apa salah radio itu?
5: Demikian drama radio dengan judul Radio Transistor, karya Roy Wijaya. Didukung oleh para pemain Agus Setiawan sebagai Pak Karsa, Nia Yunia sebagai Bu Karsa, Syarif Hidayatullah sebagai Pak Dira, Alan Albana sebagai Mardi, Teti Bugiono sebagai Asih, Rosyanti sebagai Dede, dan saya Vera Arlita. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.
6: Bandung malam ini.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bandung malam ini.
0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram,

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini barengan Ray Ardian di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kali ini dengan Indonesia Halal Travel Fair 2026 bersama saya Andre Ardian dan juga kedua narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini kita kenalan dulu sama kedua narasumber kita yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, luar biasa. Kabar baik, Pak?
2: Baik, semangat.
0: Alhamdulillah semangat ya, meskipun Bandung tadi hujan nggak pas kesini, lagi hujan ya. Wah, luar biasa,
2: gerimis,
0: tapi
2: ya.
0: Lagi gerimis, luar biasa. Tapi kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Di ngobrol bareng komunitas. Ini bersama komunitas Astindo Jawa Barat ya.
2: Yeah,
0: luar biasa. Betul. Ini kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar Indonesia Halal Travel Fair 2026. Tapi mungkin sebagai pembuka sekalian perkenalan, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi digelarnya Indonesia Halal Travel Fair 2026? Sekalian menyapa pendengar, silakan Pak.
2: Ya, baik sahabat Pro 1 RRI ya, di mana pun berada, mungkin wilayah Jawa Barat mungkin ya.
0: Betul.
2: Ya, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joseph, saya sebagai ketua DPD Astindo Jawa Barat. Jadi Astindo ini salah satu perkumpulan ya. Jadi yang membidangi bidang tour and travel.
0: Oke.
2: Nah, tour and travel ini kan banyak sekali kegiatannya ya. Intinya adalah membawa wisatawan baik ke dalam, di dalam dan ke luar negeri. Nah, kegiatan-kegiatan Astindo ini banyak sekali ya. Ada yang sudah tahunan, setahun dua kali, namanya ATF, Astindo Travel Fair.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu setahun dua kali. Dan juga kami punya program setahun dua kali juga, namanya IHTF, Indonesia Halal Travel Fair. Nah, kenapa ini kami sebut halal? Jadi memang awalnya kami mau membuat Muslim Friendly Travel Fair. Tapi juga ada banyak masukan-masukan gimana kalau kita bikin halal travel fair. Nah, halal travel fair ini not just for umrah and hajj ya.
0: Okay.
2: Tidak hanya untuk umrah dan haji saja, tetapi sekarang banyak sekali wisatawan-wisatawan khususnya dari Indonesia yang beragama Islam juga memerlukan kepastian apabila ada perjalanan ke luar negeri, khususnya negara-negara non-muslim. Contohnya Korea, Jepang, Thailand dan sebagainya. Yang mana khususnya untuk minimal di bidang makanan saja dulu ya. Halal tidak gitu ya.
0: Okay.
2: Nah, kami travel-travel agent yang memang sudah profesional pasti akan menyiapkan makanan-makanan yang halal. Untuk itu kami juga bekerja sama dengan apa ya, kalau di sana MUI-nya lah gitu ya.
0: Okay.
2: MUI-nya negara setempat.
0: Okay.
2: Seperti terakhir kami juga bawa perjalanan ke Taiwan. Taiwan daging yang dikonsumsi terbesar hampir 90% adalah daging babi. Nah, untuk wisatawan muslim juga bagaimana nih kalau datang ke sana? Taiwan itu bagus, indah, layak dikunjungi, tetapi kan terhalang dengan masalah konsumsi makanan. Nah, kami bekerja sama dengan travel agent yang punya sertifikat dan mereka juga berkomunikasi dengan restoran-restoran yang memiliki sertifikat halal. Halal bukan hanya mengandung babi saja, tidak. Tapi mungkin dari cara penyembelihan, peralatan, kemudian juga halal tool itu juga mengikuti kalau memang sudah waktunya sholat ya sholat, kunjungan-kunjungan ke tempat atau situs-situs muslim gitu. Nah, ini yang melatar belakangi kami membuat sebuah kegiatan namanya Halal Indonesia Halal Travel Fair. Itu yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 11 Oktober.

0: Okay.
1: Nah, nanti mungkin rekan saya yang akan lebih menjelaskan teknisnya gitu ya.
0: Okay.
1: Itu sementara dan, latar belakangnya.
0: Betul. Dan ini di ketua pelaksanai oleh Pak Irfan sendiri.
2: Siap.
0: Ya. Ah, dan iya, ini Irfan juga kali kedua ya Pak Irfan ya, berarti Indonesia Halal Travel Fair-nya yang kedua berarti ya. Yang pertamanya di tahun berapa, Pak?
3: Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar RRI Pro Bandung 97,6 FM dimanapun berada. Pertama-tama memperkenalkan diri ya, izin. Ya. Nama saya Irfan, kepanjangannya Irfan gitu ya. Betulan di sini saya dapat amanah dari beliau gitu ya, Ketua DPD Jabar, Asindo DPD Jabar, untuk melaksanakan IHTF yang kedua. Untuk yang pertamanya ini ada di tahun 2025, Kang Andre.
0: Oke,
3: 2025.
0: Tahun kemarin ya,
3: berarti. Ya, bulan Oktober. Hmm. Kalau nggak salah tanggal 2 sampai tanggal 5. Nah, sekarang perhelatannya tanggal 8 sampai tanggal 11. Kenapa? Okay. Tanggal 8 ulang tahun saya, Kang.
0: Oh, spesial dirayakan juga sekalian.
2: Kebenaran.
0: Oh, kebenaran. Luar biasa, kebetulan ya, kebetulan.
2: Gitu.
0: Oh, luar biasa. Dan ini berarti kali kedua ya, Pak Irfan ya, diadakannya Indonesia Halal Travel Fair 2026 ini yang rencananya akan digelar.
1: Ya, digelar di Festival CityLink.
0: Di Festival CityLink
1: ya, di jalan apa tuh? Peta,
0: jalan Peta
1: atau
0: ya,
1: jalan Peta.
0: Jalan nah, Peta ya.
1: Tahun kemarin juga memang di sana. Gitu, di sana kita melihat animo masyarakat ternyata memang positioning-nya bagusnya di sana.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Memang di beberapa mall juga banyak yang menawarkan gitu ya. Ada beberapa mall, ada beberapa venue yang menawarkan kepada kami, tapi dengan berbagai pertimbangan, ya perhitungan segala macam, rupanya kami berjodohnya di sana lagi. Gitu.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya. Nah, ini jadi penasaran ini seperti apa konsep dan rangkaian acara nantinya kita bakalan bahas, Pak. Tapi tahan dulu, kita bakalan kembali lagi tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Masih di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Ini berbicara tentang tren halal travel. Waduh, ini juga kan salah satu event Indonesia Halal Travel Fair 2026. Sekarang juga kalau dari saya sendiri nih Pak, lagi banyak dengar tren travel halal karena banyak banget masyarakat Indonesia nih yang pengen liburan, contohnya gitu ya, ke luar negeri. Yang mana negara-negara dengan mayoritas non-muslim gitu. Nah mereka tuh sekarang ikut-ikutnya travel-travel halal yang bahkan sengaja gitu nyari gitu, atau sengaja ngedadak dibentuk gitu, sifatnya bukan komunitas tapi individual gitu. Nah gimana sih melihat tren travel halal itu sekarang rame gitu Pak?
2: Silakan. Ya. Untuk tren halal ya, bukan hanya tren halal saja gitu ya, banyak tren-tren yang lain ya, ya. Beberapa tahun kebelakang ini trennya adalah open trip.
0: Ya,
2: gitu open ya. Trip. Open trip. Kemudian dari situ mulai ada kata jasa tip gitu ya. Jasa titipan, karena yang open trip nitip-nitip gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah masuk ke tren halal. Nah, kita sekarang mesti buka mata bahwa yang menyelenggarakan, yang berhak menyelenggarakan sebuah perjalanan wisata itu adalah tour and travel, travel agent yang resmi ya, ya resmi secara badan hukum ada, gitu ya, ada apa, akta notaris, ada izin-izin yang dikeluarkan oleh stakeholder tertentu, gitu ya. Sekarang ini masyarakat mungkin karena ya kebablasan untuk berusaha gitu ya, dan itu membuat kreativitas masyarakat lebih muncul, sehingga individu yang merasa mampu, dalam tanda kutip ya, merasa tahu dan merasa mampu sekarang menyelenggarakan perjalanan seperti itu. Ini menurut saya salah. Ya, saya tegaskan ini salah. Betul. Karena apa? Sudah menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah, gitu. Karena dia tidak berizin, tidak berizin, efeknya nanti tidak bayar pajak. Sedangkan kami travel agent yang resmi tercatat di Kumham segala macam dan masuk ke sebuah asosiasi tour and travel, ya ini kami akan menjadi apa? Ada kompetitor begitu. Yeah. Nah ini juga. Masukan juga untuk pemerintah, stakeholder yang mungkin mendengar pada saat ini juga, alangkah bagusnya lah ditertibkan lah gitu ya.
0: Betul.
2: Ditertibkan, kita ikuti sesuai jalur yang ada. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, dengan maraknya masyarakat atau individu yang menyelenggarakan itu, so kalau ada masalah ngadu kemana? Gitu, tidak ada perlindungan hukum. Sedangkan ya punten-punten yang oknum-oknum yang nakal sendiri juga kan, penipuan-penipuan kan cukup banyak juga, cukup betul, marak juga. Tetapi betul, kami juga punya divisi hukum, bantuan hukum segala macam. Kalau yang penyelenggara-penyelenggara itu bukan tidak mungkin, banyak kok sebenarnya yang ditipu, bodong semua. Bukti tiket memang ada, tetapi PNR itu tidak terdaftar di airlines. Gitu. Bahkan ada hanya satu jalan. Ketika di satu tempat tertentu, misalnya ke Thailand gitu, udah satu jalan, turidernya menghilang, mereka terlantar. Dan ini banyak sekali penipuan-penipuan seperti itu. Untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat, kami harus mengedukasi, pilihlah tour and travel yang benar-benar dan berlisensi. Resmi. Anda punya hak untuk menanyakan lisensinya, sertifikatnya, keanggotaan asosiasinya kemana. Itu Anda berhak. Dan selalu untuk keamanan, kenyamanan, pakailah itu.
0: Betul, ini gitu. Juga demi kebaikan bersama ya.
2: Betul.
0: Banyak
2: betul
0: juga sebetulnya kasus-kasus yang ditinggalkan benar tadi ya.
2: Iya.
0: Terus juga penipuan banyak
2: betul
0: juga gitu ya. Nggak satu dua gitu.
2: Betul.
0: Ini juga jadi concern harusnya gitu ya. Nah kemudian ini harusnya ada sosialisasi mungkin atau edukasi atau
2: ya.
0: Tadi juga layanan pengaduan hukumnya kemana gitu ya?
2: Iya, sebenarnya di Astindo sendiri juga kami banyak mengedukasi masyarakat ya untuk selalu memakai, mempergunakan travel agent yang resmi. Sebelum ada ijab kabul untuk memakai jasa itu, Anda berhak untuk menanyakan ya sertifikatnya, keanggotaan dari asosiasi mana, surat menyuratnya, legalitasnya, itu berhak. Nah, salah satu edukasi yang kami sampaikan ke masyarakat secara real adalah dengan adanya salah satunya adalah IHTF. Gitu. Nah, IHTF ini adalah semua forum resmi di mana ada seller and buyer, sellernya adalah anggota-anggota kami, dan buyernya adalah masyarakat secara umum.
0: Okay.
2: Di situ masyarakat bisa bertransaksi secara legal semuanya, gitu. Ya, dan ada jaminan keamanan. Kenapa? Transaksinya ada di situ, kantornya ada di situ.
0: Jelas,
2: ya. Karena kami juga menerima pendaftaran untuk sebagai seller, itu kami juga mendata dulu. Karena memang di sini beberapa rekanan kami juga sebagai anggota dari asosiasi lain. Kita sebutkan sajalah ada keanggotaan dari Ampuh, Ampuhuri, kemudian Himpuh, yaitu organisasi-organisasi umroh dan haji.
0: Okay.
2: Nah, itu kita gandeng, kita rangkul.
0: Luar biasa tuh ya, insight baru lagi. Mungkin ini para pendengar, jangan asal pilih travel ya, kita check and recheck dulu gitu ya, apalagi kalau sifatnya individual gitu. Nah, kita lempar lagi nih ke Pak Irfan mungkin ya, ini soal kegiatan IHTF ini yang akan berlangsung nanti, ini boleh diceritakan mungkin seperti apa konsep dan juga rangkaian kegiatan nanti Pak Irfan.
3: Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Untuk IHTF kedua ini mengusung konsep hampir sama namun basic sama gitu, kita halal, namun ada beberapa yang memang menjadi sebuah warna baru di tahun ini gitu ya. Apa saja, jangan kemana-mana tentunya. Jadi
0: dulu.
3: betul jadi untuk IHTF ini merupakan suatu wadah tentunya bagi masyarakat luas khususnya Kota Bandung dan Jawa Barat, mungkin umumnya dari masyarakat yang sedang mendengarkan radio RRI ini mungkin, dan juga media promo kami lainnya di luar gitu ya. Bahwasannya tadi setelah diterangkan oleh Pak Ketua Kang Jo gitu ya, jadi tidak hanya umroh dan haji saja yang kami tampilkan. Sekarang kan lagi musim tren juga umroh lewat Belanda, Kang, gitu ya.
0: Betul.
3: Terus biasanya kan hanya Turki saja. Sekarang lewat Eropa dulu baru umroh. Nah, ini ada sesuatu yang baru. Memang di tahun ini kita ada masuk official bank partnernya, Kang, gitu ya, dari Bank BSI, kemudian juga ada travel-travel lain gitu ya, travel-travel lain kayak operator Panorama, Golden Rama, Kang, gitu, nuruhinin operator-operatornya yang untuk muslim gitu, seperti itu. Jadi konsepnya ini sinergi bersama untuk mendorong pertumbuhan industri halal tourism Indonesia. Jadi tidak ke arah ngejiplak dengan boot konsep punten gitu ya, Kota Madinah, kemudian misalnya Timur Tengahan, enggak gitu, enggak kan. Jadi memang konsepnya halal secara general, dan tidak hanya travel aja, dan juga ada memang boot non travelnya. Boot non travelnya
0: seperti
3: ada Seujang Coklat.
0: Oke. Okay. Kalau di bisnis juga ada ya, UMKM
3: ada,
0: juga masuk ya.
3: Betul. Jadi
0: biasa.
3: Ada UMKM di sini, kita juga ada Astindo ini luar biasa, Astindo DP Jabar yang dibawahi Kang Jo, itu ada bidang ekraf, Kang. Jadi anggota-anggotanya yang memang tidak hanya bisnis travel, jadi mereka diversifikasi punya bisnis dagangan yeah. misalnya apa tiramisu, kemudian ya ekrap lah, sejenis produk-produk ekrap gitu ya, kerupuk dan lain sebagainya, parfum gitu. Ada satu konter yang memang judulnya Asindo Ekrap gitu kan. Jadi memang koper juga kan. Jadi segala macam, tidak hanya halal dari travelnya saja gitu, tidak hanya wawasan di stage-nya saja, tidak juga hanya talent show-nya saja juga, namun untuk pengisi-pengisinya, exhibitor-nya juga kita tampilkan komplit gitu. Jadi ketika masyarakat datang gitu ya, semua hadir di sana gitu. Saya perlu A, nah, saya perlu B-nya gitu. Termasuk juga aksesoris-aksesoris untuk keperluan wisata halal ini kan gitu.
0: Oke, berarti ini luas ya jangkauannya gitu. Betul. Berarti ini juga banyak kesempatan bagi pelaku usaha lokal ya, dan komunitas juga mungkin? Ada beberapa komunitas yang diundang atau ya pelaku UMKM yang memperkenalkan produknya gitu ya?
3: Betul sekali Kang. Jadi untuk stand 4 hari ini alhamdulillah kita sudah penuh gitu ya untuk stage ini. Jadi kan buat yang sudah masuk seperti si Ujang Coklat ini, beliau akan naik untuk talk show si Ujang Coklatnya halal daerah Kabupaten Bandung gitu ya, tepatnya di Ciwidey. Kemudian juga ada dari komunitas Fashion Show Kids, ada juga dari komunitas Paman Tukang Berbagi Sedekah Kang. Kemudian juga ada dari Sanggar Seni ikut turut meramaikan juga. Kemudian ada Ustadz EE kan gitu ikut tampil juga, dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Jadi sengaja tampilan-tampilan di stage ini hiburan buat masyarakat di tengah-tengah. Jadi tidak hanya disuruh belanja, juga yang belanja juga nggak salah belanja ya Kang. Kalau ini namanya pameran 4 hari gebiar diskon, gebiar cashback.
0: Bakalan seru biasa, banget nih pastinya ya Kang.
3: Benar-benar.
0: Luar biasa. Ini tadi Pak Irfan juga udah memaparkan nih rangkaian acaranya, dan barangkali Anda pendengar ingin bergabung gitu ya atau datang ke acaranya boleh, dan atau mungkin penasaran pengen nanya dulu, boleh tanyain mumpung ada nih Pak Irfan dan juga Pak Josephnya di sini di Pro 1 RRI Bandung lewat 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Bandung di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dengar masih di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dari perkenalan dan juga pemaparan rekayasa acaranya juga udah dipaparkan ya di dua segmen sebelumnya. Nah, saatnya pendengar kita jawab-jawabin pertanyaan yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Ada dari Kiara Condong, Kang Yudi. Katanya, siap ya Kang ya, Pak ya untuk menjawab. Enggak, ini bukan cerdas cermat, jadi enggak ada benar dan salah. Dari Yudi di Kiara Condong katanya, kalau kita datang ke Indonesia travel, dibalik kayaknya ini, Indonesia halal travel fair, benar ya?
2: Iya.
0: Apakah bisa langsung membeli atau memesan tiket perjalanan di lokasi? Katanya, silakan dijawab.
2: Iya, IHTF atau Indonesia Halal Travel Fair adalah salah satu tempat atau ajang di mana harga-harga itu dibanderol lebih murah. Ya, yang namanya travel fair itu biasanya ajang promosi, ajang diskon. Yeah. Jadi beberapa airlines juga memberikan harga-harga yang jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, si seller atau tenan-tenan kami juga pasti menyiapkan harga-harga yang relatif lebih murah. Okay. Dibandingkan dengan biasa. Nah, di situ juga banyak tenan-tenan kami memberikan potongan-potongan. Salah satunya ini bocoran aja nih, salah satu penyelenggara memberikan diskon sampai 2 juta. Gitu ya. Untuk perjalanan halal yang akan dilakukan. Nah, kesempatan itu biasanya diraih apabila ada transaksi pada saat itu
0: di event tersebut.
2: Di event
0: ya?
2: Tersebut. Jadi misalnya untuk apa? Untuk perjalanan halal tour ke apa? Ke Korea misalnya.
0: Ya.
2: Ada rekan-rekan kami nanti akan banyak menjual paket-paket tersebut. Yang misalnya normalnya harganya 20 juta, ada diskon, potongan bla bla bla segala macam menjadi 18 juta misalnya atau 15 juta atau berapalah. Nah, itu nanti tinggal kesempatan Anda untuk hunting. Gitu ya. Oke, okay, misalnya untuk tahun depan nih ada enggak umroh? Umroh plus ke mana begitu ya? Ke Turki atau ke Belanda, ke mana gitu. Nah, itu biasanya mereka sudah punya paket-paket itu dan harga-harganya pasti harga-harga potongan. Bukan harga biasa. Dan transaksi di situ bisa langsung.
0: Bisa langsung ya, iya. Di hari itu juga ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Betul. Ini menarik. Jadi saya yang Kabita ini.
2: Mangga,
0: Kang. Ayo tuh gas ke. Wah, ini mah harus ke sana kayaknya. Ayo ayo ya, bareng
2: Kang
0: sama
2: Yudi,
0: pendengar.
2: Ya, tadi ya di Antos Kang Yudi.
0: Kang Yudi di Kiara Condong di Antos tuh katanya bisa juga ini Kang Yudi juga senang traveling. Iya. Dan juga ada Novi di Soreang, Kabupaten Bandung katanya. Pak, apakah wisata halal itu hanya untuk orang yang beragama Islam atau sebenarnya bisa dinikmati wisatawan umum juga katanya?
2: Ya, mostly hampir 92% masyarakat Indonesia adalah Muslim.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tetapi halal itu tidak hanya untuk Muslim saja. Di agama-agama tertentu juga mereka ada yang menghalalkan
0: labeling
2: gitu ya.
0: Halal.
2: Labeling halal. Contoh mungkin saudara-saudara kita yang Hindu, dia tidak mengkonsumsi sapi misalnya, yeah. Gitu ya. Atau di kepercayaan tertentu dia tidak memakan makanan tertentu, tapi dia lebih ke vegan,
0: okay.
2: Gitu ya. Nah, di agama tertentu juga mereka akan lebih merasa bahwa halal ini lebih safe buat dia, gitu. Karena bukan hanya di Muslim saja, di agama-agama lain juga tidak makan babi.
0: Okay.
2: Gitu ya. Nah, itu juga ada keyakinan not just for meals ya, tidak hanya makanan saja soal kehalalan, tapi dengan banyaknya Muslim friendly ya, itu kan sekarang dikembangkan tuh di negara-negara non Muslim, yeah. Seperti Korea, Jepang, Taiwan segala macam. Justru sekarang mereka lebih mengangkat Muslim friendly dan itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.
0: Luar biasa
2: gitu.
0: Keren ya,
2: ya. Ya,
0: ini juga
2: gitu.
0: Jadi peluang. Jadi ini bukan untuk Muslim saja ya,
2: iya.
0: Karena labeling halal juga ada di teman-teman kita yang
2: iya.
0: Muslim ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Kemudian juga mungkin ini pertanyaan terakhir dari Vira di Buah Batu. Katanya, Pak, saya tertarik wisata halal bareng keluarga. Apakah konsepnya juga cocok untuk yang membawa anak-anak, katanya. Boleh mungkin Pak Irfan?
3: Siap.
0: Silakan.
3: Betul, sangat cocok sekali bawa keluarga. Jadi kalau piknik harus ingat keluarga.
0: Betul ya.
3: Semakin banyak belanja untuk keluarga, semakin pahala juga banyak mengalir buat keluarga. Amin. Ya, betul. Jadi banyak penawaran khusus di edisi pameran ini selama 4 hari, 8 sampai 11 Oktober, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terlewat. Ayo bawa keluarga, banyak sekali penawaran-penawaran dari pemilik boothnya atau travelnya sendiri, dan juga ada double dari bank partner. Ini juga bank partner menawarkan beberapa seperti cashback, ada cashback gitu setelah dipotong travel, kemudian ada cashbacknya juga, kemudian juga ada pembiayaan. Jadi bisa berangkat dulu, nanti bayarnya belakangan. Nah, bisa
0: gitu ya.
3: Bisa gitu.
0: Wah, makin menarik nih.
3: Gitu. Jadi ada bank partner menyiapkan istilahnya multiguna katanya. Okay. Kemudian kalau memang orangnya tersebut ternyata payroll dengan bank bersangkutan gitu ya. Itu mah bisa langsung instant approval gitu seperti itu. Kemudian juga ada program yang sangat cukup menarik gitu ya, yaitu Hasanah Card. Jadi Hasanah Card bagi nasabah-nasabah tertentu yang punya Hasanah Card. Jadi dari bank partner, dari kemarin-kemarin sudah nge-blast broadcast by email, kemudian by SMS gitu ya, ke para nasabahnya, tinggal menunjukkan saja gitu ya. Itu mah kalau limit hasanahnya 20 juta, kemudian keluarga mau berangkat total 160 juta, kartunya itu mah langsung aja naik seketika gitu. Okay. Betul, naik seketika dan bisa dilakukan transaksi untuk keluarga. Jadi banyak sekali pilihan. Halal ini tidak hanya umroh dan haji, jadi kalau Bapak Ibu bawa keluarga, saya mau ke Bali aja, ke Bali versi halal katanya, hayu gasin gitu ya.
0: Yes, ya.
3: Ini betul terbuka. banyak vendor dan vendor di sini Kang, vendornya punten, vendor cukup besar, ya, nama-namanya cukup besar.
0: Terpercaya, ternama ya.
3: Betul, pastinya tadi setelah disebutin Kang Jo ya, legal mah sudah pasti. Gitu ya, komodenu. Banyak konsumennya juga gitu Kang, gitu. Jadi keluarga sangat bisa. Jadi bawa sok abringkeun keluarga. Dan juga gini Kang, di pameran itu tidak mesti wah saya kesana ini mah harus beli ya gitu ya, harus transaksi, enggak juga. Cok tanya-tanya aja dulu.
0: Kepo dulu aja.
3: Kepo
0: ya,
3: dulu aja, bener. Banyak kok hadiahnya dengan kepo gitu.
2: Banding-bandingin dulu lah.
0: Banding-bandingin dulu.
2: Tapi aja dibanding-banding ke.
0: Minimal kalau udah dibanding-bandingin ada referensi baru, iya, pencerahan gitu ya. Jadi datang di tanggal berapa Kang tadi? 8 sampai
3: 11 Oktober
0: di Festival
2: CityLink ya. Bandung.
0: Ya. Tuh langsung aja datang, pendengar, luar biasa. Ini pastinya banyak tawaran menarik. Hayu bareng saya juga kesana deh di salah satu hari ya kayaknya.
2: Dan gitu. Mungkin ada satu lagi, kita banyak banjir hadiah.
0: Betul. Tuh banyak banjir hadiah. Ini udah dikasih enak dihadiahin lagi.
2: Hadiahnya banyak banget. Jadi kita juga banyak sekali sponsor-sponsor yang support kita gitu ya. Selain nanti transaksi dengan tenan tertentu, dia dapat banyak hadiah. Kami dari panitia juga sudah banyak menyiapkan hadiah-hadiah. Menarik biasa. Pokoknya. Banjir hadiah lah gitu ya.
0: Siap. Nanti kita ketemu di sana ya, siap, Pak. Luar biasa, ini masih pengen ngobrol tapi sepertinya kita harus menyudahi dulu untuk sementara. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Lanjut mungkin entah nanti tanggal 8 atau kita ngobrol-ngobrol lagi di Studio Pro 1 RRI Bandung. Yang jelas terima kasih banyak sudah hadir bergabung di Pro 1 RRI Bandung di ngobrol-ngobrol bareng komunitas ini dengan topik Indonesia Halal Travel Fair 2 2026. Luar biasa. Terima kasih Pak Joseph Sugeng Irianto selaku Ketua DPD Astindo Jawa Barat dan juga Pak Irfan selaku Ketua Pelaksana IHTF 2026 di Prasatu RRI Bandung pamit di Bandung malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro, 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Astindo Jawa Barat. Ini kita ngobrolin tadi Indonesia Halal Travel Fair 2026. Wah, luar biasa, ini banyak banget tawaran menarik. Pendengar, jangan lupa datang nanti tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Oktober di Festival CityLink Bandung. Ini bakalan banyak tawaran menarik nih yang suka traveling gitu ya, entah kemanapun gitu, tapi pengen bingung gitu ya. Pengen bingung gimana sih? Tapi bingung maksudnya, bingung suka cari makanan kayak di Korea, di Jepang gitu ya, yang halal yang mana gitu, kita harus QC sendiri daripada pusing. Ini ada Astindo yang bakalan mengawali Anda pendengar buat enjoy liburannya di sana, travelingnya di sana gitu ya. Jadi gak cemas lagi soal makanan, tempat tidur, terus juga tempat ibadah gitu ya, gak akan bingung lagi. Langsung aja gabung di tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026 di Festival CityLink. Bakalan ada Indonesia Halal Travel Fair 2026. Yes. Nah, pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, selanjutnya kita santai-santai dulu nih. Bandung lagi dingin gitu ya, kita hangatkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa, hari Senin malam kami hadirkan lagu mancanegara tahun 80-90an. Kita sedikit throwback, ini lagu-lagunya enakin nih tentunya gitu. Bagi Anda pendengar yang mau request lagu favoritnya, lagu mancanegara di tahun 80-90an, langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSI.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan

nebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang, apa yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya apa, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh 1 tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu 1 tahun. Nah kemarin 1 hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung malam ini.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rian sampai jam 11 malam nanti. Bandung lagi dingin-dinginnya, reangetin sama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nih, jadi bagi Anda pendengar, langsung aja gas. Yang mau diputerin lagu-lagu favoritnya, lagu mancanegara tahun 80-90-an, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung juga udah ada Teh Tiawati ini yang request. Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu katanya. Assalamualaikum Andre, selamat malam. Waalaikumsalam Teh Tiawati, selamat malam. Malam ini Teh Tia ingin lagu dari Westlife katanya yang Soledad. Boleh Teh Tiawati, nanti ada petarin. Dikirimkan untuk Kak Andre dulu yang lagi tugas, juga untuk semua pendengar RRI dimanapun berada katanya. Terima kasih Andre, semoga selalu sehat. Amin Teh Tiawati, Teh Tiawati juga semoga selalu sehat ya. Di musim yang lagi banyak orang sakit ini, katanya lagi ada influenza ya, virus flu tipe A, ini virus baru, jadi harus diwaspadai bagi Anda pendengar yang aktivitasnya padat, gak sempat makan, gak sempat istirahat cukup gitu ya. Usahain vitaminnya juga harus dijaga. Makanan yang dikonsumsinya harus dijaga ya. Malam ini di sini alhamdulillah hujan kata Teh Tiawati. Teteh senang banget karena baru malam ini di sini hujannya lumayan deras katanya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ya Teh ya. Apa namanya? Kemarau panas Sumedangnya. Alhamdulillah di hari ini hujan juga ternyata Sumedang. Teh Tiawati, nanti ada puterin lagunya ya. Stay tune terus on Leon Pro 1 FM. Terus juga ada Waemen nih. Selamat malam yang mendebarkan katanya. Kenapa Waemen? Malam ini kenapa mendebarkan bagi Waemen? Sampurasun assalamualaikum katanya. Salam bola mania juga tertib selamanya ketika berkendara. Aduh punten ini suaranya ya. Suara sisa. Udah mau habis. Waemen juga hatur nuhun dan selamat ulang tahun PTKI ke-81 hari ini katanya. Semoga menjadi moda transportasi NKRI yang semakin mancarli bagi para penumpangnya di kemudian hari, merasa aman, lancar dan terkendali katanya. Tambah dua kebajikan begitu pula buat skuad Garuda bola kita yang sama-sama sedang berjuang ya. Amin. Waemen, nanti Andre puterin lagunya ya. Mari kita sama-sama mendoakannya katanya. Lagunya Bila Engkau Miliknya dari Flanella. Lagu ini, aduh masih ada ternyata, read more. Lagu ini kenangan masa lalunya Waemen katanya. Dengan seseorang gadis pujaan di Taman Fidelia. Waduh, Fidelia Park and Flowers di seputaran Islamic Center Kota Manis Ciamis Jawa Barat katanya. Kenangan manis mancarli abis deh katanya. Terima kasih, wassalamualaikum. Terima kasih juga Waemen udah requestnya, nanti Andre puterin lagunya. Ada Tenovan juga di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Andre katanya. Selamat malam, request lagunya boleh dipilihin, terserah Kak Andre aja deh katanya. Boleh nanti Andre pilihin dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Ini buat Tenovan di Karangnunggal ya. Kirim salamnya buat Kang Mansur, Kang Onai, Mbak Savitri, Teh Tiawati, Neng Bunga, Teh Nada, Teh Lita, Kiki, dan buat semua pendengar Pro 1 katanya. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga bahagia dan sehat selalu. Amin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ditunggu Kak Andre, terima kasih atas dibacakannya. Wassalamualaikum Nova Purnamasari. Kang Andre kumaha damang katanya. Alhamdulillah didamang-damangkan teh. Insya Allah nanti damang beneran. Musik bisa membuatmu menangis dan tertawa katanya, asik bener banget. Ceria, semangat, sedih, bahagia, damai. Bahkan musik mampu membuatmu merasakan perasaan tadi secara bergantian dalam waktu singkat kata Teh Nova. Musik adalah keindahan yang tidak terlihat tapi terasa sampai ke jiwa katanya. Widih Teh Nova di Karangnunggal ini lagi puitis ya, luar biasa. Terima kasih Karya Nova Purnamasari katanya, luar biasa, keren banget Teh Nova. Yang mau nelpon singkat boleh di 727-8978. You dari mana nih Andre tungguin. Nah di 727-8978 langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Savitri di Dago.
1: Damang suaranya rada serak ya.
0: Ini rada titik darah penghabisan. Tapi mudah-mudahan enjoy ya.
1: Iya, semoga gak keterusan sakit ya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Lagi ini sampai. Lagi sibuk-sibuknya atau udah malam ini teh? Akhir-akhir ini teh. Luar biasa.
1: Padat ini teh.
0: Asli padat. Aduh, ini juga sambil siaran, sambil ini, sambil itu. Gak apa-apa demi RRI tercinta ya, luar biasa. Teh Savitri, gimana kabarnya? Baik ya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan-hujanan tadi, kena hujannya Dago?
1: Hujan. Tapi sebentar, kalau sebentar. Kemarin malam itu lama.
0: Lama dan deras ya lumayan kemarin malam mah.
1: Ini banjir pokoknya.
0: Bener. Andre juga ini teh di wilayah apa ya itu teh atau disebutnya berarti Cibeuning. Di Cibeuning juga banjir kemarin teh karena hujan lumayan deras. Gak nampung drainasenya.
1: Banjir ini kamar bocor.
0: Oh, banjir kamar bocor. Di ini atau di Tandean?
1: Di tandean. Baskom, dapat 7 baskom kemarin itu.
0: Aduh, semoga
1: kemangnya mau benerin katanya.
0: Semoga cepat bener lagi ya kamar bocornya. Amin. Teh Savitri. Amin. Sip, kalau gitu Teh Savitri pengen diputerin lagu apa malam ini Teh?
1: Just One boleh.
0: Dari siapa?
1: Just One dari James Ingram.
0: James.
1: Just One.
0: James Bay adanya yeah. Let It Go.
1: James Ingram.
0: Just One. Sebentar kita cari Just One. Just For You sama Just A Little Girl adanya Teh Savitri. Malam ini mah.
1: Oh, ini aja deh. I Love You This Much aja deh.
0: I Love You This Much. Boleh. Nanti Andre puterin I Love You This Much-nya ya Teh Savitri. Salamnya buat siapa?
1: Bang Andre aja deh, semoga gak keterusan batuk. Jangan batuk.
0: Jangan.
1: Serak aja kan ya. Semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sukeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Buat Denova yang sudah nyapa, terima kasih. Buat Budiawati juga, Mas Ferdi, Kang One, Kang Mansur. Nah, buat semuanya aja deh, Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Pokoknya spesial mah buat kesayanganku aja lah di Jakarta. I love you, amin, muah.
0: Siap kalau gitu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Savitri di Dago katanya pengen diputerin I Love You This Much. Boleh nanti Anda puterin di Prasatu RRI Bandung ya. Dan juga bagi Anda pendengar yang mau request di WhatsApp-nya Prasatu RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardiandi.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: I love you this much. Ini requestan spesial dari Tessa Fitri di Dago. Ya, luar biasa. Semoga Tessa Fitri suka sama lagunya. Dan juga pendengar di Ruang Rindu malam hari ini udah hadir lagi di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Andi. Katanya pengen requestnya lagu Iris dari The Go-Go Dolls. Boleh nanti Anda puterin. Andi, kirim salamnya buat kru RRI, spesialnya buat Kang Andre yang lagi siaran, semangat, cepat sehat. Amin, Kang Andi. Ya, nanti Andre puterin. Iris Go-Go Dolls buat Kang Andi. Juga di 727-8978 yang mau nelpon boleh, hayu kita ngobrol-ngobrol di Ruang Rindu malam ini. Di 727-8978 langsung aja kita sapa. Ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat Ruang malam. Rindu, Kang Mansyur di Soreang.
1: Bagi rindu saya WhatsApp.
0: Luar biasa. Kang Mansyur di Soreang, kabar baik Kang?
1: Serak sedikit.
0: Agak serak, waduh lagi sama nih, agak serak sedikit Kang Mansyur. Semoga cepat sehat ya.
1: Jawa di sini mah hujan.
0: Oh, ini sekarang lagi hujan juga?
1: Ya hujan di sini.
0: Waduh. Tiri satunya Soreang hari ini mah, malam ini mah.
1: Ya hujan terus dari kemarin juga gitu.
0: Dari kemarin hujan juga? Oh iya. Berarti
1: cuma sebentar kemarin mah.
0: Menyeluruh ya Kang Mansyur ya hujannya.
1: Iya.
0: Siap atau Kang Mansyur pengen ditemenin sama lagu apa malam ini Kang Mansyur?
1: Lagu apa? Tahun berapa ya teh?
0: Lagu mancanegara tahun 80-90an.
1: November Rain ah.
0: November Rain. When belum September Rain. Kan? Gimana?
1: Belum diputarin kan?
0: November Rain belum. Kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur? Mangga.
1: Ya buat Basa Putri, Bas Cekar, Tehlin, Telita, Tetewati, Tenais,
0: yes.
1: Neng Bunga, Bas Cekar, Bas Putri, itu udah ya?
0: Udah.
1: Terus tadi lagu Janti, Wunu Maharani, Dede Inci, Kang Onai, Kang Asep, Kang Ajat, Tung Kusna, Mas Samela, Kang Onai, Kang Wih, Mas Samela, Kang Uung, Pak Ahmad, Mas Herti, Pak Ramadan, Wak Emin, Pak Sutarya. Sadinya.
0: Siapa lagi soal?
1: No, dikumpulkan ya. Tengah celayana wayalah.
0: Alright, kalau kayak gitu. Spesialnya buat siapa? Silakan.
1: Kang Ante yang ganteng di saranganku saya nanti.
0: Sendiri saja Kang.
1: Aduh Mansyur. Sendirian wayanya.
0: Sendiri, Teh Amel lagi sakit. Ini lagi pada gantian sakit ya. Mudah-mudahan cepat pada sehat lagi ya.
1: Doain ya, Kang Mansyur. Ya, sehat tentunya. Amin. Sembuh terus terasa kita serang dalam cerkir di kalana tentunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Jangan
1: bikin tentunya. Serta sih ngera kepaminan ya gitu Kang Andre.
0: Amin. Hatur nuhun Kang Mansyur. Ya, Kang Andre. Siap Kang Mansyur, nanti lagunya diputerin ya.
1: Ya,
0: turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di Soreang katanya pengen diputerin lagunya November Rain dari Guns N' Roses. Boleh nanti ada puterin. Jika ini masih ada setengah jam ke depan buat request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, langsung aja requestin di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Tong, beliin vitamin ke apotek untuk anak saya.
1: Vitamin apa, Him? A, B, atau vitamin C?
0: Vitamin apa sajalah. Anaknya juga belum bisa baca.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Ya bekerja, tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pendengar di pukul 22 lebih 56 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung. Dari pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Tadi juga Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kata Teh Tiawati dan juga Teh Safitri, terima kasih katanya lagunya sudah diputarkan. Dengan senang hati Teh Safitri dan juga Teh Tiawati ya tentunya. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu esok malam bareng Andre Ardian di Bandung malam ini dari pukul 19 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga akan ada Inspiring dengan judul Hukum Alam di Pro 1 RRI Bandung. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, dan di teknik juga ada Anugrah Zuliza yang turut pamit juga dan mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar di Bandung malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 28 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-29 di bulan September 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, Sabta Wegi hadir ke ruang dengar Anda pendengar hingga siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Bahwasannya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi melalui kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar dan mengupas satu topik masih dalam tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200996 727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200 di line WhatsApp dan SMS, juga WA call di 0811-220-9760. Di sesi pertama kita akan simak terlebih dahulu tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan kita sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.

Ya, kami terkendala hubungan Zoom bersama Pak Kiai. Di kesempatan pagi hari ini kami masih berusaha untuk menghubungi Pak Kiai pendengar sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah kembali terhubung bersama Pak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kiai pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat. TWD sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bahagia sehat. Hari ini.
1: Yes.
2: Jag, mulejag.
1: Gorejag. Hari Selasa masih mengupas tafsir Pak Kiai ya. Ini masih lanjutan dari tafsir Al-Baqarah ayat 9, sekarang Al-Baqarah ayat 110. Disilahkan Pak Kiai.
2: Baik, terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamba'an. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, wargi alumni umroh, Anihayah Cahaya Wisata, angkatan 2023, 2024, 2025, juga seluruh alumni haji angkatan 2026. Bahagia hari ini. Yes, jag, boleh jag, gore jag. Wargi Al-Baqarah 110. Ini episode baru ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Inna Allah ma ta'amaluna basir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inna Allah bima ta'amaluna basir. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan perbuatan baik apa saja yang kalian lakukan, itu pahalanya untuk kamu sendiri. Tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan pahala tersebut dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'amaluna basir, Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, di sini wargi ya, ada 3 perintah Allah yang harus kita perhatikan. Pertama, aqimus shalah. Allah menyuruh kita untuk menegakkan sholat. Sholat ini sebahagian orang, ini sudah banyak yang menyepelekan, sudah dianggap tidak penting. khawatir apa yang Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adau shalah. Wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya. Nanti itu akan ada generasi di mana mereka itu sudah tidak menganggap penting terhadap sholat. Akibatnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam bayang. Nah ini sudah disepelekan sholat. Akan datang nanti suatu zaman di mana orang-orang sudah menganggap tidak penting kepada sholat. Karena mereka sudah menyepelekan sholat, maka perbuatannya, kelakuannya hanya akan memperturutkan hawa nafsu. Padahal sholat itu benteng. Sholat ini tiangnya agama. Sholat adalah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Seluruh amal-amal yang kita lakukan, seluruh kebaikan yang kita lakukan di alam dunia tergantung dari sholat kita. Naon jelas. Wal matak benghar cina sholat oge. Ayo nampan udi udah gnate materi. Dunia we. Harta on. Dianggap terpenting sholat. Pajar genteh gitu. Nah, naon cina sholat. Oh, mendak benghar cina sholat. Memang belum tentu sholat itu bisa membuat engkau kaya. Mungkin, tapi apalah artinya engkau kaya kalau engkau tidak sholat? Kenaon benghar itu sholat? Padahal sholat itu untuk kita. Li'an pusikum. Untuk kalian. Untuk saya. Untuk kita semua. Padahal hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah sholat itu untuk kita. Nah, model komputer G-nya dipakai terus mau bisa-bisa ngehang. Radio, jadi aya refresh nanti aya.
1: Ada refresh.
2: Aya refresh nanya. HP ge aya refresh nanya. Lamun teu refresh menyangga hang. Nah tubuh kita teh Allah teh nyiptakeun teh sudah sangat begitu paham. Bagaimana batas kemampuan manusia? Kamu tanya sholat, aduh, sebisa ngeheng. Kan ayah sholat punya, alhamdulillah sholat 5 waktu. Subuh bangun tidur sholat. Nanti ketemu zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat tuh. Itu untuk kita, li'an pusikum. Bukan untuk Allah, dan Allah mah butuh ke sholat orang. Emang Allah butuh, kan gitu ke orang. Butuh kan Allah. Orang butuh ke Allah. Kita yang butuh sama Allah, Allah gak butuh sama kita. Jangankan kamu tidak sholat, sa Bandung itu sholat, sa Jawa Barat itu sholat, sa Indonesia itu sholat, seluruh dunia tidak sholat, bisa jatuh kedudukan Allah? Tidak. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha segala-galanya. Walaupun manusia sealam dunia tidak sholat, Allah tidak akan rugi, Allah tidak akan jatuh. Sholat itu li anfusikum, kata Allah juga, untuk kalian sendiri. Alhamdulillah, Kangjeng Nabi banyak, sholat sampai kabar sampean. Kangjeng Rasul, anu tos dijamin surga ku Allah, anu tos dicintai ku Gusti Allah, anu dosa-dosana tos dibersihan ku Gusti Allah. Tapi sholat nanti yuk. Kada ya, kurang umat Islamnya, kurang perhatikan firman Allah ieu, kurang memulai sholat urang. Sebab Allah ngelahirkan orang ke alam dunia teh bikin ibadah ke Gusti Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, i sholatnya ada sibuk ulah ke sholat. Ulah katungkul teuing. Penting dunia teh, dak urang keur hirup di alam dunia ieu teh. Tapi ulah sampai ka poho kana salat. Gara-gara tunduk sampai ka teu salat. Gara-gara sibuk sampai ka teu salat. Gara-gara bisnis sampai ka teu salat. Sing inget bahwa Allah Subhanahu wa taala lahirkan orang ke alam dunia ieu tujuanna wa keur ibadah ka Gusti Allah. Ari bisnis, usaha, dagang dan lain sebagainya itu mah hanya untuk menopang kehidupan di dunia saja. Supaya di alam dunia ini tidak jadi beban orang lain kita. Intinya mempikirkan ibadah ke Gusti Allah. Nah, ibadah yang paling pokoknya itu sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini pertama kalinya itu adalah sholat. Aqimus sholat. Dirikan oleh kalian sholat. Satu. Wa'atu zakah. Yang keduanya zakat. Bukan hanya ibadah sholat yang kalian perhatikan. Kalian juga harus memperhatikan ibadah zakat. Berarti hari kita mah ya. Penai zakat mah ku hartanya. Berarti hari kita mah Allah teh miwarang ka urang teh.

gerak, koyan, atau mager. Generasi muda saat ini ya harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan, bekali diri kita supaya siap menghadapi tantangan zaman. Zaman ayeuna nama zaman digital, era digital. Di kantor, di tempat kerja, dimanapun, sekarang mah serba digital. Kalau dulu ngirim surat di inking, sekarang mah PDF. Itu kan digital. Serba digital. Di kantor-kantor juga di atas meja sekarang sudah jarang tumpukan-tumpukan kertas, yang ada hanya laptop. Oleh karena itu, maka generasi muda harus berbenah diri, membekali diri. Sing bisa tah ngoperasikeun laptop, sing bisa tah ngoperasikeun komputer, biar kita bisa bersaing di masa depan. Bisnis ge bisa lewat komputer sekarang. Bisnis ge bisa lewat laptop sekarang. Pengembangan usaha dan lain sebagainya. Maka silakan. Mau bagaimana kita zakat kalau kitanya enggak punya harta? Oleh karena itu, maka sok bekerja. Bisnis, usaha, mangga. Ah, cenarek demi abdi mah cenarek ngajaga ieu we. Lemur cenah. Bade ngelola sawah, ngelola kebon, mangga. Silakan. Abdi mah cenah di laut dah. Bade ieu we. Bede bisnis tuh ngelola laut, menangkap ikan dan lain sebagainya, silakan. Agama kita mempersilakan kita untuk berusaha di mana saja, yang penting halal. Mau di laut, mau di gunung, mau di daratan, mau di sawah, mau di kebun, mau di kantor, mau di pasar, silakan. Segala jenis usaha, silakan. Yang penting usaha tersebut halal dan tidak merugikan orang. Nah, kayak ingat Gusti Allah. Kalian sudah punya harta, sudah nisab, keluarkan zakatnya. Jangan dimakan sendiri. Karena dalam harta kalian itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun. Ta'ili wal mahrum. Agama kita tidak melarang kita untuk bekerja. Agama kita malah menyuruh kita untuk berusaha. Silakan usaha, silakan bekerja, silakan bisnis. Tapi setelah kalian punya banyak harta, sudah nisab, keluarkan zakatnya. Atuz zakat. Sebab dengan zakat yang kita keluarkan ini sangat bermanfaat untuk menuntaskan kemiskinan. Supaya kailatan bainal agnia, supaya harta ini tidak hanya berputar dari tangan-tangan si kaya saja. Islam itu lebih ke pemerataannya. Islam itu bukan sosialis, bukan kapitalis, tapi Islam punya konsep sendiri tentang pengelolaan harta. Kalau kapitalis kan, kuasai harta sebanyak-banyaknya oleh diri sendiri. Masing-masing individu berusaha mengelola hartanya masing-masing. Dikuasai sendiri, dikeruk sendiri. Konsep ini hanya akan melahirkan the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

0: Ada lagi konsep sosialis. Sama rasa, sama rata. Apa yang dirasakan oleh si kaya, dirasakan oleh si miskin. Kabeh dibagi rata. Diatur oleh negara. Pokoknya mah kabeh rata. Sejenak konsep ini kelihatan benar, tapi hanya akan melahirkan si kaya iri hati, si miskin malas berusaha, malas bekerja. Muncul konsep Islam. Kata Islam, silakan kamu bekerja, silakan kamu berusaha, silakan kamu dapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, dalam harta kalian ada hak orang lain. Ada hak si miskin, ada hak si fakir. Ada hak yang delapan asnaf itu. Tidak banyak, tidak semua harta harus kalian keluarkan, tidak semua harta harus kalian berikan, tidak. Hanya 2,5%. Coba ya, kalau betul-betul seluruh masyarakat Indonesia yang sudah nisab, ini mereka pada sadar semua gitu kan. Wah, triliunan di Basnas, disalurkan lewat Basnas, dititipkan ke Basnas. Kan di Indonesia ini ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Titip ye ba Basnas zakat. Wah. Insyaallah tuh tuntas kemiskinan. Kalau semua kompak ya, yang kaya siap mengeluarkan zakatnya, yang miskin tadinya miskin kemudian ditopang karena zakat dari si kaya, diberi usaha, diberi pelatihan, akhirnya dia menjadi cakap berusaha, modalnya ada, terus dia berusaha, maka tuntaslah kemiskinan, jadilah dia orang kaya, zakat lagi. Wah, insyaallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sholat yang kita lakukan. Silakan kalian bekerja, silakan kalian berusaha, silakan kalian bisnis, tapi setelah kaya, setelah nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Bantu orang yang lemah, orang-orang yang. Kemudian yang ketiganya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tongkeung saur Gusti Allah. Kalian berbuat kebaikan, kalian berbuat amal soleh, sekecil apapun amal soleh yang kalian lakukan, digambarkan ku hadis, micen runtah, micen cucuk weh, di jalan, tinggalin nama enteng, ya. Kecil kelihatannya, tapi itu akan memperoleh pahala yang besar, kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, karena Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal itu. Jadi sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, jangan khawatir, jangan takut. Pasti dipastikan pahala Gusti Allah. Termasuk nih sekarang wargi di rumah ya, nonton lewat YouTube acara Mutiara Pagi, menyimak lewat radio, lewat radio digital juga ya. Lalu diniatkan karena Allah, diniatkan karena untuk menjaga syiar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ridho mengeluarkan pulsanya untuk komen misalnya, untuk bertanya misalnya. Wah, pahalanya insyaallah. Jangan khawatir. Li anfusikum, itu pahalanya akan Allah berikan untuk kalian. Asal kalian melakukannya ikhlas, karena Allah. Dan Allah menegaskan dalam ayat terakhirnya, innallaha bima ta'amaluna basir, jangan takut. Kalaupun misalnya amal kalian, ibadah kalian, kebaikan kalian di dunia ini tidak dihargai oleh orang, asal kalian melakukannya dengan ikhlas, pasti dihargai oleh Allah. Allah maha waspada, maha melihat. Katingalian bagusnya Allah, sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tong kecil hati pada uji, pada Allah nu apresiasi, pada Allah an support, atau tong kecil hati, tong letik hati, insya Allah semuanya kalau dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah, sekecil apapun perbuatan baik, kalian akan merasakannya nanti di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pesan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 ini, tiga pesannya ya. Satu, kerjakan sholat. Yang kedua, keluarkan zakat. Yang ketiga, jangan ragu berbuat amal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalian pasti akan merasakannya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan bisiknya nanyakan ayeuna, tong ayeuna pahala moda ke disampurnakeunana di akhirat. Ya, terima kasih Teh Widi.
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, telah kita ikuti bersama program tausiah dan paparan di kajian Mutiara Pagi kali ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 berkaitan dengan bagaimana sholat itu menjadi modal utama kita sebagai tuntunan. Kemudian selain sholat ada zakat yang memang harus menjadi hal yang dibiasa dalam kehidupan kita dan merupakan fondasi dalam Islam. Di sesi kedua nanti pendengar, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini melalui 7200 996 727 5551. Ada Teh Rizka yang akan buka tulak dapur di pagi hari ini, kemudian melalui WhatsApp di 0811 220 9760. WA call juga boleh di nomor yang sama 0811 220 9760. Di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dipancarluaskan melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Untuk Anda yang berada di wilayah Garut, Anda bisa simak siaran kami melalui FM 98,2. Ataupun Anda yang berada di wilayah Karangnunggal, pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui FM 97,8 MHz. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan sekaligus menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi, Anda bisa langsung saja menuju channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Di sesi kedua ini, Pak Kiai, sudah ada Pak Khobir yang akan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mancen, Teh Widi.
1: Hatur nuhun.
2: Assalamualaikum, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir. Bahagia hari ini?
2: Yes.
3: Jak, boleh jak?
2: Goreng jak. Harus goreng jak, Pak Kiai. Pak Kiai, hatur punten. Materi yang disampaikan oleh Pak Kiai di pagi hari ini sangat menarik sekali. Bagi umat Islam, saking pentingnya itu sholat, dalam kondisi apapun juga itu harus dilaksanakan. Kecuali kalau sudah hilang akal, begitu ya Pak Kiai. Nah, tapi ini ada candaan. Candaan, kamu harus sholat. Segera sholat. Sholat nomor dua. Itu jawabannya itu. Saya mah sudah hafal. Nah, bagaimana dengan candaan seperti itu Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu candaan, tapi candaan nanging sapertosna masana seureuy pangintenna ya Pak Kiai. Kamu harus sholat, nanti sholat mah nomor dua, yang nomor satu mah sahadat. Hereuy, tapi ya
3: candaan.
1: Candaan tapi teu hereuy seperti ini. Menanggapi ini Pak Kiai.
3: Kalau misalnya candaan tersebut ya hanya sebatas canaan misalnya, karena memang sholat itu kan yang kedua dipaji nama syahadat rukun Islam kan. Tapi dengan tujuan hanya bercanda, tidak untuk meremehkan, merendahkan, kan? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk merendahkan, meremehkan, itu berdosa. Jadi tergantung hatinya apa maksud dari candaan tersebut, apakah hanya sebatas bercanda gitu, keren. Itu Pak Khobir ya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk merendahkan, meremehkan, itu bahaya. Sebab tidak bisa dibilang remeh sholat ini. Sholat itu rukun Islam. Rukun itu artinya segala sesuatu yang mesti ada. Nah, bedanya rukun dengan sunat itu begini gambarannya. Rukun Islam ada berapa? TWD. 5 kan?
1: 5.
3: 1 syahadat. 2
1: salat.
3: Salat. 3 zakat. 4 puasa. 5
1: haji.
3: Ibadah haji. Itu semuanya itu adalah rukun. Artinya harus ada. Kalau tidak ada, rusak Islam kita. Nah, ibaratnya gini. Dalam diri kita, jalma, rukun nanti ayat 2. 1, sirah. 2, badan. 1, kepala. 2, badan. Itu rukun. Kira-kira, kalau misalnya orang ada badannya saja, tidak ada kepala, hirup nggak? Mualnya, mual hirup. Mual disebut jelema lih, namun aya awak eueuh sirah gitu. Tapi ini daek teh boga minantu, aya awakan ulun sirahan.
1: Alim.
3: Nah, untuk bilahnya. Bukan manusia itu mah. Atau misalnya sebaliknya. Aya sirah ulah awak.
1: Tuh. Gugulutukan
3: mas takau. Gugulutukan we sirah. Hah? Nyamperkeun ka teh bidi. Di studio.
1: Aduh.
3: Udah ngiring siaran sirah humpul. Karena onnya, jadi rukun teh eta artinya harus ada. Dalam Islam rukun itu 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kelimaannya harus ada. Karena itu rukun. Nah, apalagi salat. Salat itu tiangnya agama. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Bangunan rumah kita akan berdiri kokoh kalau tiangnya benar. Kalau tiangnya tidak benar, hancur bangunan. Bahkan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Amalan yang pertama kali dihisab di akhirat itu sholat. Kalau benar sholatnya, beres sholatnya, rapi sholatnya, yang lainnya dianggap halus. Asal halus ya sholatnya. Zakatna, hajina, puasana, umrohna, dan semua ibadah-ibadah kita dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya tidak benar, nah, sholatnya tidak benar, teu beres sholatna, terapi sholatna, banyak bolong-bolong apalagi. Rukun sholat atau diperhatikan, ilmu sholat atau diperhatikan, khusus sholat atau diperhatikan, dan lain sebagainya atau diperhatikan, ayat sanggut maut yang sholat, berarti terapi sholatnya. Itu beres sholatnya berarti. Amalan yang lain dia bakal diperiksa, bebeakan. Tapi lamun sholatnya rapi, mau diperiksa, nanti jenang dianggap bagus. Oleh karena itu maka candaan tersebut apa tujuannya, yang tahu hati sendiri. Kalau tujuannya adalah hanya sebatas bercanda gitu kan, nah itu mah gak masalah. Tapi kalau candaan tersebut tujuannya meremehkan, menistakan, menghinakan, merendahkan, nah itu mah siap-siap tanggung jawab. Ya, demikian.
1: Ada istilah perbaiki jadwal sholatmu, maka Allah akan perbaiki jadwal hidupmu. Jadi kalau jadwal sholatnya tertata rapi, insya Allah Allah perbaiki juga jadwal hidupnya, lancar semuanya. Karena itu teh relnya meren ya Pak Kiai. Ada Pak Ahmad Irwan, Pak Kiai yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau mesti dikatakan uraikan ayat ini biar peringatan, mengingatkan kepada para suami atau kepada laki-laki tentang ayat di sini kan surat Umar kalau nggak salah. Oh, sana ping sana humut wahnan alamah. Lupa lagi, maaf Pak, nggak ketalan.
1: Surat,
4: pokoknya
1: surat,
4: ayat itu aja lah.
1: Surat apa Pak Ahmad?
4: Surat Luqman kalau nggak salah itu kan. Wawai senat insana diwaladi humulut wahnan kalawahnin. Dan disitu kan di mana seorang istri itu mengatung dalam keadaan susah payah, kan itu kan. Nah, itu mungkin surat apa belum, maksudnya itu sangat tersentuh dengan ayat itu kan. Ini peringatan dari para laki-laki atau para suami bagaimana seorang istri mengandung dalam keadaan kondisi 9 bulan kan, biar laki-laki pada masa ya, akhirnya jadi saya tersentuh dulu juga begitu ketika istri saya mengandung, dia memang seperti itu. Nah, ini baru merasakan bagaimana perjuangan seorang istri ketika mengandung melahirkan anak yang katanya nyawa yang dikorbankan. Bagaimana Pak Ustaz pentas jadi dikorekan biasanya mungkin dari saya aja mungkin pada umum pada para suami. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kurusuh Pak Ahmad.
3: Gimana katanya pertanyaan?
1: Jadi kaitannya ya dengan surat Luqman, tapi yang berkaitan dengan bagaimana seorang istri mengorbankan, berjuang sebegitu sulitnya dalam keadaan mengandung 9 bulan, melahirkan dan lain hal sebagainya. Apakah ini menjadi apa ya, menjadi pelajaran, menjadi cerminan untuk para lelaki berkaitan dengan bagaimana cara melindungi istri perempuan, begitu sepertinya ke arah situ nih, Pak Kiai.
3: Iya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi wanita itu, kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dalam surat Al-Qur'an saja wanita itu dispesialkan. Ada satu surat khusus, surat untuk perempuan, namanya
1: surat An-Nisa.
3: An-Nisa. Enggak nah, ada kan surat Al-Qur'an surat Ar-Rijal. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahkan Rasulullah ketika mau wafat, beliau sampai berpesan dalam wasiatnya, An-Nisa, An-Nisa, ittaqun nisa, wanita, wanita, kade lindungi wanita, hikanya awewe. Tong disepelekan, tong diremehkan, tong dinyanyeri. Itu Allah dan Rasulnya begitu memuliakan kaum wanita. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, jika ayah dan ibu saya menyuruh saya berbarengan, siapa yang harus didahulukan? Kata Rasul, bagaimana? Ummuka, ibumu atuh, sok, telakeun heula indung anjeun. Kalau setelah itu mereka menyuluh lagi berbarengan, siapa yang didahulukan ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kalau setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Ibumu baru aku bapak. Ini kedudukan terhormat kaum wanita ini. Maka kita selaku kaum pria, jangan menyepelekan kaum wanita, menghormati kaum wanita. Apalagi kita masih punya ibu, muliakanlah ibu. Hormati ibu, sayangi ibu, cintai ibu. Insya Allah keberkahan akan Allah curahkan kita semua. Amin.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan menarik dari Bu Retno ini menyambung pertanyaan Aki Gazih kemarin, sejauh mana Al-Quran bisa menjadi teman di alam kubur dan memberi syafaat? Apakah tahapan tahsin, tahfiz, tahkim dan taksid ini akhirnya dakwah harus dilalui juga? Mohon pemaparannya, Pak Kiai.
3: Waduh, keren sekali Bu Retno.
1: Sehat-sehat Bu Retno ya, aja. Masya Allah. Hah? Silahkan langsung ditanggapi saja Pak
3: Kiai. Iya, jadi tahapan-tahapan tadi terhadap Al-Quran bagus ya, dan itu yang harus kita lakukan. Sebab Al-Quran ini ya, saya baca hadis dulu itu pernah ada hadis begini, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin, katanya. Kata Nabi begitu. Sahih hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan satu derajat, meninggikan derajat suatu kaum dengan hadirnya Al-Qur'an, tapi Allah merendahkan derajat kaum yang lain dengan hadirnya Al-Qur'an. Jadi hadirnya Al-Qur'an ke alam dunia ini, satu kaum bisa tinggi derajatnya, kaum yang lain bisa rendah derajatnya. Hal ini tentu tergantung respon kita terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran tersebut kita imani itu dalam arti kita yakini bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, bukan buatan manusia. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam-kalam Allah, yang semuanya Allah hadirkan ke alam dunia ini untuk jadi petunjuk buat kita, supaya kita tidak tersesat hidup di alam dunia ini. Nah, itu diyakini dulu, dipercaya dulu bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah diyakini, dipercaya, diimani, maka yang keduanya adalah supaya Al-Quran ini betul-betul membuat tinggi derajat kita di hadapan Allah, Al-Quran ini harus kita baca. Bacaannya harus tahsin. Nah, tadi kata Bu Retno, harus bagus bacaannya sesuai dengan petunjuk Allah. Warattilil Qur'ana tartil. Baca Al-Qur'an ini dengan tartil. Maka sekarang ada istilahnya berkembang, disebut tahsin. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik? Tentu supaya kita baik dalam membaca Al-Qur'an, ya kita harus belajar ilmu tajwid. Tahsin itu ya ilmu makharijul huruf, ilmu sifatul huruf. Karena masing-masing huruf itu ada sifatnya. Nah, itu kita pelajari. Supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita tahsin. Apakah cukup berhenti sampai di sana saja supaya kita memperoleh kemuliaan dengan hadirnya Al-Quran? Tentu tidak. Kan tadi Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini sengaja diturunkan sebagai hudalinas, petunjuk bagi kita manusia. Berarti kita harus mengerti bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini bukan bahasa Sunda. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Makanya kita harus belajar tuh bahasa Arab. Nahwunya kita pelajari, sorofnya kita pelajari. Bukan hanya conversation ya, bukan hanya dialog yang dimaksud dengan bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu. Ilmu nahwunya kita pelajari. Maka anak-anak di pesantren itu belajar ilmu nahwu itu dari mulai kitab yang terkecil tuh, Jurumiyah. Setelah menguasai Jurumiyah, lalu lanjut ke Imriti. Setelah ke Imriti, lalu lanjut ke Alfiyah. Kadang-kadang gitu, tahunan makan sama pesantren teh. Untuk menggali, mempelajari ilmu nahwu saja minimal 5 tahun sampai ke Alfiyah. Kita santri asah ketika mengupas Al-Quran, membahas Al-Quran. Itu dari segi satu ilmu nahu, acan ilmu sorof, acan ilmu balagoh. Al-Quran ini mengandung keindahan-keindahan. Ada bahasa-bahasa retoris. Disebut ke nama Nita, disebut ke nama bertanya, dinyatakan nama bertanya, tapi maksudnya wanita, ayah. Hanya orangnya kadang-kadang gitu kan, ayah kabudak teh, ya, sok ayah gini. Nita orang teh, kabudak teh, jang cina beri korek. Jadi udah nanti balik deh mak, tuh ayah cina korek lagi. Urang teh kia, cek urang teh, bahasa teh. Nah memang, ayah warung teh ngan, warung ngodin tunggul gitu. Nah itu teh pertanyaan kan, tapi tidak butuh jawaban pertanyaan itu mah. Nah, pertanyaan tersebut maknanya adalah amar, nita. nitah ini deui ka budak supaya meangan deui warung anu muka. Tah Al-Qur'an teh begitu. Begitu dalam maknanya, makanya Al-Qur'an ini kata Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an tidak dibekali dengan ilmunya, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Ini ancaman dari Nabi. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Jadi mempelajari Al-Qur'an teh, kalau kita mau paham Al-Qur'an, ya atulah mau orang tersempet pesantren baheula gitu, tersempet ngaji baheula nya atau daek-daek ngadangukeun ku pasak tafsir gitu ta. Ngarah naon? Ngarah urang paham. Nah, jadi nya Bu Retno teh luar biasa. Jadi bukan hanya tahsin, bukan hanya bacaan Al-Qur'an yang kita perbaiki. Kita harus belajar untuk menggeluti, memahami isi kandungan Al-Qur'an. Anu paling enteng, paling ringan adalah kurang mempelajari tafsir nawe. Ngadangukeun nih, ngadangukeun gitulah di radio ge alhamdulillah bisa menyimaknya di radio, di YouTube dan lain sebagainya. Kan ai urang hayang ngagali sendiri mah berat geringan, belajar ilmu kudu belajar ilmu nahwu, kudu belajar ilmu sorof, kudu belajar ilmu balago dan lain sebagainya gitu kan. Ieu mah kurang ngadangukeun, ngadangukeun harti ka harti. Terus kita paham, sudah kita mengerti, sudah kita kuasai Al-Qur'an ini, kieu geuningan maksudna teh saur para ulama Al-Qur'an teh ieu teh. Nah, baru sedikit-sedikit kita belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kita disinari oleh cahaya Al-Qur'an. Sehingga hidup kita tidak sasar, tersesat. Berjalan di atas garis Al-Qur'an. Nah, kalau sudah kesananya, apalagi sudah menguasai kita, mempelajari, memahami kita, mengerti kita, lalu kita dakwahkan. Wah, keren sekali. Betul begitu, Bu Retno.
1: Baik. Sudah terjawab pertanyaan Bu Retno. Dan aduh, sayang sekali ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab dari Eyang Anom dan Aki Gasi, tapi waktu kita sudah habis pakai. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir kali
3: habisnya.
1: Ini
3: ya, baik. Terima kasih untuk semuanya ya. Jadi kesimpulan ayat ini, tiga perintah Allah dalam ayat ini. Satu, sholat. Yang kedua, zakat. Kan, keluarkan. Dan yang ketiga, jangan remehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, seandainya itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan memperoleh pahala dari kebaikan tersebut. Siapa yang ngasih pahalanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian Teh Widi, bahagia hari ini.
1: Yes.
3: Jag-jag, boleh jag?
1: Gore jag. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi program Mutiara Pagi mengupas tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110. Semoga kajian yang kita ikuti pada kesempatan pagi hari ini mengajak kita, membawa kita untuk jauh lebih baik dari hari kemarin. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar kami sampaikan warta berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
2: Saya dapat informasi disampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan 2020. Harapan saya teman-teman di KPN sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2020 dengan rencana pemerintah.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Dinas Kesehatan Kota Bandung menghimbau warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Garut, mayoritas berada di negara Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah adanya peningkatan kasus influenza tipe A. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga daya tahan tubuh, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala influenza. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan peningkatan kasus influenza turut berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk interaksi gawat darurat atau IKD. Namun ia meminta masyarakat tidak panik karena influenza dapat ditangani di berbagai fasilitas kesehatan dan tidak perlu seluruhnya ditangani di IKD. Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting untuk mengendalikan penyebaran influenza tipe A yang dapat menular melalui percikan droplet. Sony menjelaskan sejumlah gejala yang umumnya dialami penderita influenza antara lain demam, pegal-pegal, sakit kepala, mual, hingga tubuh terasa lemas. Masyarakat yang mengalami gejala tersebut dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ia mengutarakan daya tahan tubuh dapat dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dinkes Kota Bandung juga terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan di puskesmas maupun secara langsung kepada pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Sony mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala flu. Pemeriksaan dan penanganan sejak awal diharapkan dapat membantu proses pemulihan sekaligus mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
4: Ya, untuk kasus influenza di Kota Bandung ada peningkatan ya. Kemudian juga masyarakat mendatangi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, khususnya yang sangat mencolok di IGD, instalasi gawat darurat. IGD sebetulnya bukan sarana untuk menangani kasus influenza. Kasus influenza itu bisa ditangani di puskesmas, klinik pertama, dokter praktek, gitu ya, poliklinik di rumah sakit, gitu. Ya, sekarang kasus influenza masih tinggi ya, kasusnya, gitu ya.
3: Selain itu juga ia memantau dilakukan melalui puskesmas pada Suka yang menjadi salah satu lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel dari pasien yang mengalami gejala flu diambil dan dikirim untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
0: Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat mengingatkan bahaya rabies jika tergigit. Hewan rabies segera cuci luka dengan air mengalir. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
5: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan risiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
6: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan itu bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
5: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan, pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan, caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
0: Meski SK Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla akan berakhir pada akhir September 2026, namun bagi TNI, jajaran Kodim 0605 Subang tetap siaga dalam antisipasi Karhutla. Berikut laporan Ruslan Effendi.
7: SK Gubernur Jawa Barat dan SK Bupati Subang tentang Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla akan 30 September 2026 besok. Terkait SK tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI menyebutkan pihaknya masih menunggu keputusan perpanjangan dari Pemprov Jabar.
8: Kami untuk selanjutnya menunggu dasar dari SK Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat apakah diperpanjang atau tidak. Jadi kita belum bisa menerbitkan lagi ya sebagai dasarnya.
7: Sementara menurut Enda, BMKG memprediksi hujan baru turun pada akhir November 2026. BPBD masih menunggu kepastian lebih lanjut terkait perkiraan cuaca tersebut. Di sisi lain, Kodim 0605 Subang melalui jajaran Koramil, salah satunya Koramil 0503 Kalijati, tetap siaga penuh mengantisipasi karhutla di musim kemarau. Dan Ramil Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo mengingatkan api kecil bisa memicu kebakaran besar.
9: Aman pidananya itu juga dia sampaikan kepada masyarakat.
10: Betul. Hal tersebut sudah menjadi satu aturan ya, kaitan dengan semakin menjadi atensi negara, menjadi atensi kepada pemerintahan di mana bahaya kebakaran ini ya banyak sekali yang akan menjadi efek ataupun dampak, sehingga ya aturan-aturan itu tetap harus dimengerti oleh masyarakat, yang dimana apabila tidak mengindahkan, yang pasti nanti akan disanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7: Ia menambahkan, pembukaan lahan dengan dibakar wajib berkoordinasi dengan desa, koramil, dan polsek. Pelaku pembakaran sengaja dapat dipidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda sebesar 3 hingga 10 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Ribuan orang meramaikan peringatan Hari Olahraga Nasional 43 tingkat Kota Cimahi tahun 2026 yang berlangsung semarak di Alun-Alun Cimahi. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi aktivitas olahraga, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Abot Gunawan melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 7.000 orang memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Cimahi yang dirangkai dengan Car Free Day di Alun-Alun Cimahi. Ribuan peserta tersebut mengikuti berbagai kegiatan mulai dari senam massal, lomba senam hingga aktivitas masyarakat yang digelar di kawasan pusat Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan bahwa rangkaian HORNAS tahun ini dikemas dengan berbagai kegiatan yang dapat diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Senam bersama menjadi salah satu kegiatan utama yang melibatkan masyarakat, pelajar, sanggar olahraga, serta peserta lainnya. Selain aktivitas olahraga, pemerintah Kota Cimahi juga memanfaatkan momentum Car Free Day untuk menghadirkan sejumlah pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan tersebut antara lain administrasi kependudukan, pembayaran pajak, pemeriksaan kesehatan gratis hingga kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
12: Kita melaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2026 yang kita laksanakan di Alun-Alun Kota Cimahi. Kita laksanakan kegiatan ini dengan beberapa kegiatan. Di sini dilaksanakan selain lomba senam pagi, juga senam massal, kemudian Car Free Day dilaksanakan di sini, bermacam-macam kegiatan. Salah satunya pelayanan di Dukcapil, KK, KTP, termasuk pajak dari Bapenda, dilaksanakan digelar kesehatan, pemeriksaan gratis, termasuk terapi jantung. Dan tujuannya apa? Kita lakukan Car Free Day dengan sebanyak-banyaknya, salah satunya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, yang kedua, tapi saya pesankan jaga kebersihan, keamanan, keselamatan, kerukunan di antara kita bersama. Itu yang kita utamakan.
11: Menurut Ngatiana, keberadaan Car Free Day juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kota Cimahi untuk memperkenalkan sekaligus juga memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan sejumlah area di sekitar Alun-Alun Cimahi hingga Pendopo DPRD Kota Cimahi dipenuhi pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan. Pemerintah Kota Cimahi berharap tentu saja kegiatan olahraga yang dipadukan dengan Car Free Day dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga membantu ruang interaksi masyarakat sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan melaporkan.
0: Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah, pemerintah kabupaten dan DPRD Garut bersinergi mengoptimalisasikan pendanaan pusat untuk pembangunan 2027. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahun 2027 mendatang. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pentingnya peran anggota DPRD sebagai representasi partai politik dan masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjembatani aspirasi serta harapan masyarakat. Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah TKD, Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappanas guna mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan agar belanja pembangunan daerah tetap terjaga melalui berbagai skema kebijakan pemerintah, salah satunya melalui instruksi presiden atau impres.
14: Ya, tadi juga saya menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi informasi bagi pemirsa. Yang pertama adalah tentang kunjungan kami kemarin ke Bappanas. Bapak-Ibu selamati, mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa saya sekarang sudah banyak kegiatan di Jakarta. Karena kita semua tahu bahwa TKD itu berkurang, tapi sejatinya belanja pemerintah tidak berkurang. Sebagai besar usahakan melalui kebijakan pemerintah pusat, salah satu dengan impres, presiden, dan lain-lain. Sehingga bagi kami, salah satu kerjaan bagi kami untuk mencari sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat, juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Nas, sebenarnya saya dapat informasi, sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan laksanakan tahun 2027. harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
13: Bupati Garut juga menyampaikan informasi dari Bappenas mengenai sejumlah program kerja prioritas nasional atau PKPN dan proyek strategis nasional PSN yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang. Untuk mengantisipasi peluang tersebut, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyampaikan berbagai langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut. Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas dan manfaat program menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.
0: Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang berada di luar negeri banyak didominasi ke negara Jepang. Berikut laporan Ian Sofian.
15: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur telah mencatat data pekerja migran Indonesia, PMI yang berada di luar negeri, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Namun untuk saat ini, di tahun 2026, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Denny Lesmana, tadi pagi jumlah tertinggi keberadaan PMI asal Cianjur ada di Jepang.
1: Tinggi itu ada di Jepang. Berarti Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
15: Dari beberapa jumlah keberadaan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cianjur di luar negeri di tahun ini, Jepang mendominasi keberadaannya PMI dari Kabupaten Cianjur. Menyoal masih banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, pihaknya mengimbau jangan mau diiming-imingi yang mengajak ke luar negeri dalam waktu 2 minggu bisa berangkat, perlu diwaspadai.
1: Kami menghimbau, mengajak warga masyarakat bahwa memang untuk bekerja ke luar negeri itu banyak cara. Selama ini ya apa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu, mengiming-imingi tertentu, ya, sehingga dengan cara instan mengajak warga masyarakat untuk pergi ke luar negeri, ini perlu diwaspadai, apalagi dari oknum-oknum tersebut menjanjikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu bisa berangkat tanpa melalui disnaker, itu sudah patut waspada.
15: Sedangkan dari jumlah 36 pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Jepang, di antaranya 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Selain itu dari 35 PMI yang berada di Malaysia, di antaranya 3 orang laki-laki, 32 orang perempuan. Dan pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Taiwan berjumlah 33 orang, diantaranya laki-laki 1 orang, perempuan 32 orang. Semua pekerja migran Indonesia asal Cianjur itu resmi dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota se-Jawa Bali atas keberhasilan menjaga pengendalian inflasi daerah secara konsisten. Nova Nugraha menurunkan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat sebagai kabupaten berprestasi dalam hal tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia dan menjadi terbaik di kawasan Jawa Bali. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan prestasi yang diraih merupakan prestasi hasil kerja bersama antara masyarakat dan semua sektor, sehingga prestasi yang diraih berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.
17: Kita mendapatkan semuanya 2 tahun.

0: di
1: itu prestasi yang harus ditingkatkan, prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Tapi penerapannya di lapangan harus benar-benar, artinya inflasi harus ditekan, daya beli masyarakat harus diperkuat.
0: Sementara itu tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan predikat kota dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
2: Kesadaran masyarakat Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Reporter Rena Safira menyampaikan laporannya.
3: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
4: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
3: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya, jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
4: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
2: RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak. Kolaborasi dengan YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor, Yanti Rahim, menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan, serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
6: Alhamdulillah, hari ini antara YKI dan RRI sudah melaksanakan MOU ya, penandatangan MOU gitu kan. Ya, pada dasarnya kami dari YKI beserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IFA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu. Nah, dari sini RRI bersama kami berkolaborasi dalam hal penyiarannya ya Bu ya, gitu kan, dalam hal penyiaran, karena itu pasti akan menyasar ke segala segmen gitu, segala kalangan. Jadi bukan hanya di medsos saja, tapi dengan melalui RRI mudah-mudahan bisa juga didengar oleh wilayah lain. Betul. Gitu mungkin kan ya. Jadi memang saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk kanker, untuk payudara, pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
5: Sementara itu Kepala RRI Bogor Nurdiana

0: mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks. RRI siap menghadirkan siaran yang berdampak melalui edukasi, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai metode penanganan kanker agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
1: Memang banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua. Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker, itu pasti akan kita dukung. Banyak berbagai dukungan yang kita lakukan melalui program siaran maupun di multi platform kami, ada di RRI Digital, kemudian juga di media sosial akan kita masifkan untuk menggaungkan, sosialisasikan, sehingga harapannya tadi goalnya bahwa masyarakat khususnya perempuan di Kota Bogor sadar untuk memeriksakan diri lebih awal.
0: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Karena deteksi dini dan penanganan tepat waktu berperan penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan.
2: Pendengar, Gor Saparua yang berubah menjadi tempat kuliner favorit warga Bandung dari sore hingga malam tawarkan beragam jenis kuliner yang terjangkau. Bilal Wibisono melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
4: Apa aja sih,
5: Teh? Kayak hari kemarin kita jajan apa?
4: Pisang.
5: Oh iya, pisang crispy. Hari ini kita jajan Okonomiyaki. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
4: Jadi komplit ya makanannya ya. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ada ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
5: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging. Di situ
4: ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung.
5: Cilok-ciloran itu. Goreng-gorengan ada banyak.
3: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Dia, warga Bandung, memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
4: Namanya?
6: Dengan Oki.
4: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini, Pak?
6: Udah tahun kedua di Saparua.
4: Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini, Pak?
6: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini dan sebagian besar pengunjung pun ramainya ke sini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi
4: ya. Nah, Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya, Pak ya. Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana, Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
6: Setuju sih ya, kalau gitu. Orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedas,
4: manis
6: pedas tuh mungkin ya.
4: Oh, pedas juga ya?
6: Juga banyak sih. Pedasnya jual juga tahu, Pak. Soalnya kan yang pedasnya
4: Oke, jadi sama istri Pak jual, Pak?
6: Betul,
4: sama istri. Oke.

Dan dengan sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan yang kemarin pulang kerja kehujanan dalam kondisi sehat juga ya, karena memang beberapa informasi di beberapa ruas wilayah, bahkan mungkin di beberapa, di satu wilayah di sekitaran jalan Terusan Buah Batu itu ada baliho rubuh akibat hujan angin yang melanda kota Bandung sore kemarin. Dan informasi-informasi lainnya termasuk juga informasi lalu lintas pagi hari ini akan kami hadirkan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan persatu sudah terhubung bersama Teh Halmai.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Halmai, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh Hedi.
0: Kabar baik pagi hari ini Teh Halmai?
2: Alhamdulillah baik Teh. Gimana Teh?
0: Alhamdulillah, kemarin sore gak kehujanan begitu hujan gede. Dan baca-baca informasi kaitannya hujan angin cina di kota Bandung, saya udah nyampe rumah karena saya orang Bandung Selatan. Kenapa jadi curhat? Tapi Teh Halmai kemarin aktif kerja siang apa sore? Kena hujan, kehujanan gak nih pulang kantor?
2: Nah, kemarin saya kerja pagi, jadi kalau pulang tuh pasti hujan Teh, kehujanan kemarin.
0: Tapi tetap sehat ya, mudah-mudahan, karena kita ini adalah pelayan publik yang harus terus memberikan informasi apa kepada masyarakat, apapun yang terjadi. Seperti situasi lalu lintas pagi hari ini, Teh Halmai, kalau dari jalan di Diponegoro sesuai laporan pandangan mata Widi nih, agak padat sih. Tapi kalau kita intip dari CCTV di Diskominfo Kota Bandung, gimana situasi lalu lintas pagi hari ini, Teh Halmai, di Kota Bandung?
2: Baik, Teh, kita mulai di arah Terminal Dago dulu ya Teh. Ini untuk daerah Terminal Dago sudah terpantau ada kepadatan sedikit ya nih ya Teh. Diperkirakan ini banyaknya sudah berangkat bekerja nih Teh. Didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kita ke arah Pascal, Pasar Dokter Junjunan BTC. Tepat di depan BTC-nya sekali ini masih terpantau lenggang nih ya Teh. Tumben banget nih pagi-pagi di daerah sini masih sedikit lenggang ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke arah UPI. Wow, sudah ada kepadatan ini ya Teh untuk ke daerah Kota Bandungnya. Terpantau ramai lancar untuk arah sebaliknya, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kita ke arah timur di Jalan PHH Mustafa. Ini terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke arah ke arah lapangan Gasibu. Terpantau ramai lancar juga ya nih Teh. Diperkirakan juga banyak warga Bandung yang sedang menuju ke kantornya, kuliah ataupun sebagainya begitu Teh Widi.
0: Itu untuk situasi lalu lintas. Kalau untuk prediksi cuaca hari ini masih ada potensi hujan kah untuk hari ini Teh Halmai?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca BMKG pada tanggal 29 September 2026 pada pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi nanti akan diperkirakan cerah Teh. Kemudian dilanjut pada jam 11 siang hingga pukul jam 2 siang. Itu terpantau cerah berawan, kemudian dilanjutkan pada pukul 3 sore hingga pukul 23 malam nanti. Terpantau akan cerah berawan, gitu Selidi.
0: Mudah-mudahan tetap selalu waspada, tetap selalu utamakan keselamatan dan hati-hati di jalan Teh, jangan sesarenteng dan mulai nunahan. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat ada info-info harga turun kah atau mungkin justru malah banyak lagi yang naik ini untuk harga kebutuhan pokok masyarakat?
2: Iya Teh, kita mulai dulu di bahan pokok ya, seperti bawang putih, cabai hijau, cabai merah, cabai keriting gitu ya. Ini terpantau masih mengalami kenaikan sebanyak 2,54%. Dan juga untuk bawang putih ini 33.299.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 46.314 per kilogramnya. Kemudian untuk daging sapi ini kebanyakan naik ya Teh ya, di range 3-4%. Dan untuk sapi lokal paha depan ini terpantau mengalami kenaikan menjadi Rp142.000 per kilogramnya. Kemudian juga untuk gula juga masih naik ya Teh, ikan kembung juga nih masih naik menjadi Rp47.130 per kilogramnya, begitu saya
0: bilang. Iya, itu untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Di layanan Bandung Siaga 112, Teh Halmai, sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Iya, untuk saat ini dari malam hingga pagi ini, alhamdulillah belum ada kejadian gawat darurat yang kita terima nih Teh. Dan juga untuk warga Bandung yang mendengar siaran ini ataupun TWD, jika mengalami atau melihat kejadian gawat darurat, bisa langsung telepon ke call center kami di 112 tanpa SIM card, tanpa pulsa juga bisa tersambung begitu kan.
0: Itu dia yang penting, HP-nya hurung.
2: Wah, itu benar.
0: Terakhir, agenda pimpinan kita hari ini udah ada bocoran mau kemana aja nggak sih, Teh Halmai?
2: Iya Teh, untuk saat ini kami belum terima untuk kering niat dari Bapak Wali, Bapak Sekda ataupun Bapak Wakil Wali Kota. Untuk bisa dipantau aja nih di Instagram atau media sosialnya Halo Bandung atau Humas Bandung. Di sana akan terupdate terus giat-giat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil dan juga Bapak Sekda Kota Bandung. Begitu Teh.
0: Baik, Teh Halmai, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Halmai, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi juga Teh Widi, makasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Halmai.
1: Bandung pagi ini.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada